2026 nang digelar di Aula Dinas Pendidikan. Kegiatan nang dilaksanakan lawan Dekranasda Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahragawan, Pariwisata kada hanya menjadi upaya melestariakan kuliner khas Banjar, tapi juga mendorong peserta mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan praktis dan juga berpotensi dikembangkan sebagai usaha. Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar, Nurgita Tias di Martapura memadahkan kreativitas dalam mengolah pangan lokal kawa menjadi peluang gasan meningkatkan keterampilan sekaligus perekonomian keluarga. Menurutnya, pengolahan ayam menjadi produk frozen food jua kawa menjadi alternatif gasan masyarakat. Gasan menyediakan makanan nang praktis wan tahan disimpan tanpa menggunakan bahan pengawet. Diharapkan kegiatan nang itu kawa mendorong perempuan di Kabupaten Banjar gasan terus mengembangkan kemampuan mengolah bahan pangan sekaligus berbagi pengetahuan mengenai produk makanan nang memiliki peluang ganal. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Disputpora Par Kabupaten Banjar, Muhammad Syahid, memadahkan lomba nang itu merupakan agenda tahunan gasan menjaga keberadaan makanan khas wan jua wadai tradisional Banjar supaya tetap dikenal wan jua dikembangkan. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar Das Anak Perempat, Anda masih bersama kami hingga saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Kami temani Anda hingga saat ini sudah jam 8.14 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau tadi dengan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah, ruang dengar Anda akan kami lengkapi dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sebagaimana yang sudah kita dengarkan ya dua lagunya. Wah, ini kalau saat ini mungkin sudah sampai di tempat aktivitas ya untuk Dans Anak Perempat yang punya kegiatan baik itu di instansi pemerintahan, swasta. Mudah-mudahan aktivitas hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik, tidak ada kendala, terus kita juga menjalaninya dengan penuh semangat ya. Wah, yang masih di rumah karena aktivitasnya sudah mulai buka mata, mulai sibuk ya. Kayaknya sampai tidur lagi kayaknya kalau diturutin itu enggak ada habisnya ya kalau pekerjaan rumah. Tapi ya sudahlah, semoga tetap semangat pelan-pelan, semoga satu persatu kerjaan yang sepertinya padat merayap itu akan terurai. Tapi kalau dikerjakan ya, kalau cuma dilihat saja, dipikirin tanpa dikerjakan kayaknya tetap menumpuk dan parahnya lagi akan menambah lagi jumlahnya pendengar ya. Maka kalau misalkan bisa diselesaikan satu persatu gak perlu ditunda ya. Kadang prinsipnya memang gak perlu ditunda, tapi faktanya ya seperti itulah. Kalau bisa dikerjakan nanti kenapa harus sekarang? Itu salah ya pendengar ya. Baiklah, kami menyemangati Anda dengan lagu-lagu dan juga sejumlah informasi. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Kali ini ada Endah Car Bebek versi Banjar yang lagunya akan kita

Tangguy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangguy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangguy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangguy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangguy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tangguy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari

0: Tarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman tangguy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Pendengar dan Sanak Pro 4 melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini, kami juga berbagi informasi untuk Anda. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan, kabut asap menyelimuti wilayah Kota Banjarbaru hari ini Rabu 26 Agustus 2026, pendengar, salah satu titik terparah yaitu di kawasan Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kawasan jalan akses Banjarbaru Tanah Laut itu tertutup oleh kabut asap tebal, menyebabkan jarak pandang pengendara terbatas. Pengendara sepeda motor maupun mobil harus menurunkan kecepatan dan menyalakan lampu utama. Sementara disampaikan oleh Hendra, selaku Ketua RT 2 Landasan Ulin, kabut tebal di sekitar rumahnya terjadi sekitar jam 6 waktu Indonesia Tengah. Bahkan pada waktu terparah, jarak pandang di wilayah tersebut hanya hitungan meter karena tertutup kabut. Sebelum muncul kabut asap, sehari sebelumnya sempat terjadi kebakaran lahan di sekitar wilayah mereka meskipun tidak terlalu besar dan dapat ditangani. Sementara itu, hingga jam 8 waktu Indonesia Tengah, kabut asap di wilayah tersebut masih bertahan meskipun semakin berkurang ketebalannya. Demikian pendengar, untuk menjadi kewaspadaan kita bersama di musim kemarau ini dengan sering terjadinya karhutla, ini juga berdampak pada kabut asap. Hati-hati dalam berkendara, lengkapi juga dengan masker. Jika tidak memungkinkan, mungkin harus jeda dulu ya dari perjalanan sampai nanti suasananya agak lebih terang begitu ya, sehingga cukup lancar untuk arus kendaraan. Baik, kita masih lanjutkan kembali untuk lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan di kesempatan pagi hari ini.

Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak, begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati, setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar, berubah menjadi diwaluhinya.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Mbak Isukan, Habar Prompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Banjar memberikan hadiah umroh Gasan Siti Nur Adlina, anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional 2026 sebagai bentuk penghargaan sekaligus motivasi Gasan generasi muda untuk berprestasi. Penghargaan yang itu dijulung Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Sekda Yudi Andriadi Mahligai Sultan Adam Martapura setelah berhasil membawa nama Kabupaten Banjar Wan Kalimantan Selatan ke tingkat nasional. Bupati Banjar, Saidi Mansur di Martapura memadahkan prestasi Adlina merupakan hasil kerja keras, kedisiplinan, semangat, lawan juga dukungan keluarga, sekolah, pelatih, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Hadiah umroh kada hanya dijulung sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian Adlina, tapi juga diharapkan menjadi pemicu gasan pelajar lainnya untuk berani mengembangkan potensi dan mengumpati berbagai kompetisi secara positif. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padirang Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih pendengar Nasana Pro 4 untuk Anda yang sampai saat ini masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan di aplikasi streaming RRI Digital. Untuk kesempatan hari ini, Rabu tepatnya 26 Agustus 2026, kembali kita bersama di sajian Pandiran Bayi Sukan sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan kabar baik untuk Anda semuanya hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga lancar, dan kami akan membersamai Anda melalui obrolan papri ya untuk kesempatan hari ini, yakni tema kita mengenal tangga nada dan istilah musik pendengar. Ini semoga pembahasan hari ini akan membuat kita semakin memahami bahwa musik itu bukan hanya soal mendengar dan juga menyanyi saja, tapi juga tentang nada, ada irama, ada harmoni, dan juga ada rasa yang pastinya di sana ya. Saya Eli, saat ini sudah bersama dengan narasumber kita pendengar. Beliau adalah Haji Sabransyah. Untuk tema kita mengenal tangga nada dan istilah musik, pendengar dan juga pemirsa yang barangkali juga bergelut di bidang yang sama musik, ada yang mau disampaikan, ada hal yang mau ditanyakan, silahkan kita sharing-sharing bersama di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu Anda di 0895-3405-09539. Baik, kita akan sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak kecil ya? Sebentar. Nah, ini baru bener nih. Haji Sabransyah, gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Bu.
1: Sehat ya? Ya. sedikit ada kendala atau tantangan di jalan tadi ya?
2: Iya, ada agak apa tuh? Asap aja.
1: Iya.
2: Untuk masih kita pakai
1: masker ya?
2: Iya. Ada terasa gitu.
1: Mungkin agak lebih dekat lagi ya, Haji Sabransyah, supaya nyaman. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, pagi hari ini kita ngobrol lebih dekat tentang dunia musik.
2: Betul.
1: Semoga tetap semangat dan pagi hari ini siap menemani aktivitas Nasana Pro 4, walaupun seperti yang sudah disampaikan oleh Haji Sabransyah, untuk perjalanan hari ini mungkin ada sedikit kendala,
2: iya,
1: tapi mudah-mudahan ini bisa terlewati ya,
2: apa-apa,
1: kabut
2: iya,
1: asap seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik, mengenai tangga nada dan berbagai istilah dalam musik, mungkin selama ini kita hanya akrab dengan istilah do re mi fa sol la si do saja nih Haji Sabransyah ya. tapi bagaimana tentang tempo, tentang melodi, bahkan tentang harmoni, ini banyak yang kurang memahami. Nah, sudahkah kita benar-benar paham maknanya? Nah, maka di kesempatan pagi hari ini kita akan mengenal tangga nada dan istilah musik, karena siapa tahu ada anak-anak kita yang ternyata punya bakat, punya minat di bidang musik. Nah, sedikit banyak kita juga memahami itu, enggak cuman kita rame-ramein kamar mandi kalau pagi aja, kalau sore ya. Baik, silakan Haji Sabransyah, seperti apa tangga nada dan juga istilah musik ini, khususnya kita dikaitkan nanti dengan lagu-lagu Banjar barangkali ya. Silakan.
2: Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar sekalian, dimanapun berada, terutama pada teman-teman kita yang hobi ya, yang profesi seperti musik, Pak Dino, Pak Chandra San, dan lain-lainnya yang pada hari ini juga mudah-mudahan sehat semuanya, dengarkan pada di Pro 4 pada pagi hari ini. Sebelum kita ke lebih jauh ke macam-macam tangga dan membahas tangga nada, perlu kita sampaikan juga memang ada pepatah, musik itu adalah apabila musik itu dimainkan dengan baik, maka akan menghasilkan musik yang indah, yang enak didengar ya Bu ya. Tapi sebaliknya juga musik itu bisa menjadi berisik apabila si pemainnya tidak mematuhi aturan-aturan atau tanda-tanda yang ada di dalam istilah musik. Nah, dan istilah musik itu akan jadi berisik, maka dia akan memainkan musik itu seadanya, apa genjreng-genjreng gitu ya. Tidak se apa yang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada di istilah di dalam musik atau lagu. Nah, untuk itu sebelum kita melangkah kepada bermain musik, karena musik itu indah ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Harmonis dan enak didengar. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, apalagi para pemusik pemula itu perlu memperhatikan di dalam bermain musik ada tanda, ada istilah-istilah tanda-tanda yang perlu diperhatikan, jangan dilewatkan gitu ya. Seperti kalau kita penyanyi asal menyanyi, ada tanda-tanda terus kita lewati, tidak mengerti apa istilah-istilah di dalam musik itu atau di dalam lagu itu. Nah, sekarang ada di sini sesuai dengan tema kita, tanda-tanda tangga nada dan istilah-istilah musik. Nah, untuk itu nanti kita uraikan dan kita sampaikan secara bertahap atau rinci nanti

kita ketahui pada zaman sekarang, lagu-lagu yang akan dimainkan itu kita sudah dapat melihat, wow, dia memainkan di tangga, dalam tangga nada apa, misalnya lagu-lagu pop, lagu-lagu daerah juga di situ terlihat sekali lagu yang dimainkan itu adalah dia ini memakai tangga nada diatonis. Diatonis itu tangga nada mayor, ya, maksudnya diatonis itu atau tangga nada mayor itu dimulai dengan nada C sampai dengan C atas. Misalnya C D E F G A B C atau do re mi fa sol la si do. Nah, itu tangga nada mayor. Nah, juga kalau istilah dalam musik juga di tangga nada diatonis. Kenapa disebut dengan diatonis? Karena dia mempunyai jarak-jarak tertentu. Misalnya 1, 1.5, kemudian 1, 1 lagi, 1.5. Jaraknya antara satu, antara C ke D itu 1. Satu nada, ya Bu, ya. Nah, D ke E juga 1. E ke F itu 1/2 nada. Jadi 1, 1.5. F ke G 1 lagi. G ke A juga 1. A ke B atau La ke C itu juga 1 jaraknya. Nah, kemudian C atau B itu ke C, nah itu 1/2. Jadi jarak yang lengkapnya 1, 1.5, 1, 1, 1.5. Nah, itu dikatakan tangga nada diatonis atau tangga nada mayor. Nah, kemudian di sini kalau kita uraikan di sini ada macam-macam tangga nada, itu sudah yang kita kenal pada umumnya baik di sekolah maupun di teori-teori musik yang di kursus, ya pada umumnya itu sudah mengetahui itu tangga nada apa yang dalam teori itu sudah diketahui. Misalnya tangga nada mayor tadi sudah kita uraikan, dari mulai daripada C atau dimulai daripada Do, diakhiri pada Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kemudian tangga nada minor. Nah, tangga nada minor ini bukan dimulai daripada C, tetapi dimulai daripada A, yaitu La. Kalau di dalam istilah musik itu La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La atau Fa, Sol, La, ya. Nah, itu minor. Kemudian tangga nada minor ini juga ada terbagi lagi. Tangga nada minor itu ada minor harmonis atau tangga nada minor kromatis, dan juga dengan minor natura. Nah, kita ulang tadi, minor natura itu dimulai daripada A, B, C, D, E, F, G, A atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Nah, itu minor natura. Kemudian melodik, minor melodis atau melodik itu dimulai juga daripada A, La, Si, Do, Re, Mi, Pis. Ada situ F, kalau Fa tadi naik 1/2, Pis, Sol itu menjadi naik lagi 1/2, Pis, Si, La. Jadi A, B, C, D, E, Pis, Gis, A. Atau kalau dalam istilah vokal itu La, Si, Do, Re, Mi, Pis, Sel atau G, Kris, Sel, La. Nah, jadi itu tanda minor, tangga nada minor melodis. Tapi naiknya, naik dan turunnya tuh beda, ya. Jadi misalnya La, Si, Do, Re, Mi, Pi, Sel, La, turunnya La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sel, La. Normal, natural turunnya. Kalau tangga nada minor natural yang biasa itu naik sama, turun sama. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sel, La. Naik dan turun itu sama. Beda dengan melodik tadi atau melodis itu tangga nada yang naiknya ada perubahan nada. La, Si, Do, Re, Mi, Fa itu naik 1/2, Pis, Sol naik 1/2 jadi Sel, dan kemudian A naiknya, turunnya kembali kepada natural. La, Si,

0: turunnya la sol fa mi re do si la, itu disebut dengan tangga nada minor melodik. Nah, sekarang ada lagi yang ketiga, tangga nada minor harmonis atau harmonik ya. Itu nadanya sama juga daripada la. La si do re mi fa se la. Nah, itu kalau di notasi balok itu A, B, C, D, E, F, G, A. Naiknya, turunnya juga sama. Jadi turunnya la sol fa la sel fa mi re do si la. Nah, jadi naik dan turun sama. Yang lain tadi itu hanya tangga nada minor melodik. Tangga nada minor melodik itu naik dan turun beda. Misalnya tadi la si do re mi pi se la, naiknya turunnya la. Nah, turunnya itu natural. La sol fa mi re do si la, itu tangga nada minor melodik. Kalau harmonis naiknya dan turun sama, sama dengan natural tadi. Jadi bedanya G atau sol itu dinaikkan setengah. La si do re mi pi fa se la, la sol fa mi re do si la. Itu untuk ketiga tangga nada minor tadi ada tiga. Jadi bedanya ada natural, tidak ada berubah, naik dan turunnya tidak berubah. Melodik ada perubahan F atau pitch, fa itu dinaikkan setengah, G dinaikkan setengah. Naiknya seperti itu, turunnya natural seperti la sol fa mi re do si la. Sedangkan harmonik, nah itu perubahannya hanya pada G atau nada sol.
1: Iya, baik. Ini secara teknik seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin kalau di kelas-kelas musik kita akan dapatkan informasi ini lebih detail.
0: Betul.
1: Tapi kita secara umum ini Haji Sabdansyah ya, karena mungkin pendengar dan juga pemirsa itu kompleks seperti itu ya. Mungkin ya, kita betul. Ambil umumnya saja. Yang dimaksud dengan tangga nada dalam musik dan mengapa penting untuk dipahami seorang pemusik atau penyanyi. Ya, karena kalau nadanya enak pasti enak juga didengarkan.
0: Betul.
1: Begitu tadi sudah disampaikan di awal. Lalu kita sering juga nih mendengar istilah nada, Haji Sabdansyah ya. Kemudian mendengar istilah melodi, terus melodi. Ada ritme, harmoni. Secara masing-masing itu apa sih pengertiannya?
0: Iya.
1: Mungkin itu saja. Kalau tangga nada kan itu mungkin lebih spesifik lagi ya.
0: Kalau ada yang menanyakan masalah nada, tadi kan yang ditanyakan tadi adalah nada. Nada itu terbentuk daripada suara atau bunyi, ya Bu ya. Sebelum menjadi nada itu ada syarat-syarat untuk menjadi nada. Jadi suara yang dibentuk menurut tinggi rendahnya. Nah, dengan syarat tadi ada tinggi rendah.
1: Tinggi rendah.
0: Ada apa? Ada warna suara, ada jangkauan nada, dan ada panjang pendek suara.
1: Panjang pendek suara.
0: Nah, itu ada empat. Unsur itulah yang membentuk menjadi nada. Nah, nada itulah terbentuk, lalu ada istilah nada C, nada B, nada C. Ano? Jadi do re mi fa sol la si do itu sudah terbentuk, Bu.
1: Nada ya.
0: Ya, sebelum terbentuk nada itu ya tadi bunyi atau suara. Suara yang tidak beraturan disebut suara atau bunyi ya, Bu ya. Kalau sudah suara yang sudah dibentuk dengan beraturan, dengan syarat-syarat tadi, itu
1: berarti
0: disebut
1: nada.
0: Nada.
1: Nada ya.
0: Sedangkan melodi, ya kan tadi ada hubungannya nada dan melodi.
1: Ya.
0: Melodi itu ada merupakan suatu susunan nada-nada yang diatur menurut tinggi rendahnya. Tinggi rendah nada tadi. Ada yang nada rendah, nada tinggi, diatur dengan menurut interval tertentu, sehingga menjadi melodi. Misalnya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Satu kalimat itu disebut dengan melodi,
1: melodi.
0: Ya. Mi fa sol mi mi re re do sol. Di itu tadi susunan nada-nada yang diatur menurut tinggi rendahnya sehingga menjadi melodi namanya.
1: Ya, jadi kalau misalkan walaupun kita bukan penyanyi misalnya Jisa Brancahya, kita menikmati musik pasti karena musik itu juga pertama siapa sih yang nggak tahu musik, bahkan di dalam keseharian kita, kita tidak terlepas dari yang namanya musik ya, termasuk di acara-acara ritual juga ada, di acara keagamaan juga ada, dan musik ini adalah bahasa yang universal. Tapi menariknya Haji Sabransah bahwa kok kadang kita dengar lagu tuh kok tiba-tiba bisa kedengaran sedih, bisa kedengaran ceria, bisa kedengaran semangat. Itu ada pengaruh apanya? Apakah termasuk juga nada, ada melodi di sana, ada harmoni?
0: Seorang komponis atau pembuat lagu atau yang menciptakan lagu ya Bu ya, dia harus tahu dulu apa yang dia akan dibikinkan lagu atau yang dibuat nanti. Misalnya dia membuat syair dulu, dia menggambarkan bahwa lagu ini bernadakan sedih.
1: Sedih misalnya.
0: Nah, kemudian dia harus bisa lagi menentukan bahwa melodi yang akan dibuat itu bernuansa sedih.
1: Berarti senada lah seperti
0: senada.
1: Itu.
0: Senada. Jadi dia akun, misalnya lagu-lagu sedih ini banyak dibuatkan pada nada, tangga nada tadi Bu ya. Minor.
1: Minor berarti jatuhnya.
0: Nah, minor. Okay. Karena apa? Misalnya lagu syukur ya, lah. La la la la do si la to. Da yakinku teguh. Nah di situ sesuai dengan syair dan nada tadi di seorang pencipta lagu tadi itu bisa menyatukan antara melodi dan syair tadi. Tapi kalau si pencipta tadi asal membuat misalnya lagu itu yang dikendaki sedih, diciptakannya bernada gembira, nah itu tidak cocok.
1: Bertentangan,
0: bertentangan. Berarti dia itu kurang menguasai masalah
1: tangga nada.
0: Tangga nada atau
1: musik ya.
0: Tadi ya.
1: Ada yang lagunya sedih tapi dia bawainnya joget tuh.
0: Nah, itu yang yang dia ngerti dia atau masalah.
1: Jadi kayak ya udah sedih kita jogetin akhirnya gitu ya.
0: Enggak bisa menempatkan bahwa ini apa sebenarnya tema musik.
1: Walaupun mungkin enak aja ya lagu sedih tapi dibawa kayak gembira gitu ya Haji Sabransa, tapi benar-benar bisa mendapatkan pesan dari lagu itu, dari musik itu ketika mungkin antara syair dengan nadanya itu seirama, sesuai. Kita jeda sebentar Haji Sabransa untuk nanti kita lanjutkan kembali, masih di Pandiran Mbak Isukan pagi hari ini bersama Pak Pri, ada Haji Sabransa narasumber kita dengan tema mengenal tangga nada dan istilah musik. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19. Iya, benar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita pagi hari ini dalam acara Pandiran Baisukan bersama Papri, ada Haji Sabran Sah selaku narasumber kita pada kesempatan hari ini. Temanya mengenal tangga nada dan istilah musik ya. Baik, terima kasih yang sudah bersama untuk menyimak obrolan kita. Ada Nur Azmi Razimah juga nih, Haji Sabran Sah ya. Mungkin juga ada pendengar-pendengar yang lainnya nanti yang ingin bergabung, silakan kami tunggu di line telepon 3252602. Tadi sekilas sudah disampaikan mengenai tangga nada, kemudian juga bagaimana antara melodi dan ada. Kemudian syair itu bisa dikatakan itu menyatu, sehingga memang ini menggambarkan lagu yang sedih dan syairnya juga sedih itu sesuai. Jadi memang suasananya dapat jadinya gitu ya. Nah, sekarang kalau Nur Azmi Razimah ini beliau sedang menyimak nih Haji Sabran Sah ya. Apa yang dimaksud dengan suara perut? Suara perut ya. Kebetulan perut saya juga sudah bersuara ini. ngajak sarapan ini sepertinya. Apa itu yang dimaksud atau seperti apa? Silakan ini karena kita bersama pakar musiknya pagi hari ini. Silakan.
2: Ya, selamat pagi kepada Bu siapa tadi?
1: Nur Azmi Razimah.
2: Nur Azmi Razimah di tempat ya.
1: Iya.
2: Ada pertanyaannya tadi, apa itu apa?
1: Suara perut.
2: Suara perut. Di dalam vokal itu ada istilah head voice, suara kepala, ada suara falset ya Bu ya, ada suara suara biasa nih tenggorokan, kemudian suara perut tadi ya pertanyaannya.
1: Berarti kalau gitu bener aja kalau ada yang bilang ini suara hidung gitu.
2: Iya sengau.
1: Sengau.
2: Iya ada yang suara anu ya Bu ya.
1: Tapi menyanyi dengan suara hati.
2: Iya.
1: Beneran nggak kedengaran tuh.
2: Nggak kedengaran sama sekali Bu. Cuma hanya ungkapan apa ya Bu ya.
1: Dalam hati kan ya.
2: Dalam hati aja ada kode-kode aja.
1: Iya. Aduh. Iya.
2: Baik. Pertanyaannya tadi ada suara perut. Di dalam vokal itu ada istilah pernapasan ya. Sebelum bernyanyi itu ada pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diaprahma.
1: Diaprahma.
2: Iya. Yang biasanya untuk vokal itu dipakai diaprahma, belah antara perut dan dada. Yang tidak dipakai tadi adalah pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan dada atau pernapasan perut ya, itu tidak dipakai karena pemborosan untuk napas. Yang terisi udara itu di perut ya. Sedangkan pernapasan dada itu dadanya yang busung.
1: Oh, di
2: tapi perutnya kecil,
1: dikedepankan.
2: Jadi terisi di daerah paru-paru. Sekarang kemudian yang dia perhama tadi itu menggabung antara keduanya. Jadi antara dada dan perut itu memasukkan antara di samping di perut dan di samping diaprahma. Itu yang benar.
1: Itu ngaruhnya nanti suaranya yang dihasilkan seperti apa?
2: Nah, yang dihasilkan karena kalau kita bernyanyi tanpa pengaturan itu, maka kita akan terputus-putus hubungannya dengan napas, Bu ya.
1: Apakah termasuk mungkin kita berbicara?
2: Nah, betul. Berbicara, orang ngaji juga harus memperhatikan peraturan itu dalam vokal kan seperti itu diatur.
1: Iya.
2: Sesuai dengan pertanyaannya tadi, suara perut, suara perut ini atau ditekan.
1: Sehingga penuh di atas ya.
2: Itu
1: tertarik
2: suara perut
1: ke atas.
2: Tadi iya, perutnya itu tidak rasanya tidak keluar dari diaprahma yang benar tadi, Bu. Misalnya la si do re mi fa sol la. Jadi tertekan ke perut.
1: Kalau perutnya tertekan kemudian suara lebih condong ke atas, ini takutnya malah yang ke bawah yang keluar ya. Bukan tertahan kan ya.
2: Artinya itu biasanya suara perut itu dinyanyikan oleh orang bisa menyanyikan suara besar yang normal, bisa dinyanyikan suara yang kecil. bisa seperti Susan dulu, Bu. Pernah ingat
1: Amna? Iya, boneka Susan.
2: Boneka Susan itu dia menggunakan kecil itu suara.
1: Berarti ada beberapa karakter yang bisa dikeluarkan suaranya.
2: Iya. Mm-mm. Tapi itu orang-orang tertentu yang bisa begitu, Bu.
1: Kita mau coba nanti pas siaran ya. Susah ya.
2: Susah.
1: Apalagi ini kalian dikeluarkan dalam bentuk nyanyian ya.
2: Iya. Tapi kalau dalam menyanyi itu rasanya suara perut itu tidak dibenarkan, Bu. Tidak apa?
1: Tidak dibenarkan.
2: Iya, tidak.
1: Tidak dianjurkan lah.
2: Tidak anjurkan. Apalagi dia untuk lomba, untuk apa yang dinilai itu kan suara benar, polos, dan tidak dibuat-buat.
1: Utuh berarti.
2: Utuh, ya. Dengan pernapasan yang sudah ditentukan. Ya, kalau suara perut tadi itu adalah untuk kebisaan untuk diri pribadi ya, untuk dia melatih. Ya,
1: baik. Terima kasih untuk Nur Azmi Razimah yang menyimak. Mudah-mudahan sudah berkenan dengan jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini ya. Masih kita lanjutkan kembali, sementara sudah di menit ke-38 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Lalu kalau kita berlanjut lagi nih Haji Sabransah ya, masih mengenai tangga nada dan juga istilah musik. Kalau tadi kan kita
2: membahas
1: bisa
2: tangga nada ya.
1: Tangga nada. Bagi pemula yang ingin belajar bernyanyi atau memainkan alat musik nih, apa yang harus dipahami teorinya lebih dulu? Apakah tangga nada atau apanya dulu nih, Haji Sabransah?
2: Itu bagi pemula ya.
1: Bagi pemula, kita pokoknya pemula terus nih semuanya dulu.
2: Bagi para pemula yang ingin mengembangkan bakatnya terutama dalam musik ya.
1: Iya.
2: Di dalam ya apa? Untuk kursus piano, gitar, dan vokal. Pada umumnya seperti itu ya. Kadang-kadang kesulitannya di bakat si anak itu sendiri. Para pemula itu inginnya instan, ingin cepat.
1: Ingin cepat.
2: Ya, iya. Ingin cepat dia bisa bernyanyi dan bisa main gitar atau main piano apa itu adalah secara instan ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Namun kalau dia ingin mengetahui secara rinci baik seluk-beluk teori musik seperti aturan istilah-istilah tadi maupun permainannya atau keterampilan jari atau keterampilan vokalnya, itu harus dia memperhatikan atau melanjutkan dengan istilah pendidikan musik atau dia kursus tersendiri. Nah, untuk itu di dalam kursus atau pendidikan musik itu nanti akan diajari atau diberikan pelajaran tentang istilah-istilah musik, tangga nada, bagaimana dia harus bermain secara terampil atau dengan istilah itu keterampilan jari atau keterampilan vokalnya atau keterampilan gitarnya. Nah, di situ dia harus menemukan nanti, Bu. Tapi untuk para pemula tadi kadang-kadang ya kita sampaikan tadi bahwa pada umumnya anak-anak yang ingin belajar itu ada keburu-buru ya, Bu ya, karena ingin cepat bisa, ingin instan ya, lalu belajar itu asal-asalan.
1: Iya, nah, karena itu, fokusnya hasil bukan proses ya.
2: Iya, hasil bukan proses. Nah, di situ dia tidak kadang-kadang melanggar aturan-aturan yang ada atau istilah-istilah di dalam musik tadi.
1: Berarti tahapannya yang benar harusnya
2: pendidikan formal
1: dulu
2: ya, seperti kursus ya dia ya. Atau pendidikan musik sama sekali atau ada kan sekarang ada kuliah tentang sendra tasik, seni drama dan musik
1: ya.
2: Nah, di situ kalau dia memilih musik akan menemukan masalah apa dari teori sampai dengan praktek itu ada di sana.
1: Tapi mungkin ada juga orang-orang tertentu nih Haji Sabransah yang kita temui mungkin yang memainkan gitar gitu ya, dia belajar secara otodidak tapi enak aja didengar gitu.
2: Iya.
1: Tanpa mereka sekolah formal misalnya. Iya. Itu seperti apa?
2: Karena mereka itu kebanyakan mendengarkan begitu, Bu. Misalkan mendengarkan lagu.
1: Iya.
2: Kemudian lagu itu enak didengar atau bagaimana, dia menurut seperti itu. Nah, akhirnya dia belajar ya.
1: Secara teorinya begitu
2: secara
1: ya.
2: Teori. Tetapi dia buta dalam istilah musik dan teori tadi. Tapi dia enak memainkan,
1: iya.
2: Itu otodidak. Karena itu penjiwaannya, karena apa? Di dalam istilah musik itu ada musikalitasnya ya. Sudah ada dia dalam dirinya.
1: Musikalitas dalam diri. Ya, ya ada orang yang kesenangan. Mungkin kita lihat gitu atau mungkin pernah juga pendengar lihat dan dengar gitu ya, orang tuh main gitar tuh asal genjreng-genjreng gitu aja. Tapi ada juga yang kayaknya petikannya pelan aja tapi enak tuh didengerin.
2: Nah, itu tadi yang di awal tadi kita sampaikan.
1: Bahwa sama-sama bunyi yang keluar nih.
2: Betul, sama-sama bunyi. Nah, itu tadi yang kita sampaikan pada awal pembahasan kita
1: pembahasan
2: tadi.
1: Kita,
2: ya. Misalnya tadi itu, Bu, musik itu bisa membuat orang asik. Karena dia memainkan dengan jiwa.
1: Iya, ada rasanya.
2: Ada rasa. Lalu orang yang mendengarkan terbawa suasana. Sedangkan orang yang asal kedua bunyi. Tadi adalah membuat orang berisik karena dia memainkan asal-asalan.
1: Gak enak ya.
2: Gak enak, apalagi orang sakit gigi ya, Bu ya. Dimainkan genjreng-genjreng.
1: Udah 5.000 cepetan.
2: Betul.
1: Tapi kalau enak
2: kita, orang malah terbawa suasana, kita ikut-ikut menyanyi kadang-kadang.
1: Iya, betul-betul. Nah, ya.
2: Itu jiwa dan rasa tadi itu akan.
1: Tapi apakah seorang yang memahami teknik secara teori ini otomatis dia bisa praktek? Atau ada yang dia kalau teorinya nggak paham, tapi kalau praktek bisa? Nah, ada nggak yang kayak gitu, Haji Sabrasa?
2: Banyak, Bu, di apa aja kita
1: di daerah kita nih.
2: Di daerah kita atau di lapangan ya. Banyak yang seperti itu. Karena tadi di dalam pergaulan dia ada sudah bakat musik, ada temannya, salah satu temannya bisa musik,
1: terasah
2: lalu dia latihan secara otodidak tadi. Dengan lagu yang dipandu oleh teman-teman tadi dia akan menemukan suatu gambaran bahwa ini bagus katanya lah. Tapi dia enggak tahu sudah secara tidak langsung dia tuh mematuhi aturan-aturan yang tetapi dia enggak mengerti apa yang ada di
1: dia
2: dalam
1: dia prakteknya langsung ya.
2: Betul. Dari jadi, misalnya belah lagu ini misalnya lembut itu di dalam lagu itu ada tulisan pi. Piano artinya. Piano itu artinya lembut.
1: Oh.
2: Nah, misalnya dari yakinku teguh. Itu lembut karena boleh dari yakin.
1: Temponya cepat.
2: Tidak boleh. Iya, itu secara tidak langsung dia yang enak didengar tadi memainkan dengan baik, dia secara tidak langsung mentaati aturan yang ada di istilah-istilah musik tadi. Tapi dia tidak mengerti apa itu istilah musik yang misalnya ditanyakan. Dia main enak, dia main bagus, tapi ditanyakan kamu itu main di mana? Apa yang kamu mainkan di tangga nada apa? Tangga apa? Nada dasar apa? Dia nggak ngerti, aku bisanya
1: pokoknya main aja. Tapi kalau
2: itu beda orang yang berpendidikan khusus, beda dengan otodidak.
1: Ya. Kalau sekedar bermusik untuk ya seru-seruan, untuk memang hobi kita ya nggak masalah ya. Tapi kalau kita mau menekuni untuk ini kita jadikan sesuatu ilmu ya nggak ada salahnya kita lebih belajar lagi ke yang formal ya.
2: Terus bedanya lagi ya, orang yang otodidak atau belajar sendiri dia nggak bisa menyampaikan ilmunya ke
1: orang lain.
2: Tetapi
1: cukup
2: untuk dia dan untuk orang lain dia
1: nggak bisa menyampaikan.
2: Tetapi bagi orang yang berpendidikan musik atau pernah melalui kursus dia mengerti ilmunya, dia dapat menyampaikan
1: dan memainkannya.
2: Itu bedanya
1: ya. Kalau Haji Sabrasa ini lebih kemana nih, gitar, piano?
2: Pada dalam pendidikan musik dulu ya, Bu ya. Kita dari SMIA, bukan SMA. Itu terus kuliahnya di Jogja. Akademi Musik. Nah, kemudian mengambil S1-nya kayak kita di ekonomi. Bedanya, Bu ya?
1: Iya, beda. Nah, tapi
2: karena basicnya SMIA kan SMA SMK.
1: Iya, kejuruan ya.
2: Ke ekonomi, ya. Nah, kemudian S1-nya musiknya di
1: perguruan
2: akademi tadi di Jogja ya, Bu ya. Nah, kemudian di S2-nya kami ngambil di manajemen pendidikan.
1: Tapi sebenarnya kalau jiwa-jiwa musiknya memang ada ya?
2: Sudah ada. Karena dari orang tua sudah turunan mungkin.
1: Kalau misalkan seandainya ini karena nggak dibawa kalaupun iya gitu ya. Biasanya kalau Haji Sabrasa itu lebih suka memainkan yang mana? Gitar, piano?
2: Awalnya kita itu dari alat tiup, Bu.
1: Alat tiup?
2: Waktu masuk di akademi itu. Kebiasaan itu sebelum masuk itu kita dites atau diuji apa keterampilan Anda. Kebetulan kita sebelum masuk ke sana kita sudah bisa main trompet.
1: Trompet.
2: Iya. Setelah dites di sana lulus Nah, kita disuruh memilih anu, Bu. Memilih mayornya apa? Pilihan kita. Nah, kita pilih piano. Piano, kemudian minornya vokal. Jadi kita bisa mengajar vokal dan bisa mengajar piano.
1: Ya. Lengkap ya berarti ya. Iya. Ini karena waktunya Haji Sabransah, tapi masih bisa kita maksimalkan lagi. Mungkin ada hal yang mau disampaikan kelanjutannya tadi, silakan.
2: Tadi sudah kita sampaikan masalah tangga nada, masalah istilah melodi dan lagu. Yang tidak kalah pentingnya di sini akan kita sampaikan juga, terutama dengan istilah-istilah tanda-tanda di dalam musik tadi, Bu. Kebanyakan di sini kita terlampaui masalah itu. Misalnya di dalam tanda tempo, musik ini temponya apa, Bu? Cepat atau lambat? Lagu yang akan dibawakan tadi, Bu. Sekarang di dalam tempo itu terbagi lagi istilahnya, ada agak lambat temponya, sedang atau sangat cepat, atau cepat sangat cepat. Nah, di dalam istilah musik itu disebut largo. Largo artinya luas, berat, dan lambat. Lambat sekali itu largo, artinya ini diambil dari bahasa Latin. Bahasa Latin itu Italia ya, banyak. Largo, kemudian largissimo, artinya sangat luas atau sangat lambat, sangat lebar. Ada lagi larghetto, nah itu kurang. Eto itu artinya kurang. Kalau issimo tadi itu sangat. Nah, jadi kalau ada largo ditambah eto, larghetto, itu artinya kurang luas, kurang lambat, artinya agak kurang kurang pas lah luas lambatnya. Kemudian ada lagi adagio, itu gagah, Bu. Adagio tuh gagah, itu dalam upacara biasanya. Adagio tuh seperti kita membawakan lagu Indonesia Raya tuh harus gagah, Bu, ya. Dan tatang ta ta ta ta ta ta, itu gagah agung. Nah, itu diistilahkan dalam istilah largo, itu ada istilah lagi konbrapura, bersemangat, gagah, dan menjiwai. So, ada lagi andante. Nah, andante ini lagunya perlahan, ya.
1: Perlahan.
2: Seperti kita berjalan. Nah, beda dengan berjalan Indonesia dengan berjalannya orang Jepang.
1: Terayun-ayun.
2: Iya. Orang Jepang tuh berjalan seperti setengah lari. Orang-orang luar ya.
1: Iya.
2: Orang Barat, orang Cina. Bukan seperti kita. Berjalan kita tuh kan perlahan.
1: Lenggang kangkung.
2: Iya. Itu istilah beda budaya, beda
1: beda aturannya,
2: itu disebut
1: beda kebiasaannya.
2: Andante, ya, situ andante itu diambil lagu-lagu sedang ya, Bu, ya. Misalnya apa lagu apa, satu nusa satu bangsa. Nah, di situ ada tanda tempo, ada juga tanda dinamik tadi, satu nusa. Nah, tanda dari lembut ke keras itu disebut dengan crescendo, Bu.
1: Iya.
2: Nah, dalam kalau kada mengerti di dalam apa tidak mengerti di dalam istilah musik itu, maka seorang pemusik itu akan jadi kata buta aturan ya, bukan disiplin, aturan disiplin. Nah, kemudian dari kuat lembut, nah itu disebut kebalikannya daripada crescendo tadi, jadi decrescendo. Jadi bentuknya seperti ini, Bu. Dari lembut ke keras, kemudian dari keras ke lembut itu crescendo dan decrescendo. Itu istilah di dalam dinamik. Dinamik dalam musik. Masih ada waktu, Bu?
1: Iya, masih.
2: Iya. Sedangkan di dalam tanda tempo itu yang tadi sudah kita sebutkan, ada tanda cepat, lambat, agak lambat, sangat lambat. Kemudian salah kita lengkapi lagi, ada istilah tanda pi. Kepanjangannya piano, bukan piano yang kita mainkan.
1: Bukan.
2: Nah, tapi artinya lembut, piano itu kan lembut mainnya, Bu. Tidak
1: ini
2: ulang.
1: Semacam penanda ya,
2: penanda.
1: Instruksi.
2: Ada tanda, ya. Di sini misalnya lagu ini harus ada pi. Kita tidak boleh melanggar, kita harus keras di situ. Pi itu harus lembut. Kemudian ada lagi forte.
1: Forte
2: itu keras, Bu. Nah, makanya itu di dalam istilah obat ada forte.
1: Obat keras berarti ya?
2: Iya, keras. Artinya misalnya apa tuh, Bu? Memang ada yang keras itu sekarang obat sakit kepala segala itu ada istilah forte itu keras. Artinya kalau di dalam musik ini kuat,
1: cepat, keras, kuat, keras,
2: kenceng, nyaring.
1: Ya, kenceng.
2: Tapi ada lagi F2 fortissimo. Nah, fortissimo ini lebih keras.
1: Wow.
2: Teriak ya, seperti orang teriak.
1: Rock ini berarti.
2: Iya, kebanyakan di situ ya, ya. Tapi yang lembut-lembut itu kebanyakan lagu-lagu sedih. Dari kata ibu tadi, lagu-lagu melankolis.
1: Melankolis.
2: Nah, itu ada tertulis istilah-istilah tanda-tanda tadi.
1: Baik. Dari semua hal yang sudah disebutkan diantaranya ya, mengenai teknik atau tangga nada ini, Aji Sabransah, saya juga tertarik untuk tahu apa sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan pemula ketika belajar tangga nada. Biasanya itu apa?
2: Dia karena dia ingin cepat ya. Susahnya tuh untuk mengenal atau mengingat ya, Mbak ya. Itu disebut dengan dalam musik solfeggio. Membaca nada-nada do re mi fa sol. Semua anak-anak juga bisa do re mi fa sol la si do. Si la sol pam. Tetapi dia menentukan nada yang kita sebut tadi tidak bisa. Misalnya do re mi fa sol, sebut solnya di mana, mi-nya di mana, do-nya di mana. Kadang-kadang do sama dengan mi sama dengan sol. Contohnya Garuda Pancasila.
1: Tidak.
2: Tidak tahu.
1: Gak enak
2: apa
1: ya?
2: Nada kah? Nadanya mi atau sol itu di mana? Mestinya kan mi fa sol mi apa? Mi fa sol mi ke Indonesia ya. Mi re re do sol. Ada yang dinyanyikan Indonesia tanah air kok, karena mi fa sol.
1: Lepas
2: sol,
1: nadanya
2: sol,
1: ya.
2: Tetap. Nah, ini untuk yang kata ibu tadi pertanyaannya, di mana kesulitannya? Karena dia belajar itu langsung mau
1: cepat.
2: Misalnya do re mi fa sol la si do. Sedangkan yang kalau mau bagus itu biar 1-2 nada. Misalnya do re mi, kita ulang mi re do mi re, hasil akhir apa? Hasilnya juga bagus. Jadi ditanyakan mi mana? Mi re mana? Re do mana? Do. Membedakan antara nada satu.
1: Ini kalau ngaji mungkin ngawalinya dari ikro ya.
2: Nah, ikro itu tajwid, Bu. Nanti ada tajwid, ada ikro, alif, ba, ta. Kan ada tajwid di sini harus apa, Bu? Terus harus.
1: Ini belum-belum ikronya enggak paham, mau pengen gaya-gaya kayak itu yang ada nadanya.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Nah, seperti itu, Bu.
1: Berat ya langsung ya.
2: Tapi ya kalau dikatakan berat lalu dia malah
1: terus enggak belajar ya.
2: Enggak belajar.
1: Baik.
2: Sebenarnya kan musik itu indah.
1: Indah ya.
2: Bagus.
1: Baik, tidak berat dan justru indah. Lalu pesan apa singkat saja yang mau disampaikan oleh Haji Sabransah pagi hari ini, silakan. Baik,
2: terima kasih untuk para pemula atau ingin yang baru maupun yang sudah istilah profesional musik. Itu lebih baik memperhatikan kalau ingin, bagi para pemula kalau ingin jadi pemusik atau profesional, itu hendaknya dia terjun ke musik dengan serius, misalnya ada pendidikan musik atau dengan kursus-kursus sehingga dia mengerti istilah musik itu. Baik yang sudah profesional, dia sudah bisa itu redak tadi, itu lebih baik dia kebiasaan dia itu dibarengi dengan
1: tambah lagi
2: teori dan istilah-istilah musik itu dipelajari. Baik.
1: Supaya lebih matang ya, Haji
2: Sabransah. Supaya lebih matang.
1: Baik, terima kasih Haji Sabransah yang sudah berkenan hadir pagi hari ini dalam pandiran Pak Isukan bersama Pak Pri, mengenal tangga nada dan istilah musik. Jadi kalau kita bicara atau membahas musik ini bukan hanya soal mendengar dan juga menyanyi saja.
2: Betul.
1: Tapi juga tentang nada, irama, harmoni dan juga ada rasa pasti di dalamnya. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi semangat tersendiri untuk para pegiat musik atau yang memang menggemari musik tapi baru sebagai pemula ya, untuk lebih memperdalam lagi
2: tapi
1: ilmunya.
2: Itu udah lumayan karena ada musikalitas pada dirinya itu untuk apa?
1: Tinggal mengembangkan skillnya ya, minat dan bakatnya sudah ada, tinggal ini kita meningkatkan lagi. Jadi tetap semangat beraktivitas untuk siapapun Anda pagi hari ini yang sudah bersama dengan program 4 jangan lupa biarkan musik menjadi bagian indah yang menemani suasana aktivitas dan Sanak Perempat hari ini ya. Sampai jumpa untuk Haji Sabransah, sehat-sehat terus, nanti bisa ketemu lagi dengan tema-tema lainnya seputar musik di Pandiran Baisukan Perempat RRI Banjarmasin. Seperti hari ini kita sudah bersama ya, terima kasih untuk kebersamaannya, demikian sama-sama juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang mungkin hanya menyimak saja obrolan kita pagi hari ini di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini ada Mas Akbar, mengucapkan sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Kabupaten Banjar menyalurkan bantuan tongkat kaki 3 dan kaki 4 kepada lanjut usia serta penyandang disabilitas. Bantuan ini diberikan gagasan membantu penerima manfaat bergerak dan juga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah lagi. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kepala Dinsos P3AP 2KB Kabupaten Banjar, Erni Wahdini, ketika apel pagi Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Banjar ke-76 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bantuan tongkat dibariakan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, terutama gasan mendukung mobilitas dan keamanan saat beraktivitas. Pemerintah Kabupaten Banjar berharap bantuan ini bisa membantu lanjut usia dan juga penyandang disabilitas menjalani kegiatan sehari-hari secara lebih mandiri. Kepala Dinsos P3AP 2KB Kabupaten Banjar, Erni Wahdini, menyampaikan juga bahwa penyaluran bantuan sosial ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah gasan memberiakan pelayanan sosial yang inklusif. Imbah itu berkelanjutan kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut Sidin, pemenuhan kebutuhan alat bantu menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kemandirian penerima manfaat. Demikian Habar Perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sana berobat seluruhnya dimanapun Bebuan Bian berada. Selamat baisukan tentunya menuju ke siang hari. Apa kabar Bebuan Bian seberatan? Semoga kabarnya baik-baik aja. Dan sana berobat lah. Waduh, hari ini Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026 ya. Situasi di kota Banjarmasin berasap mungkin bisa ulun sambat. Bahkan dari tadi malam ya. Setuju gak sih Bebuan Bian kalau dari tadi malam Banjarmasin itu asapnya paling parah ya. Karena ulun kemarin kan memang lagi ada di luar posisinya dari sore, bahkan baliknya itu kayaknya jam-jam 9 malam ya. Waduh, itu di Banjarmasin sudah tertutup dengan kabut asap dan sanak perompat, yang mana menurut ulun ini adalah kabut asap yang cukup parah sejak tadi malam ya. Semoga dan sanak perompat kabut asap ini bisa cepat menghilang ya dari bumi mangkurat kita ini, dan semoga pernapasan kita semuanya baik-baik saja. Jadi gesan buan pian apalagi nang bisi penyakit asma nih lah, daripada bengek, daripada napasnya berbunyi nyik-nyik lebih baik pakai maskernya mulai dari wayahinian jua dang sanak perompat. Nah jujur ulun ini kedinget bawa masker kam tadi. Jadi untuk bebuan pian yang mungkin kada tahan dengan asap, sekali mahiut asap itu kepalanya langsung pusing tujuh keliling, langsung aja ditukar maskernya. Itu udah ada banyak di Alfamart, Indomaret dang sanak perompat ya. Jangan sampai menunggu pernapasan bebuan pian bermasalah hanya memakai maskernya. Dan sanak, sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah akan bersama dengan Ulun Kian. Tapi dari jam 10 sampai 11 kita bersama dulu dalam Dandaman Banua, di mana Ulun akan menyuguhkan informasi seputar rekomendasi kuliner gasan Bebuan Pian semunyaan. Dikawani dengan musik-musik Banjar, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sanak perompat seberatan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya. Hari ini atau di pagi hari ini, sesuai ujar Ulun tadi, rekomendasi sarapan pagi ala anak Kalimantan ya. Ini untuk para pendengar yang mungkin di luar daripada Kalimantan, bebuhan pian atau kalian itu harus tahu apa aja kira-kira menu sarapan pagi yang ada di kota Banjarmasin ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang ngarannya Soto Banjar. Nah, Soto Banjar ini adalah hidangan khas daripada Banjarmasin yang paling populer gasan sarapan. Kuahnya hangat, kaya rempah, dan biasanya ini disajikan dengan potongan ayam, telur rebus, dan juga perkedel. Beberapa tempat terkenal diantaranya kalau di Banjarmasin ini, boleh dong kalau mau masukin iklan pribadi ke saya ya. Kada dong. Adalah pokoknya kalian cari aja, bubuan pian cari aja, Soto Banjarmasin rekomendasi. Nah, di situ ada Soto Bang A, Soto Bang A, semua ya ini ya. Ada Soto Mama S juga. Pokoknya banyak dang sanak ya, pilihan-pilihan Soto Banjar yang legendaris yang ada di kota Banjarmasin. Untuk seporsinya tuh kisaran harganya 10.000 sampai 25.000 rupiah. 10.000. Soto Banjar di mana itu 10.000 ya? Biasanya Soto Banjar itu paling murah 15.000 sekarang. 10.000 tuh kayaknya Soto Banjar di kantin-kantin sekolah ada. Nah, ini bisa dibilang sangat terjangkau dan juga mengenyangkan perut dang sanaklah, dan juga ini adalah makanan yang bergizi dan tentunya sekali lagi digaris bawahi mengenyangkan. Lanjut kita yaitu adalah ke lontong. Jadi lontong dang sanak semunyaan ini sudah dikenal sejak puluhan tahun yang lalu sebagai menu sarapan legendaris di kota Banjarmasin. Kuah santan yang kental dan gurih ini disajikan bersama lontong lembut serta lauk pauk nangkai ayam dan juga intalu. Nah, selain lontong, pengunjung ini juga bisa mencoba nasi kuning di tempat yang sama. Harga per porsinya sekitar 15.000 sampai 25.000 rupiah. Cocok gasan bebuan pian yang hendak mencari sarapan kenyang dengan rasa yang otentik Banjar. Yang berikutnya yaitu adalah nasi kuning. Jadi nasi kuning ini memang adalah pilihan utama banyak orang, apalagi orang Kalimantan ya, karena memang rasanya gurih, tampilannya menggugah selera, dan jangan lupa nasinya tuh dimasak dengan santan dan kunyit, kemudian disajikan dengan lauk seperti ayam goreng, dendeng ataupun ikan haruan. Beberapa tempat populer di Banjarmasin juga ada nasi kuning yang terkenal lah, dan harganya sendiri itu berkisar antara 12.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Nah, ini sekali lagi ya, tergantung lawan lauk yang bebuan pian pilih. Bilanya satu lauk aja, ya kisaran 12.000 sampai 15.000 lah. Tapi kalau misalkan lauknya dua, itu bisa kemungkinan mencapai 25.000. Apalagi kalau pian memilih lauknya itu adalah ikan haruan ya. Nah, itu memang harganya akan jauh lebih mahal sedikit.

0: memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan rekomendasi sarapan pagi yang ada di kota Kalimantan Selatan atau di Banjarmasin ya. Ada nasi kuning, lontong, soto Banjar, dan yang kemudian yaitu adalah ketupat kandangan. Aduh, hidangan khas Banjar yang satu ini terkenal lawan kuah santan kental dan juga ada iwak sungai seperti haruan ya. Rasa gurih manis dan juga ada sedikit pedas-pedasnya itu berpadu sempurna dang sanak dengan ketupat nang lembut tentunya. Nah, untuk tempat populer atau legendaris yang bisa dikunjungi antara lain juga bisa bubon pian cari di Google dang sanak perempat ya. Untuk harganya berapa tuh kian? Ketupat kandangan tuh memang agak lebih mahal sedikit. Kenapa? Karena memang ada paduan ikan sungai dan ada kuah santan di sana ya. Ikan sungainya itu yang biasanya bikin mahal ya. Yaitu sekitar Rp20.000 sampai dengan Rp30.000 per porsinya. Ini sebanding dengan kelezatan tradisionalnya dang sanak ya. Tapi sebelum bubuan pian makan ketupat kandangan, lontong, pokoknya yang ada santan-santannya, pastikan dulu kalau bubuan pian itu punya kadar kolesterol asam urat yang normal ya dang sanak ya. Karena kalau misalkan kadar kolesterol atau asam uratnya itu lagi tinggi, ya otomatis bubuan pian bulik tuh akan ngantuk, bangun-bangun akan sakit awak. Lanjut yang berikutnya, ini adalah favoritnya Mama Ulu nih, mie habang. Jadi mie habang ini berisi varian warna kemerahan khas dari bumbu habang atau merah Banjar yang gurih manis. Dan biasanya disajikan lawan telur iris, ceker ayam, atau bahkan suwiran ayam. Mie ini tuh bisa dinikmati kering ataupun berkuah dang sanak, tergantung lawan selera bubuan pian masing-masing. Harganya itu berkisar Rp10.000 sampai dengan Rp20.000, menjadikan mie habang ini menu sarapan lezat yang ringan di kantong ya. Karena sedikit nih Ulun melihat orang banyak sarapan memakan mie habang ini. Kemudian yang berikutnya adalah nasi pundut atau dibalik ya, pundut nasi. Jadi ini merupakan nasi kukus santan lawan bumbu habang yang ringan dan gurih. Porsinya pas gasan sarapan dan cocok gasan bebuan pian yang hendak memakan makanan cepat saji. Jadi warung di kawasan Simpang 3 Mataraman dang sanak itu ada sebuah warung terkenal yang mana terkenal karena nasi pundutnya yang lezat dan juga murah. Kurang lebih harganya Rp10.000 sampai dengan Rp18.000 per porsi. Dan bebuan pian itu sudah bisa menikmati nasi dengan campuran santan dan juga bumbu habang yang punya cita rasa ringan dan juga gurih ya. Nasi pundut ini juga ada sedikit orang yang membawa makanan tersebut ketika hendak pergi bekerja. Oke, sekian dulu dang sanak perempat rekomendasi kuliner di pagi hari ini, tentunya yang bisa Ulun informasikan dan bisa Ulun rekomendasikan kepada buan pian semunyaan. Semoga bermanfaat dan tentunya sekali lagi Ulun ingatkan untuk buan pian seberataan yang mungkin belum sarapan, belum sempat waktunya karena sekarang udah hampir menuju jam 11 siang, yang mana udah menuju siang dang sanak perempat, maka coba sambil cari-carilah di apa namanya aplikasi online, mungkin kalau hendak nukar makan atau bahkan bisa keluar satu mat atau di kantornya ada kantin dang sanak perempat. Nah, coba makan dulu isi perutnya walaupun kada banyak, tapi yang penting perutnya itu berisi dang sanak ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan bergabung bersama dengan Ruang UMKM dang sanak bersama dengan Ulun Kian, dan kita juga punya narasumber ya. Sampai jam 12 siang tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sarang perempat, tantangan yang dihadapi remaja di tengah perkembangan media sosial dan teknologi ini menjadi perhatian dalam kegiatan Polwan Goes to School di SMPN 2 Martapura, Senin 24 Agustus 2026. Edukasi ini membahas sejumlah persoalan yang dekat dengan kehidupan siswa, mulai dari perundungan, pergaulan hingga penyalahgunaan narkoba. Dan kegiatan yang mengusung tema menjadi remaja yang aman, sehat, dan bertanggung jawab. Ini diikuti 50 peserta didik. Materi diberikan sebagai upaya meningkatkan pemahaman siswa agar mampu mengenali resiko dan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Narasumber Mahlia Handayani SH memberikan edukasi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Materi mencakup pencegahan perundungan atau bullying, penggunaan media sosial secara bijak, pergaulan yang sehat, serta upaya menjauhi penyalahgunaan narkoba. Peserta didik ini juga diajak dan sanak memahami pentingnya gagasan mengenali konsekuensi hukum dari setiap tindakan, khususnya di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ya. Pengetahuan tersebut juga diharapkan membantu siswa mengambil keputusan secara bijak dan juga bertanggung jawab. Demikian Habar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Berempat, suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Berempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Dan sanak selamat menjelang ke siang hari tentunya di Kota Banjarmasin. Bersama dengan Ulun Kian, kita sekarang sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM yang mana akan mengawani Bubuan Pian selama 1 jam ke depan sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan sanak ya, hari ini Ulun akan dikawani dengan narasumber kita. Dan sanak Perompat, kita akan membicarakan tentang strategi UMKM bertahan dan menang dalam persaingan ya. Karena memang kalau misalkan kita lihat sekarang kan persaingan di dunia UMKM itu berat ya, Kang Sanak Perompat. Tapi berat itu bisa tersolusi, bisa diatasi dengan strategi-strategi tertentu yang tentunya bisa mempertahankan dan juga bahkan bisa mengembangkan UMKM Bubuan Pian semunyaan. Sambil dikawani dengan narasumber kita hari ini, hadir Ibu Nor Rahmiati SEMM, beliau selaku akademisi IBTech Banjarmasin dan juga pembina UMKM Maju Bersama ya. Untuk Bubuan Pian semunyaan yang mungkin kainah nak betakun dengan Sidin dan sanak ya, kita bisa buka di dua line telepon, bisa Bubuan Pian hubungi dan bisa Bubuan Pian takuni untuk masalah strategi UMKM tentunya. Silakan hubungi di dua line telepon kita, yang pertama di WhatsApp Perompat Banjarmasin dulu di 0895 3405 0959, atau di 0511 3252 602 ya. Sudah bersama dengan Ulun, beliau Ibu Nor Rahmiati SEMM ya, di studio RRI Perompat Banjarmasin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu, gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kesini tadi pakai masker nggak, Bu?
1: Enggak, kebetulan saya enggak pakai mobil, jadi.
0: Oh iya. Kalau sekarang nih kita, aduh, mau kemana-mana tuh susah ya, Bu ya, kalau terpapar asap ini gitu ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah, Ibu sehat ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ibu, ini pertemuan pertama kita nih, Bu ya. Nih, Ulun panggil Ibu siapa nih?
1: Ibu Rahmi.
0: Ibu Rahmi ya. Oke, Ibu Rahmi bersama dengan Ulun Kian ya, Bu ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai strategi UMKM bertahan dan menang dalam persaingan ya, Bu ya. Mungkin bisa nih Ulun tanyakan dulu kepada Pian, Ibu, bagaimana mungkin dari sudut pandang Pian terhadap apa namanya persaingan dunia UMKM di tahun 2026 ini, Ibu.
1: Baik, terima kasih, karena Kian ini masih muda ya, jadi Mas
0: masih
1: Kian ya.
0: Masih muda, iya betul, Mas dong.
1: Apa namanya, kalau kita lihat kan orang nih, pembinaan kira-kira sudah berhasil dari pemerintah, walaupun mungkin masih dalam potensi ada yang berhasil, ada yang tidak ya.
0: Iya.
1: Jadi banyak sudah UMKM yang mulai bangkit, yang mulai bisa
0: bersaing lah ya.
1: Bersaing, tetapi karena banyaknya persaingan,
0: yep,
1: maka orang-orang tuh kadang-kadang ada yang merasa pesimis. Karena kebetulan di depan kompleks saya itu kan ada orang jualan juga nih. Nah,
0: tinggi.
1: Anggaplah mereka UMKM. Nah, mereka mengatakan gini, bisa bertahan aja udah syukur katanya, karena di mana-mana banyak yang juga jualan yang sama, yang sama gitu kan. Jadi pilihan kita sebagai konsumen itu beragam. Nah, jadi bagaimana akhirnya UMKM itu memenangkan persaingan supaya dia menjadi alternatif pilihan.
0: Iya. Karena
1: kan itu yang perlu kita cermati, kemudian kita lakukan strategi tertentu yang akhirnya kita menjadi pilihan.
0: Betul. Karena untuk menjadi pilihan di sekian banyaknya pilihan tuh sulit ya, Bu ya.
1: Banyak faktor lah yang menentukan.
0: Betul
1: sekali. Jadi banyak faktor yang menentukan. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Supaya kita bisa tadi dalam hal ini menang dalam persaingan.
0: Persaingan bisnis, betul. Nah, kalau pengaruhnya nih, Bu, sekarang dengan apa ya, sistem digital ya, Bu ya. Kan banyak orang yang mungkin masih dengan cara-cara tradisional, pencatatannya manual, terus juga marketingnya manual dari mulut ke mulut, Bu ya. Apalagi kan sekarang ini kan banyak orang yang sudah beralih ke digital marketing tuh, lewat sosial media, apa itu segala macam. Nah, apakah ini juga menjadi kendala, Bu, biasanya untuk beberapa UMKM yang dia tuh masih belum berjalan ke sistem digital gitu?
1: Kalau misalnya kita bicara tentang digitalisasi itu memang sesuatu yang
0: tidak bisa diterima
1: niscaya,
0: semua
1: ya, keniscayaan,
0: orang gitu ya.
1: Keniscayaan dan harus ada, karena seperti kita pahami bahwa yang pasti itu adalah perubahan. Nah, kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan ditinggalkan oleh perubahan yang terjadi.
0: Iya.
1: Nah, istilahnya goodbye gitu, dadah-dadah aja kita tertinggal, orang sudah tolak mana gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, UMKM itu memang harus melek terhadap digital. Nah kalau misalnya pelakunya orang jadul misalnya ya,
0: iya,
1: dia kan punya keturunan, punya berpikirnya itu staff banyak yang bisa di

0: hal yang kita lakukan gitu ya Bu ya. Sekarang ini pun juga banyak orang yang bilang kayak gini Bu, aduh ulu nih handak benar masa mulah toko nih, toko online juga sekira jualan nih laku juga di online gitu ya Bu ya. Tapi banyak yang masih bingung dengan caranya. Nah, apakah pian Ibu selaku ini ya tadi ya, pendamping UMKM Maju Bersama ya Bu ya. Apakah sebagai pendamping ini juga Bu Buan Pian mungkin bersama dengan tim ada melakukan sebuah workshop kah untuk memberikan pemahaman kepada mereka-mereka yang masih tertinggal digitalisasi ini Bu?
1: Kami sebenarnya dari kampus itu kan ada Tridharma Perguruan Tinggi ya. Nah yang dilakukan tuh yang pertama kan pendidikan pengajaran, itu kan di kelas ya. Kemudian yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Nah itulah sisi yang bisa kami lakukan. Beberapa minggu yang lalu kita melakukan kegiatan itu sebagian dari Tridharma di rumah alam Sungai Andai, tahu kan?
0: Rumah alam, tahu.
1: Nah kita undanglah beberapa UMKM, terutama di situ yang datang itu pengrajin sasirangan. Nah, jadi pengrajin sasirangan cuma apa namanya, kita berikan materi, ada yang dari keuangan, kemudian ada yang tentang digitalisasi,
0: marketing tadi ada juga ya Bu ya, berarti ya.
1: Produk itu kan di marketing. Kemudian karena di kampus kami itu juga ya ada jurusannya memang teknologi informasi.
0: Nah, jadi paham.
1: Jadi kita merancang itu harus tahu dulu sebenarnya untuk membina itu kan starting point-nya itu mereka sekarang posisinya itu berada di mana.
0: Iya, betul.
1: Dari situlah nanti langkah-langkah ke depan kita ingin mereka itu tidak tertinggal gara-gara adanya digitalisasi yang mungkin dipikir. Tapi saya lihat yang hadir-hadir itu ibu-ibu semua yang pegang handphone semua kok. Sekarang ini kan orang lebih apa namanya, susah ketinggalan handphone daripada ketinggalan yang lain.
0: Ya. Betul.
1: Nah, jadi kalau misalnya mereka itu sudah connect dengan handphonenya, rasanya tidak begitu sulit untuk melakukan kegiatan digital.
0: Iya.
1: Karena digital itu kan kalau kita pikir rumit sih enggak. Mereka selalu melakukan kegiatan promosi itu kan bisa dengan WA bisnis, bisa lewat Instagram,
0: TikTok apalagi sekarang ibu ya.
1: Kalau misalnya ibunya enggak bisa joget-joget misalnya kan, kan macam-macam tuh caranya.
0: Iya, betul.
1: Ada yang enggak perlu tampil muka, produknya. Nah, kemarin kebetulan kita memang sasirangan itu salah satu hal yang menjadi sorotan kita adalah bahwa kenapa tidak menggunakan pewarna alam, kemudian kenapa tidak menggunakan storytelling. Nah jadi ada hal-hal yang bisa kita gali. Nah dari situ mungkin tidak bisa menjangkau semua pelaku UMKM. Paling tidak kita mulailah dulu yang terdekat, yang bisa kita lakukan.
0: Betul.
1: Untuk mereka bisa bertahan, apalagi menjadi pemenang di dalam persaingan bisnis.
0: Berarti tadi menarik ya Bu ya, ada beberapa poin yang tentunya sudah diajarkan sebagai pendamping ini ya UMKM Maju Bersama ya. Itu berarti dari kampus ya Bu ya?
1: Kalau kampus sih memang Tridharma, kalau saya memang pribadi Maju
0: juga?
1: Bersama.
0: Kami
1: ada teman-teman yang minta kita untuk melakukan pembinaan. Kebanyakan sih pembinaan mereka itu kebanyakan dari sisi permodalan. Nah kalau dari sisi digitalisasi itu pemerintah daerah rasanya sudah melakukan itu.
0: Iya, itu lagi gencar ya Bu ya.
1: Ini sekarang tadi yang mau saya bawa UMKM-nya kan mereka lagi ada kelas katanya di pariwisata. Nah jadi mereka tuh mungkin, saya nggak tahu sih materinya apa, cuma mungkin bagaimana sebuah produk itu menjadi buah tangan atau apa. Kan kalau jadi buah tangan itu harus menarik.
0: Iya betul. Berarti harus unggul ya, punya keunggulan tersendiri gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah ya pertama memang untuk bisa bertahan itu kan produknya harus berbeda.
0: Nah kita masuk deh nih, strateginya tuh yang pertama produknya harus berbeda ya Bu ya. Nah gimana sih Bu sebenarnya cara untuk bisa membuat produk kita tuh berbeda, dari segi apanya sih gitu?
1: Jadi kalau kita melihat pesaing
0: ya,
1: produk yang sama itu apa, lalu pembeda kita apa? Misalnya sama-sama pisang goreng jualannya. Lalu punya kita yang membedakan, kalau saya harus beli di A atau di B atau di C, kenapa sih harus saya beli di C?
0: Ya.
1: Apa sih keunggulannya? Nah, keunggulan itu kan bisa dari toppingnya, pelayanannya,
0: ya.
1: Produk juga bisa, harganya bisa, kemudian tempat jualannya, cara dia berpromosi. Nah itu bisa menjadi keunggulan yang bisa di create lebih jauh sehingga apa yang dicari oleh pembeli itu dia dapatkan.
0: Betul.
1: Atau istilahnya

0: mempunyai nilai
1: ya,
0: konsumen value ya.
1: Biasanya kalau misalkan produk harus berbeda ini, mungkin dia lebih ke, kalau misalkan di F&B aja gitu ya Bu ya, misalkan jualan kopi aja gitu ya, mungkin dari segi packagingnya kah yang berbeda, atau warnanya lebih menyarak kayak gitu mungkin ya Bu ya.
0: Atau pada saat dia membawa itu lebih aman gitu kan.
1: Oh iya betul. Atau mungkin pelayanannya ya, hospitality ya masuknya ya.
0: Personal
1: ya, personal. Itu masuk juga gak sih Bu untuk?
0: Masuk, kalau kita jualan jasa itu kan ada yang namanya personal, orang yang melayani.
1: Iya, karena itu yang pasti diingat sama orang gitu ya Bu ya.
0: Saya belinya di sana orangnya ramah gitu, harganya murah, rasanya enak.
1: Bisa dinego gitu ya.
0: Misalnya seperti itu. Dia tergantung kesan yang mendalam di benak konsumennya apa. Karena kadang-kadang orang kan beli sesuatu itu karena dia punya kesan tertentu.
1: Iya.
0: Terhadap bisa tempatnya,
1: orangnya,
0: bisa orangnya, bisa produknya.
1: Iya betul. Nah kalau ini kan ada contohnya juga nih, sasirangan biasa itu sekarang sudah bisa dibikin berbagai macam desain ya Bu ya. Ada blazer gitu-gitu.
0: Nah,
1: ya,
0: kalau saya kemarin pada saat memberikan pengabdian itu memang sasarannya itu tidak hanya orang kerja di kantor, tapi sasar ke anak muda. Dia senangnya apa, karena kadang-kadang kan anak muda itu malas pakai sasirangan.
1: Iya,
0: karena mungkin
1: sasirangan di pikirannya tuh bentukannya tuh kayak kalau anak kesaruan aja,
0: terlalu formal.
1: Iya iya iya.
0: Kenapa nggak bisa dipakai jalan misalnya atau apa? Dibikin apalah pokoknya sehingga menarik. Hoodie katanya gitu kan. Sekarang juga bikin macam-macam, sebenarnya sudah dilakukan, cuma belum mungkin belum optimal.
1: Oh belum optimal ya. Oke. Berarti sudah ini ya, kemarin waktu apa ada kelas itu, sasirangan itu, Pian mendengar kalau akan dibuat hoodie semacam itu ya. Apa udah ada bentukannya nih Bu?
0: Kita yang memberikan saran ke mereka, kebetulan yang datang itu memang belum itu. Cuma ada yang lain yang gak datang, tapi mereka sudah melakukan itu. Nah bisa juga kalau misalnya dia bikin produk yang berdasarkan pesanan. Misalnya anak muda nih pengennya apa gitu.
1: Ya. Oh ya, dilihat dari ini ya, pakaiannya anak muda sekarang tuh apa sih gitu. Mungkin sweater,
0: iya,
1: jaket sih bagus-bagus ya Bu ya. Ulun lihat ya sekarang sasirangan ya.
0: Nah sasirangan tuh misalnya tidak hanya sekedar sasirangan digabung lagi dengan kain yang lain misalnya, sehingga padu-padannya itu menjadi menarik.
1: Bujur benar. Dan biasanya pulang yang jadi permasalahan tuh gini Bu ya, banyak orang yang bilang, aduh kalau sasirangannya sudah jadi jaket kam harganya lumayan. Ih padahal kalau misalkan kita bandingkan dengan baju-baju biasa kita beli di online shop gitu Bu ya, e-commerce ya kurang lebih sebenarnya Bu ya.
0: Nah jadi itu tadi untuk menaikkan harga menjadi premium itu maka perlu storytellingnya.
1: Oh iya.
0: Sehingga orang beli sesuatu itu tidak berat melepaskan uang sedemikian rupa dengan apa yang dia peroleh.
1: Storytelling tadi Bu ya.
0: Cerita di balik jadinya baju itu.
1: Oh, oke.
0: Sasirangan itu kan saya lihat kemarin juga apa namanya? Karena sasirangan itu kan ada yang jenis-jenisnya itu ya, ada yang apa? Motif-motifnya itu ada yang kambang sarai, misalnya ada yang
1: gigi haruan mungkin
0: gigi
1: ya Bu ya.
0: Haruan, ada yang naga dan seterusnya. Nah, itu harus ada cerita di balik itu. Sehingga orang beli sesuatu itu rasa ada apa ya, connectingnya itu ada.
1: Oh
0: ya begini, kemudian dibuat oleh siapa. Nah jadi ada cerita tentang itu.
1: Berarti tadi yang paling penting ketika ingin produk kita tuh berbeda daripada yang lain tuh adalah storytelling juga.
0: Salah
1: tuh
0: satunya,
1: penting ya Bu ya.
0: Jangan sasirangan biasa dikemas, jangan dalam plastik biasa, dalam bentuk packaging yang menarik.
1: Menarik betul. Mungkin packaging yang kekinian kayak itu ya bahasanya.
0: Bisa
1: ya Bu
0: jadi,
1: ya.
0: Orang kan dulu kalau beli roti ya, dulu ya kalau beli roti itu ya dibeli biasa. Sekarang kan roti itu bisa jadi hampers, ya kan?
1: Iya,
0: bisa
1: bujur.
0: Jadi oleh-oleh, bisa mengunjungi orang sakit tuh rasanya tentengannya itu nggak ada prestise sendiri deh.
1: Iya, bujur-bujur. Masa iya kita membawakan orang atau mau ngasih orang atau mau ini biasanya nih sidang skripsi ya. Nah, biasanya mahasiswa kan ngasih kue ke dosennya tuh ke pengujian. Itu kan biasanya dalam bentuk kotak kan ya Bu ya. packaging yang disediakan tuh juga berpengaruh dang sana.
0: Jadi kelihatan kan mahal gitu.
1: Betul, lebih premium ya. Lebih tadi bahasanya premium. Juga ya, prestige juga. Oke, Ibu mungkin kita akan jeda dulu sebentar ya Ibu ya. Ini kita masih ada banyak poin lagi dang sana perempat, strategi UMKM bertahan dan menang dalam persaingan. Salah satunya tadi kita sudah bahas yang pertama adalah produknya harus berbeda. Nah setelah ini juga akan ada beberapa poin lagi dang sana yang akan kita bahas, dari mulai harga, manfaat, terus juga manfaatkan digital, pelayanan, dan yang terakhir nanti adalah inovasi. Jadi jangan kemana-mana, kita akan bahas itu semuanya di segmen kedua. Tetap bersama dengan Ulun Kian, hanya di Ruang UMKM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Dan Sana Probat masih kembali lagi bersama dengan Ulun Kian tentunya dalam ruang UMKM hari ini, di mana kita masih membahas seputar tema kita pada pagi hari ini dalam ruang UMKM Dangsana Perompat, yaitu strategi UMKM bertahan dan menang dalam persaingan Dangsana Perompat ya, yang mana ditemani dengan Ibu Rahmi tentunya. Oke, Ibu Rahmi, kita masih bersama ya Bu ya, terkait strategi UMKM bertahan dan menang dalam persaingan. Nah, banyak Bu orang yang berpikir kalau harga murah itu jadi penentu kesuksesan penjualan produk kita gitu ya Bu ya. Nah itu gimana tuh Bu? Karena kan ini strategi UMKM berikutnya dalam bersaing dan bertahan, yaitu adalah tidak ikut-ikutan dalam memurahkan harga gitu ya. Jangan selalu harga tuh paling murah, terpatoknya kan mereka di sana ya. Oh, aku menaruh harga paling murah di antara yang lainnya, pasti aku yang paling laku. Nah, ini adalah sebuah blunder, kesalahan atau seperti apa nih, Bu?
2: Baik. Strategi yang kedua itu yang perlu kita pahami, jangan selalu berpikir kita bisa menentukan harga paling murah, maka itu yang paling laku.
1: Iya.
2: Jadi untuk harga ini jangan terus-menerus perang harga. Karena kalau kita perang harga itu kan orang meletakkan harga misalnya 20.000, kita letakkan 19.000 atau misalnya 18.000 atau malah 15.000. Nah, jangan sampai kita menetapkan harga dengan murah begitu akan membuat kita sendiri sebagai pengusaha ya, bukan kita, yang mereka sebagai pelaku UMKM itu rugi gara-gara itu, atau berkurang berkurang keuntungan yang diperoleh. Nah, jadi kadang-kadang dia kan terus harus melakukan biaya operasional yang dia ya kerjakan, jangan sampai mereka tidak mendapatkan keuntungan. Nah, jadi maka apa yang harus dilakukan? Kita harus meningkatkan kualitas.
1: Betul.
2: Membagusi bungkusannya tadi, kemasannya. Kemudian juga kita harus melakukan pelayanan, kalau perlu ada bonus, misalnya beli untuk pelanggan yang membeli dengan harga dengan jumlah tertentu akan diberikan voucher misalnya, atau bonus yang lain-lain, nanti bisa ditukar dengan produk misalnya. Jadi harus berpikirnya seperti itu, dan mereka juga harus berpikir bahwa pelanggan itu harus mendapatkan kenyamanan. Karena kadang-kadang kita kan ada juga yang merasa gak nyaman ya beli di suatu tempat.
1: Iya, betul.
2: Walaupun misalnya sebelahnya nih lebih mahal, tapi saya nyaman kok belanja di situ misalnya, ini akan bisa pindah.
1: Iya, betul.
2: Bahayanya itu kan kalau ada pelanggan tadi, pelanggan yang bukan pelanggan, pesaing yang hampir mirip dengan kita, itu
1: produk yang dijualnya ya, itu otomatis kalau misalkan dia punya keunggulan, mungkin kita kualitas unggul, harganya juga pas gitu ya, tapi kenyamanannya kurang, sedangkan di sebelah itu udah lengkap juga Bu ya. Nah, itu kan otomatis pelanggan ya kemungkinan besarnya akan berpindah gitu ya.
2: Berpindah, apalagi kita nggak punya pelanggan yang loyal misalnya.
1: Iya,
2: kualitas pelanggan itu kan harus kita jaga kesetiaannya.
1: Betul. Nah, jadi jangan selalu berpatok harga yang paling murah itu akan mendatangkan banyak pelanggan ya Bu ya.
2: Jadi jadilah yang paling bernilai di mata konsumennya.
1: Value. Nah, value itu nilai, acil-acil amang-amang lah bilangnya Bu Buan Pian Betakun gitu. Oh iya, sekali lagi nih Ulun ingatkan kepada Bu Buan Pian, kalau mau bergabung untuk bertanya dengan Ibu Rahmi terkait strategi UMKM dalam bersaing ya, maka Bu Buan Pian bisa bergabung di dua line telepon kita dan sanak, yang pertama di WhatsApp di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Nah, yang ketiga nih Bu, itu adalah tadi kita udah sempat ngobrol juga Bu ya, manfaatkan digital. Nah, sekarang itu kan orang banyak mencari produk tuh lewat handphone. Bahkan Ulun lagi siaran aja tuh biasanya kalau lapar kan pasti pesan lewat aplikasi online ya Bu ya. Nah, gimana Bu menurut Pian sekarang di Banjarmasin, apakah orang-orang tuh udah banyak yang melek dengan digital atau mungkin banyak yang masih pakem dengan cara-cara tradisional, toko offline gitu?
2: Ada orang yang beranggapan bahwa dengan begini aja sudah laku gitu, sehingga tidak melakukan perubahan-perubahan. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kalau kita pelanggan tidak mencari kita, maka kita yang harus mendekatkan diri kepada pelanggan melalui digital ini.
1: Oke.
2: Karena kan kita biasanya tadi yang saya bilang, orang lebih baik ketinggalan yang lain dibanding ketinggalan handphone.
1: Iya, bujur. Orang ketinggalan buku sekarang gak apa-apa ya Bu ya.
2: Handphone bisa bebulik.
1: Iya.
2: Karena semuanya sudah dalam genggaman.
1: Iya, betul sekali. Jadi bagus tuh kalimat Pian tadi tuh, jangan menunggu pelanggan yang merich kita, tapi kita yang harus mendekati dan mendatangi si pelanggan tersebut gitu ya. Mm-hmm. Ini berarti konsepnya juga berpengaruh pada kenyamanan pelanggan ya Bu ya, dalam mengakses produk
2: kemudahan,
1: kita ya.
2: Kemudahan dia dalam mengakses produk. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mau belanja di digital itu kan orang lihat-lihat produk dulu, lihat harga, kemudian kadang-kadang selera itu kan bisa muncul pada saat melihat sebuah produk. Tadinya kita pengen makan apa sih? Ah, coba saya lihat dulu deh. Muncul pengen makan ini sesuaikan dengan kantong di saat bulan tua misalnya.
1: Iya, bujur. Karena memang ada mungkin beberapa produk yang ini adalah produk yang kubeli pas di tanggal tua nih gitu ya, Bu.
2: Bisa
1: ya?
2: Juga si pemilik UMKM di tanggal tua, di tanggal-tanggal kritis dia melakukan diskon misalnya.
1: Iya, ini tanggal tua nih, pas nih. Tanggal 26 udah tanggal tua nih.
2: Misalnya seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, jadi ada hal-hal yang memang tadi kalau pelanggan tidak datang ke toko, produk kita yang harus datang kepada pelanggan.
1: Iya, betul. Jadi perhatikanlah kemudahan dalam mengakses produk Bubuan Pian dengan cara memanfaatkan digital ini tadi ya, Bu ya.
2: Bisa kan lewat Instagram tadi,
1: ya,
2: lewat
1: betul.
2: WhatsApp bisnis
1: atau pemesanan online bisa juga,
2: bisa,
1: ya Bu ya.
2: Bisa, misalnya kan dengan dia punya pengantar yang gratis misalnya.
1: Nah itu, free delivery gratis. Order gitu aja ya.
2: Free, bukan delivery, free pengantaran. Atau kayak iklannya di sebuah marketplace itu kan, diskon ongkir.
1: Diskon ongkir.
2: Atau sama sekali nol ongkir ya.
1: Atau mungkin itu bisa dibikin beli dua produk gratis ongkir gitu ya, Bu
2: bisa
1: ya.
2: Seperti itu. Jadi tinggal kreativitas untuk merancang bagaimana cara meningkatkan omset.
1: Iya, betul sekali. Nah, yang berikutnya setelah tadi yaitu memanfaatkan digital adalah pelayanan harus membuat pelanggan kembali. Nah, caranya ramah, cepat, jujur, solutif. Ini berarti juga sebagai apa ya, mungkin bisa dibilang pondasi utama kali ya Bu ya, kalau pelayanan ya.
2: Jadi kalau misalnya pelayanan itu harus membuat pelanggan kembali itu, kita jangan berpikir hanya mencari pelanggan baru.
1: Ya.
2: Karena mencari pelanggan baru itu menurut penelitian ya, itu 5 kali biayanya daripada mempertahankan pelanggan yang sudah ada.
1: Wow.
2: Nah jadi kalau jangan anggap remeh pelanggan yang sudah ada dalam genggaman ini, jangan
1: lepas. Iya, betul.
2: Gitu. Tetap dipelihara, diberikan servis supaya mereka itu nanti kedepannya itu bukan hanya mereka. Ini merupakan database kita untuk bisa memberikan rekomendasi kepada pelanggan yang lain.
1: Betul sekali. Dan biasanya pelanggan-pelanggan loyal seperti itu akan terjadi strategi mulut ke mulut lagi ya Bu ya.
2: Nggak perlu diupah gitu kan. Mereka akan bila-bilain bila perusahaannya, kalau memang perusahaannya itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan janji, tidak pernah ingkar.
1: Betul sekali. Nah ini ada pertanyaan Bu ya, sebelum kita lanjut ke poin terakhir tadi ya Bu ya. Katanya sekarang itu nih dari Sari Anissa nih, salah satu penyiar kita juga nih Bu.
2: Siapa Pak?
1: Anissa namanya.
2: Oh iya.
1: Iya. Kalau UMKM itu biasanya sekarang itu booming di awal-awal aja Bu. Nah tapi semakin lama semakin loyo. Gimana nih untuk survive-nya Bu? Apakah mereka memang mengeluarkan marketing di awal mereka buka tuh dengan marketing yang gila-gilaan gitu Bu ya, tapi setelah berjalannya bisnis itu malah makin loyo gitu, yang harusnya growth gitu kan, tumbuh, tapi dia malah makin loss untuk pertumbuhan ekonominya. Nah itu ada gak sih Bu strategi untuk survive-nya, dan biasanya tuh karena apa sih?
2: Biasanya memang dari awal itu mindset-nya dulu yang harus diperbaiki ya. Karena memang kalau kita gas di awal tapi kita nggak tahu nih
1: cara untuk menstabilkannya gitu ya,
2: peluru kita tuh masih banyak apa enggak gitu Nah itu yang bahaya. Karena kadang-kadang orang memulai usaha itu bukan ingin bertahan dan jangka panjang. Orang mau usaha itu kan sebenarnya tidak ingin 1 bulan tutup, 1 tahun,
1: 3 bulan
2: ada kabarnya. Kita pengen kan sesuatu itu jangka panjang, kemudian juga lama menghasilkan. Karena memang di dalam usaha itu kan ada memang step-step, ada yang namanya produk life cycle. Jadi perjalanan produk itu di saat pertumbuhan, ada perkenalan, pertumbuhan, kemudian nanti ada penurunan, kemudian apakah akan dibiarkan turun dan mati misalnya produk itu. Nah jadi kita bisa belajar benchmark itu ke produk-produk usaha UMKM yang maju.
1: Iya.
2: Itu bisa kita belajar. Mereka itu ada yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka tidak hanya, kan mereka itu harus punya visi dan misi yang jelas.
1: Iya.
2: Dia pengennya apa sih ke depannya? Jadi kalau yang tadi yang lesu ini mungkin perlu diperbaiki mindsetnya, visi misinya ingin jadi pengusaha itu apakah hanya sekedar ikut-ikutan?
1: Iya.
2: Atau memang kepengen menjadi pengusaha yang akhirnya menjadi konglomerat misalnya.
1: Iya.
2: Capaiannya itu harus jelas.
1: Iya, betul betul.
2: Supaya jangan loyo. Karena kadang-kadang kan orang memang tidak ada yang ada yang tidak tahan, mentalnya tidak kuat
1: ya
2: untuk bertahan. Karena memang gelombang, kalau kita naik kapal aja kan biasanya ada gelombangnya yang bisa membuat kapal itu menjadi tenggelam, atau dia bisa tetap bertahan, atau mengapung di tengah-tengah
1: ya.
2: Tidak ada kendali, mau kemana nih sebenarnya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, tinggal kita mendefinisikan kita nih yang mana sih kriterianya
1: ya.
2: Apakah kita sebagai orang yang tangguh, yang memang kita istiqomah untuk mencapai apa yang ingin, tujuan kita inginkan itu apa.
1: Oke, siap. Nah, berarti tadi sudah dapat sedikit tips nih ya. Ini bukan sedikit sih, tapi panjang tadi tips dari Bu Rahmi gitu ya, dalam tentunya mengembangkan UMKM dan memudahkan akses tadi ya Bu ya. Oke, dan semoga UMKM yang mungkin booming di awal-awal, sebelum mereka ambruk gitu ya Bu ya, semakin ambruk, mungkin mindsetnya dulu tadi yang diperbaiki ya Bu ya. Jadi untuk bisa survive lagi itu dan sana perempat yang perlu diperbaiki itu adalah tentunya si mindset itu tadi. Oke, nah kita masuk sekarang ke poin terakhirnya tadi Ibu, setelah yang keempat pelayanan harus membuat pelanggan kembali, yang kelima itu adalah terus berinovasi ya Bu ya. Nah, inovasi ini seperti apa nih Bu? Karena banyak orang yang bingung tuh ya. Aduh, lu ini anak inovasi yang kayak apa Bu lah? Ah, referensinya itu kan, seperti apa
2: kan
1: sih?
2: Kan banyak orang yang mengatakan, ah produk saya sudah bagus, ngapain sih saya harus berubah?
1: Stuck di zona nyaman ya? Oke.
2: Padahal pesaing-pesaing kita ini ibaratnya gitu kan mengintip juga nih pesaing yang lain. Dulu kan kalau kita bicara tentang bisnis kuliner, ayam goreng tepung, nah dulu satu-satunya yang lagi naik daun
1: ya.
2: Ada satu produk, gak perlu saya sebut. Nah sekarang ini banyak pilihan, banyak. Nah mereka itu biasanya menyasar kelas menengah ke atas. Nah lalu muncullah yang menyasar komplek ya, menengah ke bawah. Lalu muncul lagi pesaingnya. Jadi yang namanya usaha yang maju itu seperti ada gula ada semut, pasti orang akan berkerumun di tempat yang menguntungkan.
1: Oke.
2: Nah, jadi kalau memang kita ingin bertahan, yang produk yang besar aja mereka selalu berinovasi. Berinovasi itu artinya tidak seperti itu-itu saja. Kita melihat konsumen tuh menginginkan yang seperti apa sih. Jadi kalau menjual sesuatu itu bukan kehendak kita, tapi lihat di pasar.
1: Ya.
2: Pasarnya hendak menukar nah kayak apa garang. Jadi kalau kita bicara tentang riset, nah riset itu apa ya, penelitian atau pengamatan, ada perlu masuk ke lab, kita turun ke pasar lihat ya. Atau bisa juga orang kalau yang sudah maju itu dia pura-pura sebagai pembeli misalnya, menanyakan yang pengennya apa, kayak apa garang pian handaknya produk kami nih misalnya
1: ya.
2: Atau kita nggak perlu berlaku sebagai pemiliknya. Kadang-kadang kan orang kalau udah sama pemiliknya sungkan mengatakan sesuatu. Makanya ada kan kalimat yang mengatakan begini, kalau Anda puas katakan pada yang lain, kalau Anda tidak puas katakan pada kami.
1: Wey.
2: Ya, supaya orang tidak ragu. Nah, jadi kalau misalnya ingin berinovasi itu, lakukanlah inovasi pada produk. Tadi pada kemasan, tadi kayak bilang roti misalnya yang biasa ditenteng, lalu dibikinlah tasnya kayak sasirangan tadi supaya menjadi buah tangan yang keren, maka dibikinlah bungkus yang bagus. Sehingga orang kan tidak malu gitu loh, asal malu-malu ngasih apa gitu karena bungkusnya kurang keren misalnya. Tapi jangan sampai juga bungkusnya keren dalamnya enggak.
1: Iya, betul.
2: Produknya kan memang tetap berkualitas.
1: Iya. Nah, biasanya tuh kayak gitu ya Boy, orang tuh ada yang produknya berkualitas tapi mungkin bungkusnya atau packagingnya tuh kurang gitu.
2: Nah, itu yang perlu di
1: inovasikan gitu ya.
2: Bisa gak mesti harus produk yang inovasi?
1: Nah,
2: kan?
1: Itu dia poinnya. Tidak mesti harus produknya.
2: Jadi apa ya, topping-toppingnya yang lain deh, apa
1: pendukung-pendukungnya gitu ya,
2: variabel-variabel yang lain apa misalnya yang perlu kita variasikan. Misalnya rasa, kalau misalnya yang tadi passion, desainnya kah yang perlu kita perbaiki. Kemudian kalau pelayanannya kurang bagus atau promosinya kurang gencar misalnya. Ya.
1: Jadi itu perlu di
2: cara menjualnya tadi kan lewat digital, lewat online atau lewat offline atau kita punya reseller atau yang lainnya, banyak hal yang bisa kita gali.
1: Iya.
2: Bisa belajar tadi benchmark kepada usaha-usaha yang sudah maju. Belajar benchmark itu kita belajar ke tempat usaha yang sukses.
1: Iya. Jadi ke tempat usaha yang sukses itu bukan sekedar melihat dan juga menjadikan motivasi, tapi kita juga belajar dari sana gitu ya Bu ya.
2: Biasanya kira-kira. Kan orang biasanya ada yang namanya studi banding.
1: Itu dia studi banding ya.
2: Jadi membandingkan, oh punya orang ternyata ini. Kalau di Jawa itu kan sudah apa namanya padat juga nih persaingan. Jadi kita bisa melihat kita bawa ke sini. Ada dulu kan ada usaha yang kebab Bahari itu kan kebab belum ada ya. Ada yang bawa. Itu asal-muasal kan karena orang tuanya itu sebagai duta besar di daerah tertentu yang dia coba makanan itu, lalu dia mikir waktu itu ada lomba kreativitas mahasiswa dari Bank Mandiri. Nah, dia coba ikut itu kebab dengan rasa tes nilainya itu, seleranya itu dibawalah untuk orang Indonesia. Kalau di sana mungkin selera seperti apa disesuaikan.
1: Ya.
2: Nah, ternyata dia dapat juara.
1: Oke.
2: Yang pertama kali bawa. Nah, sekarang udah booming nih kebab macam-macam. Tapi kan inspirasinya dari dia asal muasalnya.
1: Oke.
2: Biasanya yang masuk pasar pertama kali itu kan untung tuh kalau bisa memanfaatkan.
1: Iya.
2: Pioner lah istilahnya, istilah marketing itu. Yang pertama kali masuk ke pasar itu, kalau dia bisa memanfaatkan situasi itu sudah bisa mengeruk keuntungan yang luar biasa.
1: Oke.
2: Nah itu bisa berinovasi dari situ.
1: Nah itu tadi Dang Sanak Perompat ada 5 berarti ya Bu ya. Kira-kira strategi yang bisa membantu UMKM tentunya bertahan dan menang dalam persaingan bisnis gitu ya Bu ya. Sebenarnya persaingan bisnis ini tuh bukan hal yang negatif, karena ini pasti gitu ya Bu ya, persaingan dalam dunia bisnis. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM gitu ya, apalagi Pian sebagai pendamping juga memberikan mungkin ide-ide dan saran gitu ya, agar pelaku UMKM ini bisa bersaing dan bertahan.
2: Dan kami juga selalu dari kampus itu kan melakukan pengabdian
1: ya.
2: Pengabdian kepada masyarakat, tinggal kami pilih pengabdian ini. Cuma memang harusnya ya, sebaiknya itu memang harus ada step-stepnya sehingga kita tahu ini sudah di posisi mana nih UMKM yang kita bina ini.
1: Iya.
2: Harusnya seperti itu. Okay. Idealnya.
1: Ditanya dulu nih ya.
2: Enggak, kita turun, kita ada pembinaan, misalnya kita bina 10 aja. Nah, dari mereka itu kan pasti ada yang naik, ada yang biasa, ada yang ini. Nah, lalu kita carilah
1: penyelesaiannya itu seperti apa di tengah-tengahnya gitu ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke.
2: Apakah produknya masih belum berbeda? Karena tadi kan kita salah satu solusinya adalah harus berbeda produknya.
1: Agar menarik tadi ya dilirik orang lain seperti itu. Nah, terus juga nih Bu, ada nih tantangan untuk UMKM, katanya mulai minggu ini lakukan 5 hal. Kira-kira apa aja tuh Bu?
2: Nah, jadi kalau kita ini ingin mengevaluasi ya segala sesuatu itu kan kadang-kadang kalau kita sendiri yang menilai rasanya bagus aja terus nih.
1: Ya.
2: Nah, jadi yang pertama apa yang perlu kita lakukan itu kita harus menemukan dulu keunggulan produk kita nih apa dibanding pesaing yang sejenis ya.
1: Ya.
2: Pesaing yang sejenis. Apa gerang nih yang bagus di wadah kita nih? Kita sudah kita checklist ya. Oh, ternyata misalnya keunggulan produk kita ini adalah rasa yang kadida samaannya lonang lain misalnya.
1: Oke.
2: Nah, jadi dari rasa itu kita tahu, oh ya rasa. Yang kedua misalnya, lalu kira-kira kekurangannya apa ya? Oh, kurangnya kita kurang cepat melayani misalnya.
1: Iya.
2: Sampai orang antri panjang, kita belum memberikan solusi sehingga orang berkipas-kipas menunggu atau seperti apa. Nah, lalu kita cari solusi. Okay. Perbaiki hal yang masih kurang. Kan pasti ada kurang terus nih dibandingkan perusahaan yang sejenis.
1: Iya.
2: Orang kan selalu berbenah juga.
1: Betul.
2: Orang kan kada berdiam di tempat.
1: Betul.
2: Selalu
1: betul.
2: Melakukan perbaikan-perbaikan. Lalu kita kan yang tadinya sudah bagus, ternyata kita tertinggal. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kalau kita mau di digital, maka kita harus bikin 3 konten.
1: Oh, minimal tuh Bu ya?
2: Minimal 3 konten promosi setiap minggu.
1: Wah, berarti 1 minggu 3 kali konten.
2: Jadi kalau kita lihat YouTuber itu ya, mereka itu kan biasanya bikin kontennya itu sudah jauh-jauh hari sudah dibikin konten untuk diupload
1: stoknya ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Biar gak ada keteteran.
1: Betul betul betul. Mm-hmm. Jadi alangkah lebih baiknya 3 konten per minggu gitu ya.
2: Berarti kan masih ada 4 hari yang kosong yang yeah. yang artinya di 4 hari itu kita bisa melakukan konten-konten yang seperti apa
1: stok,
2: lagi nih?
1: Stok konten berikutnya mm-hmm. gitu ya, Bu ya.
2: Jadi mm-hmm. supaya jangan keteteran.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian juga hubungi pelanggan yang lama. Nah, jadi kita punya database. Database pelanggan-pelanggan kita itu siapa aja. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah maju itu kan mereka pada saat pembelian itu kan pasti masuk laptop, masuk komputer, siapa yang beli. Itu sebenarnya data. Mm-hmm. Kan kita misalnya punya membership. Yeah. Mm-hmm. Membership. Lalu punya member itu kan terdata tuh. Dalam satu minggu dia belanja berapa.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, dari situ punya database yang sebenarnya kelihatannya remeh, tapi itu adalah gudang.
1: Iya betul, itu pelanggan isinya pelanggan royal dan loyal ya Bu ya.
2: Pelanggan ini kenapa lama ya nggak belanja di sini? Oh ternyata dia punya tempat yang baru, misalnya. Oh apa yang salah ya dengan kita?
1: Kita perbaiki, baru kita bisa hubungi lagi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Nah, lalu ya. Tadi menciptakan inovasi yang baru. Nah inovasi tadi misalnya, oh ternyata produk kita ini kalau dibawa jauh ada tahan karena kemasannya kurang misalnya. Okay. Atau yang lain-lain lah kalau makanan ya, kalau misalnya fashion kurang menarik nih sebagai oleh-oleh. Orang yeah. pegangnya susah misalnya. Bawa-bawanya rasanya malu gitu kan. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa bertahan dan menang di dalam persaingan tadi.
1: Oke. Okay. Nah, karena ini sudah berada di menit akhir gitu ya Bu ya, kita sudah berbicara dan ngobrol selama 1 jam lebih terkait dengan persaingan, apa namanya, strategi UMKM bertahan dan menang dalam persaingan gitu. Boleh dong Bu diberikan kesimpulan dan mungkin pesan-pesan kepada teman-teman atau kekawanan acil-acil amang-amang pelaku UMKM di luar sana gitu Bu, sebagai penutup perjumpaan kita di hari ini. Silakan Ibu.
2: Baik, orang kan kadang-kadangnya takut adanya persaingan. Nah Gih. Maka di sini kita berikan statement, jangan takut dengan
1: persaingan.
2: Takutlah kalau usaha kita berhenti dan yang penting ya, tidak takut persaingan itu kita tidak berhenti untuk belajar.
1: Ya.
2: Nah belajar tadi kan dengan cara mengamati, dengan cara benchmark, dengan cara belajar lah. Pokoknya belajar tidak berhenti. Kemudian jangan berhenti berinovasi dan jangan berhenti untuk memahami pelanggan.
1: Oke, siap.
2: Karena kan kalau kada paham pelanggan, maka kita akan memproduksi suka-sukanya kita.
1: Iya, betul.
2: Perasaan kita, penyakit nih kita yang diperlukan. Padahal pelanggan gak pengen itu misalnya.
1: Betul, jadi jangan keakuannya tuh dikurangi dulu gitu ya Bu ya. Mm-hmm. Jadi lebih memikirkan kepada pelanggan yang banyak, yang tentunya itu adalah yang kita cari, yang kita perlukan gitu. Mm-hmm. Oke, ada lagi Bu mungkin kesimpulan dan pesan yang mau disampaikan Pian?
2: Jadi tadi yang pertama kan beda produk, kemudian juga kuatkan branding, kemudian yep. digitalkan pemasarannya, bagusi pelayanan, dan terus berinovasi.
1: Terus berinovasi, oke siap. Ada lagi Ibu mau sampaikan mungkin? Sudah cukup?
2: Cukup mungkin itu saja.
1: Cukup mungkin itu saja, oke. Terima kasih ya Ibu Rahmi sudah yeah. menyempatkan waktunya dan juga untuk memberikan bahan bakar atau motivasi kepada para pelaku UMKM nih dalam memberikan strategi bersaing atau bertahan dalam persaingan yang ada di dunia UMKM gitu ya Ibu ya. Karena yang namanya berbisnis itu kadang mungkin dong kita stay atau stuck dengan zona nyaman kita ya. Karena pasti selalu ada peningkatan, selalu ada tantangan di dalamnya. Terima kasih sekali lagi Ibu, dan untuk para pendengar juga terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih juga kepada Anissa tadi yang sudah mendengarkan dan sudah bertanya melalui live YouTube kita di RRI Perempat Banjarmasin. Kita kembali berjumpa di ruang UMKM edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ulun kian izin pamit undur diri. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. HB Prompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Lomba balap perahu tradisional dan perahu naga di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau HSU kadang hanya menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ajang gasan menjaring dan mengembangkan potensi atlet daerah sebagai persiapan menghadapi pekan olahraga provinsi ke-9 tentunya Kalimantan Selatan dan Sana Perempat. Ke-13 Kalimantan Selatan 2029 ya. Bupati HSU Saharujani mengatakan olahraga balap perahu berisi daya tarik tersendiri dan menjadi bagian yang kada terpisahkan dari kehidupan masyarakat HSU. Menurut Sidin, keberadaan olahraga tersebut bisa menjadi modal dalam menyiapkan atlet lokal gasan menghadapi persaingan pada ajang olahraga tingkat provinsi. Hal ini disampaikan Bupati saat penutupan lomba balap perahu tradisional dan perahu naga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten HSU Minggu 23 Agustus 2026. Kabupaten HSU akan menjadi tuan rumah Porprov ke-13 Kalimantan Selatan tahun 2029 sehingga pembinaan atlet melalui kegiatan atau berbagai kompetisi menjadi sangatlah penting. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Malware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan satu perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, kita akan langsung mendengarkan kumandang azan zuhur karena waktu ibadah sholat zuhur juga sudah tiba. Dan satu perempat kepada para pendengar wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo. Hai.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Ih lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja

0: Aru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberatan harga ikan di pasar Gang Amal Jalan Belitung Darat Banjarmasin relatif mahal pada saat musim kemarau tiba, dan sana kondisi ini membuat pelanggan abai. Pedagang ikan mulai berkurang Selasa 25 Agustus 2026. Abai sudah berjualan iwak di pasar Gang Amal selama kurang lebih 4 tahun. Sidin berjualan mulai pukul 15.30 hingga 21 malam waktu Indonesia Tengah, saban hari. Harga ikan yang dijual abai bervariasi berdasarkan jenis dan juga ukuran. Ikan cipa-cipa dan tongkol, sisik dijual Rp25.000 per kilogram, sedangkan gembong Rp40.000 per kilogramnya. Selain itu, cumi-cumi dijual di harga Rp30.000 seperempat kilogram dan udang manis Rp30.000. Abai memperoleh pasokan ikan dari TPI Banjaraya Gasan dijual kembali di pasar Gang Amal. Demikian Dang Sanak Perempat, Habar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

4. Selamat siang, masih bersama dengan Ulun Kian Dangsanak lah. Tadi ada Mama Alpi juga nih yang masuk di WhatsApp Dangsanak Perempat Monitor Jar. Lagunya asik tentang duit. Kenapa duit nama Mama Alpi? Nah lah, ini akhir bulan Mama Alpi ay. Uma luar biasa paneng pala kita ya. Tapi tetap dinikmati aja sambil menghirup asap ya. Weh, jangan. Asap jangan dihirup dang sana karena jadinya sesak napas ya. Nah, ada ningin sesak napas sudah kada berduit. Dang sana, di siang hari ini tentunya kita masih bersama dalam Pusparagam Nusantara segmen kedua setelah tadi selama 1 jam ke belakang Ulun sudah memutarkan lagu-lagu se-Indonesia atau se-Nusantara untuk mengawani siang hari buan pian semuanyaan. Buat yang belum makan siang, yang belum berisi parutnya, laju diisi parutnya karena yang namanya makan dang sana itu sama aja dengan mengisi tenaga dan mengisi mood kembali untuk membantu Bu Buan Pin menyelesaikan pekerjaan dan juga menyelesaikan hari ini di akhir hari nanti Dang Sanak Perempat, tepat di jam 5 ya biasanya ya. Oke, nanti Ulun akan kembali lagi dengan memberikan informasi seputar kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Apa aja itu nanti kita akan bahas satu persatu. Ulun putarkan terlebih dahulu lagu-lagu se-Indonesia untuk menemani siang hari Bubon Pian semunyaan.

0: lagi. Malu sih dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Kesenian tradisional yang ada di Indonesia, Dangsana Perompet, kita mulai dahulu dari nang pertama dari Reog Ponorogo. Dangsana lah di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo, itu ada kesenian nang terkenal, yaitu ngarannya Reog Ponorogo. Jadi Reog Ponorogo Dangsana ini merupakan serangkaian beberapa tarian nang dipentaskan dalam satu penampilan acara. Nah, di kesenian ini akan ada alur pementasan reog, yaitu ada warok, jatilan, bujang ganong, kelana sewandana, dan juga barongan. Setiap salah satu dari unsur tersebut beraksi, maka unsur lain juga akan umpat menari meskipun kada terlihat menonjol, Dangsana Perompet ya. Kesenian ini biasanya dipentaskan dalam beberapa acara besar Dangsana. Contohnya ada pernikahan kah, pas ada yang hitanan kah, atau bahkan hari besar nasional ya. Reog Ponorogo juga infonya kemarin ada tuh dilaksanakan di jalan AKSN, di sekitar AKSN, itu lebih tepatnya di perkumpulan warga Purwokerto ya, kalau nggak salah ya, paguyuban warga Purwokerto. Bukan Purwokerto, Ponorogo. Jauhnya ya, Ponorogo ke Purwokerto. Kan ingat dulu nah, nama perkumpulannya apa. Tapi yang pasti setiap ada acara-acara atau hari libur nasional, Reog Ponorogo tuh ditampilkan di sana. Kemudian yang kedua, ini adalah salah satu kesenian tradisional yang tentunya se-Indonesia sudah pasti tahu. Namanya atau ngarannya adalah wayang kulit lah. Kesenian lain Dangsana Perompet yang terkenal yaitu adalah kesenian wayang kulit dari Jawa. Kesenian wayang kulit ini sudah ada sejak zaman bahari Dangsana dan masih dimainkan hingga wayah ini juga. Nah, di pertunjukan wayang itu ada dua cerita yang populer, yaitu berkisah tentang Ramayana dan juga Mahabharata. Ulun kada tahu Ramayana dan Mahabharata yang dikisahkan ini sama nang kayak di TV India tuh kah atau bukan kah, kada tahu lah. Dua induk cerita ini terdiri dari berbagai bagian cerita menarik yang bisa dipentasakan oleh para dalang, orang yang memainkan wayang lah. Dalang ini akan mengambil beberapa bagian cerita menarik dari induk cerita Ramayana atau Mahabharata. Nah, selain dua kisah itu, wayang juga menjadi media penyebaran agama sehingga ada beberapa cerita yang disesuaikan dengan ajaran agamanya masing-masing Dangsana Perompet. Dan infonya pun juga, wayang kulit ini adalah salah satu kesenian tradisional dan merupakan sebuah tradisi yang hampir dibilang hampir punah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang sudah tidak tertarik lagi dengan menjadi seorang dalang. Oleh karena itu bisa disambat dalang-dalang junior atau penerus dalang itu bisa dibilang sedikit Dangsana ya. Oleh karena itu wayang ini sendiri juga masuk dalam kategori kesenian yang hampir punah.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Perempat, suara budaya Nusantara.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan sana perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya, yang mengawani bebuan pian seberataan masih dengan kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Ada Reog Ponorogo, ada wayang kulit, dan yang berikutnya adalah Lenong Betawi. Jujur Ulun tuh selalu bingung dengan yang namanya Lenong Betawi inilah, karena kada suah melihat Ulun ya. Jadi Dang Sana Perempat, Lenong Betawi ini ujar adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi ya. Jadi Lenong Betawi itu biasanya mengisahkan tentang cerita kepahlawanan atau kriminal yang disampaikan dengan dialek Betawi. Tahu sendiri lah ya, dialek Betawi itu Betawi. Dialek Betawi itu emang apa ya? Ulun mendengarnya itu pertama kali waktu di Sidul. Nah, Sidul itu kan biasanya sering mulai ya, sering ditayangkan di TV-TV swasta Indonesia. Jadi ulun tahu di sana tuh dialek Betawi. Jadi seni pertunjukan ini kada jarang mengambil cerita dari hikayat 1001 malam. Nah, di pertunjukan ini biasa dilengkapi dengan gerak dan lagu hingga lawakan yang lucu dan sanak, dan semuanya itu merupakan bagian dari pertunjukan. Untuk orkes musik yang biasa mengiringnya adalah orkes gambang kromong. Alat musik yang digunakan adalah kromong, gendang, tempur, kecrek, gong, sukong, tehian, trompet suling, dan juga akordeon. Pokoknya unik lah. Dan kalau misalkan Bubun Pian hendak melihat Lenong Betawi ini, Ulun sempat melihat kemarin, cuman sudah lupa karena melihatnya cuma beberapa detik tuh. Karena lagi ada yang digawi saat itu. Bisa didengarkan di YouTube Dang Sanak ya, cari aja di pencarian Lenong Betawi. Kemudian, nang berikutnya yaitu adalah tari piring Dang Sanak Perempat ya. Jadi tari piring ini juga merupakan kesenian tradisional yang berupa tarian dan berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Para penari pada kesenian ini akan bergerak dengan gesit sambil membawa piring di kedua tangannya. Nah, tentunya piring-piring ini juga kada boleh terjatuh walau sambil terus menari Dang Sanak ya. Dan tari piring ini biasa dimainkan pada acara pernikahan, penyambutan tamu, sampai dengan ada upacara adat tertentu. Demikian Dang Sanak Perempat yang bisa Ulun sampaikan kesenian tradisional yang ada di Indonesia, yang tentunya ini harus kita kenal. Kenapa? Karena yang namanya kesenian sekarang itu banyak kesenian yang sudah hampir punah Dang Sanak ya. Oleh karena itu kita bersama-sama menjaga kesenian tersebut agar tidak bisa disebut punah atau bahkan tidak punah ya. Karena kalau ada kita yang meneruskan, siapa lagi Dang Sanak Perempat. Setelah ini kita akan langsung bergabung tentunya dengan siaran berjaringan Perempat Surabaya Nusantara, yang mana hari ini akan diisi oleh hostnya RRI Perempat Jakarta dan juga RRI Perempat Malang. Tetap bersama dengan Kian Dang Sanak Perempat sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Kembali Ulun dendangkan musik-musik se-Indonesia untuk menemani siang hari Buan Pian semunyaan.

0: adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hurry sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Pemerintah Kabupaten Balangan menyalurkan 150 paket beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap 1 kepada warga desa Mamigang, Kecamatan Halong. Penyaluran bantuan yang dilengkapi bahan pangan pokok tersebut dilaksanakan pada Selasa 25 Agustus 2026. Kegiatan ini digawangi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kabupaten Balangan. Setiap paket ini berisi 5 kg beras sehingga total beras yang dibagikan pada tahap pertama ini mencapai 750 kg. Selain beras CPP, masyarakat penerima manfaat juga mendapatkan bantuan penanganan daerah rawan pangan secara gratis. Bantuan pelengkap tersebut mencakup 150 kg bawang merah, 150 kg tepung terigu, 150 kg telur ayam, 150 liter minyak goreng, dan 150 kg gula pasir. JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda DKP 3 Balangan, Nur Kholisoh, menjelaskan penyaluran bantuan sosial ini dirancang dalam beberapa gelombang dan langkah ini menjadi wujud dangsana kepedulian pemerintah daerah lawan menjaga stabilitas pangan masyarakat. Demikian, Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Dan sana perempat masih bersama dengan Gian tentunya, tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, itu artinya Ulun Gian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dan sana ya, terima kasih sudah mendengarkan dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang jam 2 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan langsung bergabung dan sana perempat tentunya dengan siaran berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara yang mana akan diisi oleh host RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Malang.
1: Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Tandan ini gini ya, Mas tinggi dia berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya, Mas. Ya, usah hati. Mas tak usah hati.

0: Budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik belam-belam Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Aye mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah, Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Ayo satu aja.
2: Bu Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Bu Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Iya
1: dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Bu Nova saja, tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari beredarnya di SBN.
2: Iya.
1: Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga, dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Jangan kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, Pak Eko tahu, udah ada di depan
1: saya. Oh, udah ada di depan. Oke, dah. Daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme, ayo mau kasih kesempatan dulu. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya, betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini Pak Nopa udah bener banget itu.
1: Oh, itu udah bener ya. Oh, iya. Oh, udah bisa jadi orang Jawa, udah bisa ke Jawa aja ya. Iya.
2: Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pok Nopa tadi wis expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
2: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me begitu.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya.
2: Iya betul, Bu Deme, B-U-D-H-E, spasi M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
2: Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke deh, baik Bu De, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang gak tahu nih, kita tanya ya Bu De ya.
2: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silakan Bude.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
3: Selamat siang, Bu Deme.
2: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
3: Amin, sehat Bu Deme.
2: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perompat, Studio Perompat RRI Malang.
3: Siap.
2: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di radio.co.id, di radio digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
3: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butuh. Begitu.
2: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya Pak ya. Ini kalau dalam hasanah Jawa itu tadi ungkapannya Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Butuh begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
3: Betul.
2: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas Malang-Malang Butuh ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
3: Ya, sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
2: Ya.
3: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
2: Waduh, apa itu Pak Eko?
3: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
2: Sadumuk batuk.
3: Sanyari bumi. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Butuh.
2: Itu kalimat lengkapnya Pak.
3: Lengkapnya.
2: Saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya. Saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
3: Kita ulik sedikit maknanya ya.
2: Boleh, boleh.
3: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun. Bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Butuh. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
2: jelas ya,
3: yang menjajah
2: gitu
3: Republik
2: ya.
3: Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, Deme, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI. Nah, apa bisa saja kira-kira? Ini
2: siap.
3: Menjadi menarik tuh tentunya.
2: Menarik sekali ini, pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
3: Iya. Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya. Wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita itu sekarang harus waspada dengan 3 F.
2: Right? Yeah.
3: F yang pertama adalah food, makanan.
2: Okay.
3: F yang kedua

0: tentu Bu Demi sangat tahu salah satu wilayah Wakir.
1: Oke, Wakir ya.
0: Makanan Korea banyak sekali di sana.
1: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu?
0: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan nggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya, seperti rawon, pecel,
1: soto, rujak cingur. Iya, ini makanan khas Malang ya.
0: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara, kita belum berdaulat secara. Akhirnya kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
1: pemerintah.
0: Kita, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri.
1: Makanan lokal.
0: Seperti ya, itu, Budi.
1: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya, Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh, Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
0: Benar sekali. Bu Demi, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya, dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
1: Di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel itu.
0: 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya, cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di Kopyok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia. Ini kan pasar. Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
1: Separuh lebih orang Indonesia.
0: Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, yang pertama ini.
1: Betul.
0: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
1: Ini bisnis bro ya.
0: Kalau kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
1: Iya, betul-betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
0: Iya.
1: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya, untuk menghidupkan kembali begitu ya.
0: Iya.
1: Ini untuk F pertama.
0: Food, F pertama, gitu. Food.
1: Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun, ya.
0: Ah, sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan, itu sudah mulai tersingkir.
1: Tersingkir ya.
0: Kalah Ludruk. Dengan AI itu, ludruk.
1: Padahal saya itu sangat mengagumi ludruk dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain ludruk waktu hari radio begitu.
0: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
1: Iya betul. Ini sudah nggak ada Pak Eko. Jadi gimana ya Pak Eko ya?
0: Ya saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI? Bagaimana ludruk masuk AI? Wayang masuk AI? Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
1: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
0: Bisa dibayangkan Bu Demi, separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta, separuhnya ke sana loh.
1: Iya.
0: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
1: Bukan itu yang bisa sedih banget ya.
0: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
1: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
0: Masih.
1: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
0: Iya. Maka dari itu saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair.

0: hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI, maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
1: perkembangan, ya?
0: Perkembangan bahwa konsumen memang seleranya begini, ya maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital,
1: yes.
0: Ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
2: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo Bude Mei,
1: gimana sekarang Pak Nova?
2: Nah ini baru aman dan terkendali.
1: Okay.
2: Tiba-tiba Nova menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
1: Monggo Pak Eko.
0: Ya saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, seperti itu.
1: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada, begitu ya Pak Eko?
0: Karena begini Bu Dewi ya, aspek menghiburnya iyalah yang dari asik, tetapi belum tentu nilai-nilainya cocok dengan budaya kita.
1: Udah jelas beda begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya, begitu ya Pak Eko.
0: Contoh saja ya, di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya, ya misalnya sama-sama adegan dirasa ya, seperti diderajin ciuman,
1: iya,
0: ya, seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin bagi penonton dirasa yang nonton senang. Tapi untuk anak-anak bagaimana kalau?
1: Betul.
0: Sementara situs-situs kan open source.
1: Ini mengerikan sekali.
0: Iya. Dan ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada dulu belum mentolerir hal begitu.
1: Okay.
0: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir. Dan sensor harus lebih ketat lagi.
1: Luar biasa nih sebagai Pak Eko, sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
0: Yeah.
1: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food, fun, dan ini yang terakhir belum dijelaskan. Saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya Pak Eko. Oke, kemudian ini app berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
0: fashion ya?
1: Iya.
0: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
1: Prancis.
0: Kemudian
1: iya.
0: Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
1: pernah
0: menjadi, sekarang sudah
1: pernah, ya.
0: Tidak nomor satu lagi. Artinya kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion tentunya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang ya,
1: dikuasai sudah oleh
0: bahkan itu ada like, penjaringan beli baju batik di Solo misalnya, itu ada kalau beli borongan satu kodi itu, itu masih ada yang per pisisnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Nah, dari Cina loh sekarang, gimana tuh coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau dosennya adalah
1: dari luar.
0: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40.000, 35.000. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan.
1: Persaingan di pasar ya.
0: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, menang. Jadi agenda-agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Demi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak berempat dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-Rawi Ratas Malang-Malang Putu.
1: Luar biasa tuh.
2: Keren.
1: Tepuk tangan ini.
2: Luar biasa.
1: Itu tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
2: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
1: Oke, siap.
2: Iya, Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran Bercaing Nasional Suara Budaya Nusantara.

0: versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova.
2: Oke.
3: Izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya, nama juga manusia ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-691-053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-691-053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke. Okay.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya. Ini Bonova. Di 0341404504.
2: Oh, ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510, 021-344-0798, atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 081-211-24928. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep, presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu? Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah, Bu Deme salam kenal katanya. Pak Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambung ke Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nopa, Blaam. It's the best.
2: Iya, ya Allah, Cikgu Ria. Iya, Cikgu. Oke, Cikgu, silakan.
4: Kita mau ke Malang, ini ada Bu Demi. Pih, kabarnya Bu Demi.
3: Inggih, Cikgu Ria. Alhamdulillah, suami-suami.
4: Udah lama ya. Habis presenter Jose, anak ini wedo ya. Habis anak ini
3: berubah.
4: Bingung aku liatin, wah suaranya kok wedo. Tapi di sini anaknya papa, memang ada. Lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Silakan lagi dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cikuria. Memang kalau guru dipanggilnya Cikgu Pak. Rokat kayak Filipin lah kalau Bapak senang nonton Filipin itulah Cikuria. Nah, ini Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya, asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur.
4: Memang temanya rawe-rawe, ini benar nggak ucapan tadi kita kalau Pak, rawe-rawe, rantan, malang-malang, putung. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya, betul.
4: Betul nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Eko ucapannya? Betul ya, tapi kan di Sumatera, sama-sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi seperti ini. Nah memang, rawe-rawe, rantan, malang-malang, putung ini kan, apa namanya, adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa kerajaan Majapahit. Gitu ya Pak Eko ya.
5: Betul, Pak Eko, betul ya.
4: Nah, bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang banyak. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini butuh ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa itu Bapak Eko gitu aja. Semoga saya ingin tahu apa filosofinya, terus seperti apa kenapa nih ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih. Pak Nova Bravo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur tuh, Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung ini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul Malang itu terkenal dengan kota pendidikan. Kota dingin kalau di Jawa Timur, walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh budaya Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya?
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan?
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya? Bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa
3: kodok ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah.
3: Bersahabat.
5: Apa gizinya tinggi.
3: Iya, betul.
5: Luar biasa ini. Proteinnya juga bagus ya. Dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa, Jawa Timur lebih khususnya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis. Di tengah gempuran makanan-makanan asing. Kalau menyebut merek kan enggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur enggak?
2: Saya enggak suka, Bude. Karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang Budi.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya Pak Eko ya. Bisa.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Ya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastro namanya ya tadi moncong congor.
2: Kan.
3: Itu kan saya enggak ngomong.
2: Iya. Tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Dan apa Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh gerai rujak cingur di Los Angeles itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, rujak cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka rujak cingur kok orang Indonesia yang asalnya rujak cingur kok lebih memilih asing kan?
2: Aduh, Pak Eko.
3: Menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa, Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rame-rame rantas malang-malang tutup dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah satu mubaduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo utahing ludiro, rame-rame rantas malang-malang tutup itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan penjajahan atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawe-rawe ratas malang-malang butuh. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu, Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-5569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk, Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu, Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi, Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-5569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih, Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya, Bude, ya.
3: Oke, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, yang benar. Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget.
2: Gitu. Udah diangkat. Baik.
6: Monova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Pak Nova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke Kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SPN dari Perempat Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang blam-blam dari Malang.
2: Blam-blamnya gak perlu dipakai.
6: Itu aja.
2: Nah, gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak, kan tadi aku
2: mau pantun doang.
6: Enak tadi.
2: Aduh.
6: Iya, cuma
2: ya udah.
6: Oke, dah. Pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Udah gak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 021-35-04-510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-dracin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan digitalisasi. Atau mungkin kita bikin drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Ya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya, tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya,
3: ini.
2: Mau tidak mau kan saya tonton ya.
3: Okay.
2: Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya, salah membentuk menteri AI, nggak usah. Nah, jangan aja dioptimalkan.
2: Iya, betul.
5: Apa namanya, leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah. Saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya. Nah,
5: sekarang ini sebenarnya ya, kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI, itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu, bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih, artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Apa namanya, yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, itu kan sering bersiliweran ya, MVP di smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang apa namanya, bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
2: Iya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia iya. banget loh itu.
2: Iya, benar-benar benar.
5: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita, mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah itu, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi.
2: Nah,
5: ini saya kira.
2: Setuju. Okay. Apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya, Pak Eko.
5: Betul
2: ya.
5: Sekali.
2: Harusnya lebih memperhatikan gitu loh, Pak Eko, karena udah ada satu. Menyampaikan betul, aja, Budi menyampaikan.
3: Iya, Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok, Pak Nova.
2: Iya, saya hanya menyampaikan.
3: Jangan sensitif.
2: Iya, kan udah dipisah ya kan, Pak De?
3: Iya,
2: Pak. Ah, bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu, Pak Eko silahkan sebagai penutup, ini udah di 13.52, atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu, tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah, ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu, Pak Eko? Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang apa digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu, kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi, bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita, seperti itu.
3: Oke, baik, Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini, Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk, nah, menitnya sudah di 54 ya, Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan begitu, Pak Eko, untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya, apa segala macam, itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan,
3: ya,
5: kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju, setuju.
5: Membudayakan kesenian, tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
2: Iya, amin, okay, amin. Oke. Okay.
3: Seperti itu, Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko, sehat-sehat selalu. Bu Deme, amin. Sampaikan okay. Salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malang. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-Blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Kak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Pon, Nyapa Bencangcing, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po, kebersamaan kita di siaran Berjaya Nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani, dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Dimas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanak Perempat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersi Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop pengelola Perpustakaan Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Rabu Agustus 2026. Kegiatan ini diumpati jajaran pejabat struktural dan fungsional serta Kepala Dinas Perpustakaan dan perwakilan pustakawan kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Kepala Dispersip Kalsel, Sri Mawarni melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan, Aditya Hailina, mengatakan workshop ini berisi arti yang strategis, yakni dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Menurut Aditya, perpustakaan wayah ini kada lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga berperan sebagai pusat pembelajaran, inovasi, dan pengembangan literasi masyarakat. Karena itu, pengelola perpustakaan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat, serta standar pelayanan yang semakin tinggi. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sana perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kita ikuti siaran berjaringan Pesona Budaya Borneo Kornus 8 Nusantara, Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan, yang mana pada hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 akan dipandu oleh RRI Banjarmasin sebagai host utama serta RRI Nunukan.
2: Jaringan Kornus 8 Banjar Nusantaraya yang disiarkan oleh Perompat RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan. Program yang memberikan informasi tentang budaya untuk pendengar dan juga pemirsa yang diselenggarakan setiap Rabu minggu keempat setiap bulannya ya. Untuk hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, saya Anissa Raindasari dari RRI Banjarmasin akan memandu Pesona Budaya Borneo bersama RRI Nunukan. Ada Wina Dewiana. Kita sapa dulu ya Wina di RRI Nunukan. Selamat sore Wina. Suaranya belum terdengar nih Wina nih.
3: Ya. Seperti apa?
2: Sudah terdengar. Halo Wina.
3: Oke, alhamdulillah. Halo Anissa.
2: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, dari Nunukan kami semua kabar baik begitu Anissa.
2: Alhamdulillah, untuk cuaca seperti apa nih?
3: Kalau di Nunukan, cuaca untuk sore hari ini, wah hardang ya, panas.
2: Untuk topiknya hari ini, apa nih Wina nih, kalau dari Nunukan?
3: Baik, topik kami akan hadirkan ini terkait Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan Berbeda Negara.
2: Untuk narasumbernya sudah siap?
3: Alhamdulillah, Bapak Juhari sudah hadir di studio saat ini.
2: Oke, siap. Terima kasih Wina ya.
3: Sama-sama.
2: Oke, kemudian pendengar dan pemirsa dari RRI Samarinda, ada rekan saya yaitu Fendi. Kita boleh sapa dulu ya. Selamat sore Fendi. Belum terdengar nih suaranya nih. Sepertinya masih di mute ya.
4: Oke,
2: dah sudah. Apa kabar?
4: Selamat sore, selamat berian.
2: Iya. Iya, selamat sore juga. Apa kabar nih? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, sehat selalu. Mbak Anissa sendiri gimana nih kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah, sehat, baik, semangat nih ya.
4: Harus tetap semangat ya, Mbak Anissa.
2: Iya, oke. Terima kasih, Fendi ya.
4: Sama-sama, Mbak Anissa.
2: Iya, kemudian dari Samarinda kita ke RRI Palangkaraya ya. Ini hostnya sama nih, kayak saya nih ya. Anissa Umami dari RRI Palangkaraya. Apa kabar Anissa? Selamat sore. Belum ada suaranya nih. Anissa? Iya, mungkin boleh dibantu operatornya ya. Karena belum terdengar walaupun sudah di-unmute ya. Oke. Yang penting sudah ada nih Anissa Umami ya. Kemudian yang terakhir ada Regita Bayu dari RRI Tarakan ya. Selamat sore Regita Bayu.
5: Selamat sore Anissa.
2: Apa kabar nih dari Tarakan?
5: Alhamdulillah baik.
2: Dan alhamdulillah.
5: Agak sedikit mendukung nih, nggak begitu panas.
2: Oh, nggak begitu panas, tapi juga nggak hujan gitu ya?
5: Iya benar.
2: Iya, kalau di Banjarmasin panas pol ini ya. Oke, terima kasih Regita Bayu ya dari RRI Tarakan. Dan nanti kami persilakan kepada masing-masing satker ya untuk bertanya kepada para narasumber baik dari Banjarmasin ataupun dari Nunukan ya. Saya juga ingin menyapa para pendengar RRI Perompat Sekornus 8 nih, khususnya pendengar di Kalimantan Selatan yang mendengarkan di RRI Perempat Banjarmasin dan juga menyaksikan di YouTube RRI Perempat Banjarmasin serta streaming di RRI Digital. Kali ini Pesona Budaya Borneo dari Banjarmasin menghadirkan narasumber Ibu Hajah Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua dan

0: Pesona Budaya Borneo dari RRI Banjarmasin untuk hari ini akan mengangkat topik mengenai budaya Bausung Penganten Banjar yang sudah menghadirkan narasumber. Di sebelah saya ada Ibu Haja Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua. Kita boleh sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Sania.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
1: dan cuaca
0: baik. Cuaca
1: cerah,
0: cerah
1: cuman
0: ya.
1: Sedikit berawan.
0: Sedikit
1: yang
0: berawan.
1: Bukan. Berasap.
0: Iya, berasap
1: nah, itu
0: ya.
1: Yang harus kita waspadai ya. Sekarang.
0: Tapi Ibu kesini pakai masker ya, Bu ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga dalam kita sama sehatnya nih ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik Bu. Ini kita waktunya tidak banyak ya, Bu ya. Kurang lebih 14 menit aja untuk kita menyampaikan materi. Ini Pian menyampaikan materi mengenai budaya Bausung Penganten Banjar ya, Bu ya. Kita mulai dulu nih, Bu. Sebenarnya dari definisi dulu ya, Bu ya. Apa sebenarnya maksud dari tradisi Bausung Penganten Banjar dan apa tujuan tradisi tersebut?
1: Jadi untuk Bausung Penganten Banjar itu adalah merupakan satu tradisi mulai zaman dahulu. Jadi pengusungan itu orang-orang tertentu yang memang memiliki keterampilan menari dan juriatnya memang pengusungan mengangkat penganten yang didudukan di pundak. Jadi pengantin itu sepasang, otomatis pausungannya juga dua. Nah, itu dilakukan pada zaman dahulu oleh para bangsawan ataupun turunan raja-raja yang pada saat itu melakukan perkawinan anak-anak mereka. Tetapi sekarang kan sudah mulai juga banyak dilakukan di masyarakat. Nah, khususnya bagi yang punya juriat keturunan melakukan Bausung itu, ataupun ada yang memang punya nadar. Jadi Bausung itu dilakukan dua apa namanya, tradisinya ada dua yang memang turun-menurun dari nenek moyang mereka dulu, sampai ada juga yang memang karena nadar.
0: Oke, baik, seperti itu ya Bu ya. Jadi tujuannya tadi untuk
1: kalau tujuannya tentu pertama itu merupakan satu penghormatan untuk kedua mempelai penganten yang memulai hidup baru. Yang kedua bagi keluarga itu merupakan satu rangkaian kegiatan untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa penganten anak-anak mereka itu sudah berkeluarga. Jadi rasa bahagia itu dibagi dengan seluruh masyarakat.
0: Iya.
1: Makanya Bausung itu dilakukan biasanya di luar, di depan rumah mempelai. Pada saat penganten datang itu diarak, mempelainya sudah menunggu depan pintu. Nah, disitulah mulai diusung. Kalau dahulu itu ada balai adat, balai laki itu.
0: Iya.
1: Biasanya di pinggir jalan atau di muka rumah yang halamannya luas. Tujuannya agar masyarakat sekitar dan bisa melihat bahwa anak mereka itu sudah berkeluarga. Jadi kalau lihat misalnya jalan nanti tidak ada yang curiga.
0: Iya, betul.
1: Yang kedua sebagai rasa memberitahu ke masyarakat bahwa dua keluarga itu bersatu dalam perkawinan anak-anak mereka. Jadi rasa bahagia itu berbagi dengan masyarakat.
0: Iya.
1: Dilaksanakanlah itu sesuai tradisi yang ada. Biasanya rame itu, Mbak.
0: Rame ya?
1: Iya. Pengantin datang, pengantin laki-laki itu kan diantar dari rumahnya. Kalau jauh pakai angkutan dulu, tapi nanti jarak tertentu turun. Diarak menggunakan tim hadrah. Tim hadrah itu menyediakan ada payungnya. Di situ diiringi dengan ada musik rebananya, ada penarinya. Jadi pengantin tuh beserta kedua orang tua dan keluarga berjalan sampai di depan pintu gerbang rumah pengantin perempuan.
0: Yeah.
1: Nah, disitulah nanti habis ketemu payung hadrahnya itu biasanya ada satu, ada yang dua. Tergantung versinya, karena daerah Kabupaten Banjar biasanya dua payung. Tapi kalau di kabupaten di hulu sungai rata-rata bisa satu, bisa dua. Cuman ada bedanya, kalau Pak Usung Pahuluan itu rata-rata pengantin didudukan di atas bunda. Tetapi ada versi Banjar Kuala, itu ada juga yang didudukan di kereta saja. Jadi kereta dibuat sedemikian rupa cantik, mempelai duduk di situ berdua, diusung empat orang. Tapi ada versi yang ketiga, itu tergantung ekonomi keluarga. Kadang-kadang karena itu juriat, mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi keterbatasan dana biasanya dilakukan sederhana. Tidak bisa mengambil pemain gamelan, karena itu diiringi selain tim hadrah tadi,
0: iya.
1: Nanti pada saat di dekat balai laki, itu disambut oleh tari kuda gipang. Tari kuda gipang itu tentu ada gamelan banjarnya. Dari tari kuda gipang itu biasanya ada sinoman hadrahnya. Dan kuda gipang itu biasanya ada semacam ada dialog bahwa di sana itu raja mengawinkan anaknya.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya. Jadi dengan dialog itulah sehingga pertunjukan itu lebih menarik. Dan Pak Usungan itu kan menguasai, biasanya ada tarian-tarian tertentu, mengiringi gamelan yang ada, menari-nari, begitu juga pengantennya. Biasanya pengantin otomatis, Mbak. Otomatis dalam artian setelah duduk di pundaknya Pak Usungan, biasanya begitu gamelan main, mereka menari, melambaikan tangan dengan wajah ceria, bahwa mereka berbahagia.
0: Berarti memang sangat meriah ya Bu ya?
1: Meriah, memang meriah kalau sekali. Dilakukan dengan begitu sakral, artistik, pengantennya pakaian khas pengantin Banjar, begitu pula tim hadrahnya, begitu pula ada penabuh rebananya dengan membacakan syair-syair tertentu. Mereka diiringi dengan tim tarinya, biasanya ada 6 atau 8 orang.
0: Wow.
1: Biasanya kalau keseluruhan tim hadrah itu 20.
0: Wow.
1: Tapi kalau diperkecil, misalnya karena hal-hal tertentu bisa 14. Kalau kuda gepang itu juga sama. Tapi kalau gamelan, itu mau tidak mau ada penabuh, ada gong, ada semacam beberapa alat tradisional yang memang mau tidak mau itu ditampilkan. Tapi gong itu adalah tanda dimulainya kegiatan.
0: Iya.
1: Nah, dari sana biasanya rame, Bu. Jadi dari anak kecil sampai orang tua datang. Biasanya dilakukan itu kalau yang normal jam 9, jam 10 pada saat mengantar pengantin. Tapi kalau sekarang kan sudah di gedung, kadang tidak ada dibuat balai laki. Tapi kalau di Hulu Sungai hampir rata-rata kalau yang di kampung-kampung itu dibuat.
0: Masih
1: dari bambu naik tinggi
0: ya,
1: sampai sekarang
0: sungai. Oh.
1: Ya. Nah, itu di daerah Kandangan itu kan memang asal cikal bakalnya itu kan dari pahuluan di sana. Nah, makanya ada Mbak Usung Kandangan.
0: Iya.
1: Tapi ada juga Mbak Usung Banjar Kuala wilayah. Jadi ada
0: dua
1: Kandangan
0: ya,
1: itu
0: Bu, ya?
1: Versinya Banjar Hulu Sungai, istilahnya orang
0: seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, apakah di Banjar Kuala ini masih dilakukan tradisi Mbak Usung pengantin ini?
1: Ada sebagian.
0: Ada.
1: Ya, sebagian. Tapi yang banyak melakukan

0: nadar. Nah, tapi kalau zuriat itu lain lagi. Zuriat itu karena nenek moyangnya dulu Mbak Usung, lalu turun-temurunnya Mbak Usung.
1: Iya.
0: Kalau nggak diusung, ada pemahaman bahwa akan ada mungkin hal-hal tertentu yang di luar nalar kita. Kadang kayak, oh ada musibah apa, atau misalnya yang susah mendapat keturunan dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang pada saat bersanding, pengantin ada yang kesurupan dan sebagainya.
1: Oh iya, Bu.
0: Oleh karena itu kadang-kadang walaupun sederhana dilakukan, kalau itu zuriat mau tidak mau dilakukan. Kada mampu yang mengiyau pengusungan berdua, kadang-kadang orang tua digendong walaupun 2-3 langkah tapi diangkat. Diangkat itu dalam artian kakinya tidak menyentuh tanah. Tapi kalau pengusungan itu otomatis dia dudukan di atas pundak. Nah, di situ sebelum dimulai biasanya rangkaian perkawinan itu kan tentu dilengkapi dengan beberapa syariat. Kayak biduduk,
1: iya.
0: Yang kayak apa namanya, prapen, yang kayak ada beberapa sajian kue, dan itu tidak dibuang. Nanti kan biduduknya setelah dianak di pelaminan itu biasanya selesai diberikan kepada pemangku adat atau priasnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kue begitu selesai diusung di pengantenan, wadahnya dimakani rame-rame. Nah, jadi ada baras kuning, ada uang yang dihamburkan pada saat pengantin turun atau pada saat pengantin yang diusung itu menari sama orang tua. Kadang-kadang keluarga berhambur baras kuning, ada uang recehnya itu diambil. Berarti kan tidak mubazir,
1: iya.
0: Masih ada ayam, burung yang nanti memetik. Jadi wah, kalau dianggap itu mubazir rasanya tidak juga,
1: iya.
0: Anak kecil rebutan biasanya uang recehnya itu, termasuk kita orang tua jarnya jadi duit pipikan.
1: Oh, nah, seperti itu.
0: Iya,
1: iya.
0: Jadi
1: iya,
0: kalau kita yang punya kemampuan baik ekonomi, waktu, pengantennya juga sehat, tradisi Mbak Usung pengantin ini sangat bagus, apalagi bisa dilestarikan oleh masyarakat secara umum.
1: Berarti selain nilai-nilai perkawinan, ada juga nilai sosial,
0: iya,
1: nilai budaya, seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau untuk generasi muda nih, di masa sekarang nih, kira-kira apa Bu keterlibatan generasi muda di tradisi Mbak Usung pengantin ini?
0: Keterlibatannya sangat banyak kita harapkan. Pertama pada saat pelaksanaan itu, kadang-kadang karena itu hal yang unik, selama itu disosialisasikan atau gaungnya itu bisa besar, generasi muda itu kadang mau lihat kayak apa gerang Mbak Usung itu.
1: Oh iya.
0: Ada gugurkah di sini? Nah, itu secara logika atraksinya Mbak Usungan itu kan kadang ada yang kecil, Bu. Tapi karena mereka juga kadang-kadang turun-temurun dan sudah terlatih. Jadi mereka nanti pada kalau di Hulu Sungai itu bukan hanya tarian kuda gepang. Ada silat pertunjukannya,
1: iya.
0: Ada. Jadi kalau penarinya berjoget otomatis di atas. Kadang-kadang undang kawannya mereka datang.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ngambil videonya bisa disosialisasikan mereka, di upload di medsos kan,
1: medsos,
0: itu juga
1: ya,
0: jadi sarana menarik bagi generasi
1: okay,
0: muda.
1: Oke, baik.
0: Tapi
1: ya,
0: tidak perlu takut generasi muda, karena pengusungannya ini turun temurun dan memang punya keahlian.
1: Oke, okay, nah, baik. Baik, Ibu Siti Saniyah ya, karena kita juga sudah di waktunya ya, kita akan nanti kita sudahi dulu ya, dan demikian perbincangan dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya nih kita akan menuju ke RRI Nunukan bersama rekan saya ada Wina Dewiana. Wina sudah siap? Oke. Okay.
2: Siap, Anissa.
1: Oke. Okay. Ya. Kami persilakan untuk RRI Nunukan, silakan.
2: Baik, terima kasih Anissa, pendengar dan pemirsa RRI dalam Pesona Budaya Borneo. Dari Nunukan, topik yang akan dihadirkan bersama narasumber kami adalah Tidung Tanpa Batas, Satu Rumpun, Satu Warisan, Berbeda Negara. Berbeda negara tetapi

0: satu warisan berbeda negara. Bersama narasumber kita di studio saat ini sudah hadir bersama Bapak Juhari, seorang budayawan dari Nunukan, ya. Dan nanti kita akan mengungkap bersama bagaimana budaya Tidung terus hidup di tengah perubahan zaman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Juhari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baik, dari rumah ke studio RRI Nunukan lancar gitu Pak Juhari?
1: Alhamdulillah dari rumah menuju ke tempat ke acara ini, alhamdulillah kita di perjalanan aman-aman saja, dengan cuaca yang cukup cerah begitu.
0: Baik, siap Pak Juhari, terima kasih sebelumnya Pak. Nah, terkait topik kita Pak Juhari, Tidung tanpa batas, satu rumpun, satu warisan berbeda negara. Sebagai seorang budayawan Pak Juhari begitu, bagaimana Bapak melihat akar sejarah dan juga identitas masyarakat Pak yang hidup di Indonesia dan Malaysia ini, dua negara?
1: Baik, untuk kehidupan berbudaya, khususnya kami kaum suku Tidung ini di Indonesia maupun yang berada di Malaysia. Kemudian untuk budaya ini memang karena kita serumpun itu sama, pengelolaannya juga sama. Nah, kemudian untuk bahasa Tidung ini walaupun terdapat sedikit perbedaan penyebutan tetapi arti sama. Nah, dengan identitas bahasa Tidung ini adalah merupakan suatu bahasa pemersatu. Pemersatu kita di Indonesia, kemudian yang juga di Malaysia itu bahasa Tidung ini sama. Kemudian budayanya juga sama. Namun yang berbeda adalah negara, tetapi budaya dan bahasa identitasnya sama. Nah, ditambah lagi dengan kegiatan kita ketika kita melaksanakan tirau adat Tidung Bon yang bersatu, maka kita selalu berkomunikasi dan mengundang kehadiran warga Tidung kita yang ada di Malaysia, dan bahkan bukan hanya Malaysia saja, bahwa bahkan warga Tidung kita, khususnya kaum Tidung, suku etnis Tidung yang berada di Brunei maupun di Filipina juga hadir untuk mempererat dan mensilaturahmi kegiatan Tidung ini. Nah, disinilah budaya kita muncul erat rasa kebersamaannya. Jadi kita punya komitmen dan rasa kebersamaan itu bahwa budaya itu maupun bahasa itu sama, walaupun berbeda negara. Baik. Tapi kita tetap semangat dan tetap mempersatukan melalui bahasa maupun budaya Tidung ini.
0: Baik, Pak Jo tadi disampaikan ya, untuk negara beda negara ini dari Brunei dan juga dari Filipina begitu ya. Itu dua negara saja atau ada negara lain juga ini?
1: Iya, ini negara serumpun. Itu ada tiga negara, yaitu negara Malaysia, ya. Kemudian negara
0: Malaysia juga masuk ya Pak Jo ya.
1: Malaysia, Brunei Darussalam dan Filipina.
0: Baik, berbeda negara tapi ada persamaan adat dan tradisi. Itu kira-kira apa saja yang sama begitu Pak Jo?
1: Yang sama dalam adat budaya maupun tradisi, terutama bahasa itu sama. Kemudian budayanya juga seperti kesenian, tarian. Tarian itu tetap sama, walaupun nanti di penampilannya, di ketika ada event atau bagaimana, walaupun berbeda, paling tidak itu variasi saja. Pada intinya budayanya tetap sama. Nah, kemudian juga adat dan tradisi. Adat dan tradisi itu memang sudah turun-menurun dari nenek moyang kami sampai ke generasi-generasi kami yang sekarang ini.
0: Baik, Pak Jo, mengapa budaya Tidung ini ya menjadi perekat persaudaraan meskipun masyarakatnya berada di dua negara yang berbeda? Apakah tadi disampaikan ada kunjungankah atau silaturahmi tetap dijaga atau seperti apa Pak Jo?
1: Iya, untuk mempereratkan budaya ini memang kita selalu melaksanakan event silaturahmi, terutama di event kegiatan Irau Tidung Borneo Bersatu ini. Apa sebab dikatakan itu? Kita empat negara ini serumpun. Nah, disitulah kita perlu melestarikan dan mempertahankan budaya ini, dan untuk dipahami dan diberikan kepada generasi-generasi kita di masa ini hingga masa yang akan datang, agar senantiasa melakukan, senantiasa mempertahankan dan melestarikan budaya ini. Nah, khususnya bahasa Tidung itu setiap kita berkomunikasi dengan mereka, kita harus berbahasa Tidung, karena itu salah satu bahasa komunikasi kita dengan mereka, walaupun dia di negaranya itu menggunakan bahasa daerah atau bahasa negara di wilayah itu, tetapi bahasa Tidungnya tetap mereka lestarikan, tetap mereka gunakan, karena itu salah satu bahasa sebagai pemersatu untuk meningkatkan budaya dan melestarikan budaya kita.
0: Baik, baik. Seberapa penting nih menurut Pak Jo sendiri untuk bahasa Tidung ini digunakan sebagai identitas dan juga alat untuk menjaga hubungan antar generasi, Pak Jo?
1: Ya, memang sangat penting sekali, sangat penting sekali. Karena apa sebab sangat penting? Karena kita ini perbedaan negara, perbedaan negara. Karena kalau dia memakai bahasa di negara wilayah di mana dia tinggal, tentunya itu berbeda dengan
0: berbeda
1: kita.
0: Bahasanya begitu ya, Pak.
1: Bahasa. Tetapi bahasa Tidung ini tidak harus berbeda. Ya, walaupun pengucapannya ada selisih, namun tetap artinya sama.
0: Kalau pengungkapan misalnya nih dari Malaysia begitu, kalau yang paling dekat di mana nih untuk warga masyarakat Tidungnya ada di mana, Pak Jo? Di wilayah mana di Malaysia?
1: Warga kita yang paling dekat untuk di Malaysia itu khususnya Tawau Sabah.
0: Oh, ada di Tawau.
1: Ada Tawau Sabah, kemudian ada di Tawau Sabah ini banyak lagi daerah-daerah Tidung, seperti yang dekat dengan kita ini ada Sepati, Sepati Kulis di Antada, kemudian daerah Morotai maupun Kalapakan. Ini yang paling terdekat karena bisa didatangi dengan waktu yang sangat tidak memakan waktu lama.
0: Baik, jadi kalau untuk bahasa dari negeri jiran ini samalah begitu ya, Pak Jo ya? Sama bahasa kita dari Nunukan Indonesia ini.
1: Ya, untuk begitu, bahasa dari negeri jiran kita Malaysia Sabah khususnya, ketika ketemu dengan warga kita hidup di Nunukan ini sama. Nah, selain itu juga warga kita yang ada di Malaysia ini rata-rata keluarga, ada paman, ada acil. Nah, dari situlah sehingga bahasa ini tidak akan istilahnya punah, tetap berkelanjutan dan tetap dilestarikan sehingga ke anak-anak generasi kami yang baru.
0: Baik, baik. Di sana ada nenek juga barangkali begitu ya, Pak Jo ya, acil, paman, ada dari Malaysia, dari Indonesia didudukan tempatnya. Baik, Pak Jo, di tengah modernisasi dan juga perkembangan teknologi saat ini, kita lihat bersama tradisi Tidung apa nih yang paling membutuhkan perhatian untuk diselamatkan, tariankah atau ada tradisi budaya lain begitu, Pak Jo?
1: Ya, budaya untuk Tidung ini yang perlu kita lestari dan kita selamatkan itu ada budaya tarian. Jangan sampai tarian ini istilahnya diadopsi oleh negara lain, dan juga kita tidak harus mengikuti budaya-budaya dari luar dan kita pertahankan. Nah, kemudian untuk tradisi Tidung ini biasa yang sering kita lakukan itu ada
0: sebagai kekayaan budaya Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, masih berjiwa Savor juga kah, atau ada tradisi budaya lain nih, Pak Jo?
1: Ya, untuk kita promosikan ke tingkat nasional itu bahwa yang kita perlu lestarikan itu budaya Savor dan juga ada persembahan tarian-tarian.
0: Tarian-tarian.
1: Nah, tarian-tarian budaya Tigo ini yang menjadi kita selalu promosi dan memperlihatkan kepada negara luar, karena kita sendiri merupakan tarian ini adalah budaya kita yang selalu kelihatan dan sebagai pemersatu dan silaturahmi kita kepada negara lain. Contoh, kita pada tahun kemarin kita dari masyarakat adat Tidu Kabupaten Nunukan ini sering berkunjung ke luar negeri, terutama luar negeri Malaysia Sabah. Nah, disitulah yang sering kami tampilkan itu adalah berupa tarian-tarian.
0: Baik-baik, jadi itu kalau ada kunjungan seperti itu ke negeri jiran, tepatnya di Sabah, Malaysia, begitu Pak Jo, ini apakah membawa generasi muda yang ikut misalnya nih si kelompok tari ada, atau juga nanti yang memperagakan tradisi budaya yang ada di Nunukan ikut juga serta, atau tokoh-tokoh adat saja yang ke sana?
1: Ya, untuk pelestarian seni budaya sering kita lakukan kunjungan ke Malaysia ini. Itu kita tetap melibatkan dan kita tetap menampakkan diri tarian dari generasi-generasi muda kita. Kemudian untuk adat istiadat yang lain itu, para sesepuh kita, tokoh-tokoh adat itu tetap ada dalam menampilkan kegiatan-kegiatan tadi ketika kita berada di Malaysia.
0: Baik, Pak Jo, terakhir apa nih yang barangkali ingin disampaikan kepada generasi muda Tidung ya, agar mereka juga bangga dengan identitas budayanya dan pastinya tidak kehilangan jati diri di tengah arus globalisasi, Pak Jo?
1: Ya, yang perlu kami sampaikan kepada generasi muda dalam hal pelestarian dan menjaga kebudayaan, tradisi, adat istiadat ini, kami sangat mengharapkan sekali dan supaya generasi muda ini agar tetap kokoh melaksanakan dan melestarikan tradisi budaya ini.
0: Yeah.
1: Ya, karena inilah sebagai salah satu pemersatu kita untuk meningkatkan dan menjaga budaya ini agar kita tetap tetap terpantau dan tetap menjadi dan selalu dibanggakan.
0: Baik,
1: ya, baik dari negara luar atau dari lain maupun kita sendiri, karena budaya inilah yang tentunya mengangkat kita untuk ke depannya.
0: Baik, Pak Jo, kita tahan dulu, nanti kita akan bincang-bincang juga bersama teman-teman dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan, begitu ya Pak Jo ya. Dan pendengar dan pemirsa RRI, demikian perbincangan kami bersama Bapak Juhari, budayawan dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Anissa. Anissa di Banjarmasin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, juga Bapak Juhari dari RRI Nunukan dan juga rekan-rekan di RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, dan RRI Tarakan yang masih mengikuti acara Pesona Budaya Borneo. Saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab ya. Silakan kami undang Anda, pendengar juga, melalui telepon 0511-325-2602 dan WhatsApp 0895-3405-09539 atau melalui fitur live chat di RRI Digital. Silakan sampaikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Dan hari ini bersama narasumber Ibu Hajah Siti Sania selaku Ketua Komunitas Perempuan Banua di RRI Banjarmasin, dan juga Bapak Juhari, seorang budayawan di RRI Nunukan. Untuk penelpon, apakah sudah ada dari RRI Banjarmasin? Belum ada ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari teman-teman RRI Samarinda ya. Ada Fendi untuk bertanya kepada narasumber kita. Silakan Fendi.
3: Sastra tradisional Tidung seperti novel, puisi, cerpen, naskah, kasih Anissa Umami ya. Oke, mungkin kita kita langsung ke jawaban dari Bapak Juhari untuk Bu Ina.
0: Terima kasih. Iya. Silakan Pak Jo, mungkin bisa langsung dijawab nih pertanyaannya.
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan kepada kami terkait dengan penggunaan dan penyampaian untuk mengungkapkan bahasa hidup yang istilahnya yang halus dan sopan lah kepada masyarakat maupun generasi-generasi kami. Itu memang secara langsung kita juga biasa ada melakukan pentas-pentas pentas seni. Di situ ada pidato-pidato atau ceramah menyampaikan untuk berbahasa Tidung. Nah, dari situlah sistem yang kita lakukan kepada masyarakat, terutama untuk para generasi atas. Pembinaan-pembinaan inilah agar bahasa ini tetap dilestarikan dan dibudayakan. Nah, salah satunya itu yang kita lakukan untuk mengungkapkan bahasa Tidung ini sebagai bahasa untuk pemersatu dalam suku Tidung.
0: Baik, kalau untuk karya-karyanya sendiri Pak Jo tadi disampaikan cerpen kah atau buku-buku?
1: Ya, untuk karya sendiri yang pernah kita lakukan itu kita ada membuat kamus kamus bahasa Tidung.
0: Baik Pak Jo. Anissa.
3: Iya, terima kasih Pak Juhari atas jawabannya dan juga terima kasih juga Wina ya. Jadi seperti itu Anissa Umami ya, untuk pendengar tadi Bapak Haris dari Yogyakarta ya, luar biasa ya. Kemudian kita sekarang ke RRI Tarakan, ada Regita Bayu, silakan saya persilakan untuk bertanya.
4: Baik, terima kasih Anissa atas kesempatannya diberikan. Mungkin sedikit pertanyaan untuk Pak Juhari ya, dengan pertanyaannya yaitu mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah ada, mungkin ada budaya-budaya, karena kan tadi dijelaskan bahwa ada saudara-saudara atau keluarga kita yang seperti itu yang di Malaysia, ada yang di Brunei dan juga Filipina. Nah, dari mungkin dari negara-negara tersebut, apakah mungkin ada budaya Tidungnya asli, kemudian ketika dibawa ke negara tersebut seperti Malaysia, Filipina dan juga Brunei mengalami akulturasi ataupun juga modifikasi ya, ataupun mengikuti adat istiadat atau negara-negara setempat, apakah ada? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Bayu pertanyaannya. Untuk Pak Juhari silakan.
1: Iya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan budaya baik yang dari Malaysia maupun dari Brunei Darussalam maupun Filipina ketika menampilkan seni budaya itu tentu adanya apakah modifikasi atau bagaimana. Iya, pada intinya pelaksanaan untuk seni budaya khususnya tarian ini memang sedikit ada modifikasi atau pengaturan variasi, tapi tidak artinya melakukan pelanggaran atau menyalahkan daripada seni budaya kita, namun tetap intinya bahwa untuk penampilan seni budaya ini tadi tetap tetap di dalam sesuai dengan adat dan tradisi kami untuk kaum suku Tidung. Nah, hal inilah yang perlu dilestarikan terkait dengan budaya ini tadi. Nah, jadi pada intinya untuk penampilan budaya-budaya itu tadi tetap ada persamaan walaupun ada sedikit artinya pengaturan variasi atau bagaimana. Nah, itu adalah pengembangan dari gerakan-gerakan atau bagaimana terkait dengan itu, namun tetap menyimpulkan bahwa inilah tradisi budaya kami.
3: Baik Anissa. Iya, terima kasih Wina dan juga Pak Juhari ya, dan itu dia tadi jawaban untuk Bayu ya dari RRI Tarakan ya. Sebelum kita tutup, silakan untuk para narasumber ya untuk memberikan closing statement nih, diawali dari Pak Juhari dulu, dinunukan silakan.
0: Baik, silakan Pak Jo.
1: Iya,
0: untuk closing statement.
1: Untuk closing statement kami pada sore hari ini, kami sangat berterima kasih sekali atas dialog budaya ini, dan semoga saja para generasi kami, para pendengar di berbagai daerah akan bisa mengambil hikmah terkait dengan budaya kami ini. Oke, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Jo. Anissa.
3: Terima kasih Pak Juhari dan juga Wina, ya, luar biasa closing statement-nya ya. Kemudian kita ke Banjarmasin ya, Ibu Haja Siti Sania. Saya persilakan untuk memberikan closing statement, Bu.
5: Terima kasih. Jadi kami sangat senang sekali dengan kegiatan ini sehingga bisa menambah wawasan kita sekaligus juga bisa mensosialisasikan budaya Bausuk Pengantin Banjar pada masyarakat, khususnya pada generasi muda penerus kita. Kemudian kami berharap bahwa Bausung Pengantin Banjar ini bisa terus dilestarikan walaupun di tengah perkembangan zaman dengan era teknologi sekarang ini, berbagai media banyak, tetapi kami harapkan bahwa khas-khas etnik tradisionalnya tetap dipertahankan. Kalau misalnya itu bisa kita lakukan, mudah-mudahan ke depan budaya kita tetap lestari, generasi muda kita bisa ikut melestarikan itu sampai masa depan kita, bahwa budaya merupakan cermin dari masyarakat kita.
3: Iya, luar biasa ya. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Ibu Haja Siti Sania dan juga Bapak Juhari dari Nunukan, dan pendengar dan pemirsa yang selalu setia bersama kami nih. Dengan demikian, usai sudah perjumpaan kita di acara Pesona Budaya Borneo, siaran berjaringan program 4 Kornus 8 Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Palangkaraya, dan RRI Samarinda, dan RRI Tarakan ya. Saya Anissa Raindasari pamit undur diri, selamat sore dan salam budaya. Pesona

12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Kamarian, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan turut melibatkan rumah zakat melalui pengerahan relawan terlatih. Lembaga filantropi, organisasi nirlaba tersebut kada hanya menjalankan kegiatan zakat, tetapi juga bergerak membantu masyarakat menghadapi berbagai bencana. Representatif manajer Rumah Zakat Banjarmasin, Muhammad Lutfi Alvin, menjelaskan para relawan telah mendapatkan pelatihan khusus kebencanaan. Mereka juga dibekali alat pelindung diri, APD, untuk memastikan penanganan kebakaran lahan berlangsung aman dan profesional. Rumah Zakat Banjarmasin mencatat sekitar 6.900 hingga 8.900 hektar lahan terbakar dengan ratusan titik panas yang masih aktif. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas lapangan gasan harus berjaga menghadapi potensi karhutla sepanjang musim kemarau. Selain mengerahkan relawan, Rumah Zakat juga menghadirkan pos segar gasan membantu menjaga kondisi petugas selama bertugas. Pos tersebut menyediakan kebutuhan penyegar seperti vitamin, minuman, buah, makanan ringan, hingga layanan pijat bagi petugas. Kehadiran relawan Rumah Zakat menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perompat pukul 16 Kamarian waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Goyang, ayo goyang. Selamat kamarian dan sanak perompak dimanapun mubuhan pian berada. Ya, tadi setelah kita siaran berjaringan bersama RRI Palangkaraya, RRI Samarinda, RRI Tarakan, RRI Nunukan, ya. Kita sekarang kembali ya menyelenggarakan program Ayo Goyang Goyang Yuk. Program untuk terima request lagu dangdut dan kirim-kirim salam nih gasan dan senang kita. Ya silakan aja yang langsung mau bergabung di telepon ya ngobrol sama Anissa. Silakan di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian di reguler 0511-325-2602. Langsung aja kita ke WhatsApp dulu ya, karena sudah ada yang menunggu dari tadi nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, ada Bang Haji Adli nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ini di Banjarbaru semakin terasa ke hari ini asapnya?
1: Oh, siang enggak lagi. Pagi-pagi.
0: Siang enggak ya. Pagi ya. Oh gitu. Kalau di Banjarmasin malah tadi siang pas Anissa berangkat tuh malah agak berasa gitu ya. Iya, ini lagunya mau apa Bang Adli? Anissa bacain dulu ya playlistnya ya. Lagunya kita punya Ndar Boy Gang, Nonan Jelita, kemudian Mansur S, Tajamnya Karang, kemudian Tajamnya Karang.
1: Tajam Karang aja.
0: Boleh. Sekalian salam-salamnya nih.
1: Salamnya buat Yani Dia Love You, Amma, Mawardi, Bang Mihat.
0: Iya, siapa lagi? Absen satu-satu nih. Siapa?
1: Dan terus lagi siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Herman.
0: Iya. Terus yang biasanya di Sungai Lauk tuh? Kadela. Halo, masih tersambung kah Bang Adli? Oke, sepertinya gangguan jaringan ya karena masih tersambung tapi kadang ada suara pian nih. Ulun putuskan dulu ya, yang penting kita sudah terima lagunya ya. Lagu Mansur S, Tajamnya Karang. Terima kasih ya Bang Adli ya. Kalau mau bergabung lagi nerusin salam-salamnya boleh banget ya. Oke, kita gantian ke 0511. Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Assalam goyang yuk.
0: Iya, dengan
2: Buah Nangka, Buah Dondong.
0: Cakep.
2: Jangan lupa dong.
0: Iya, minta lagu dong, tapi dengan siapa dulu dong?
2: Anak mama nah.
0: Oh, tadi Pian nih ada WhatsApp-nya nongol nih. Berarti ini nih, ada dua HP nih Pian nih.
2: ini HP jadul.
0: Oh, satu HP jadul, satu HP yang ada WhatsApp-nya lah. Oh, iya, bujur. Apa kabar, sehat ya Bang Herman ya?
2: Sehat, sudah makan.
0: Oh, sudah makan, sama dong kita.
2: Makan.
0: Lagi mengopi aja. Nah, Anissa kurang ngopi nih ya. Oke, ya, Bang Herman langsung aja nih karena waktu kita singkat ya, lagunya mau apa nih?
2: Ada pilihannya kan?
0: Ada dong, ada Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Ada Dewi Persik, Ngomong Dong. Ada Maggie Z, Terlanjur Basah. Ada Keke, Capek Deh.
2: Yang Capek Deh dong ya, Pak?
0: Capek Deh, belum tahu ya, tapi ini sih dia jingkrak-jingkrak jar Mama Madan. Boleh. Jingkrak-jingkrak bujur sambil ngopi. Nah, awas kopinya tumpah.
2: Lagunya tuh buka-buka hal orang ya lo.
0: Iya.
2: Atau lari-lari itu lah.
0: Iya, bujur. Salam-salamnya Bang.
2: Tadi lagi ambil dari ya lo.
0: Iya.
2: Tetangga ya, aku tuh nonton kan irit ya. Sama di Korea juga mau dikitkan. Kayak ini. Mama tuh untuk membungkus ya lo.
0: Iya.
2: Sama Mama Den.
0: Terus.
2: Kawan abang Albi juga.
0: Seberataan lah.
2: Dari ujung
0: Sabang sampai ujung Merauke. Bujur. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang Herman lah.
2: Iya, berlanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk satu lagi boleh kita terima ya, kita kembali ke WhatsApp nih. Satu lagi sebelum kita putarkan lagu ya. Assalamualaikum, ayo goyang Mama Alpi.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, apa kabarnya hari ini? sehat, iya alhamdulillah. Ini lagunya langsung aja deh yuk Mama Alpi, mau lagu apa nih?
3: Terlanjur basah.
0: Terlanjur basah, oke. Salam-salamnya sekalian nih Mama Alpi nih.
3: Semuanya saja.
0: Semuanya saja ya. Iya.
3: Terima kasih
0: juga. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi, doanya, salamnya, requestan lagunya ya. Dan langsung aja kita putarkan ya tiga requestan pertama. Ini ada Tajamnya Karang. Oh, tadi juga ada yang di TikTok ya. Yang di TikTok masih ada enggak, Kakak Laila? Kalau tidak ada, kita skip nih ya requestannya tadi yang Revina Salim Cemara Biru ya. Kita langsung ke requestan pendengar di telepon tadi ya. Bang Adli request Mansur S, Tajamnya Karang, kemudian Bang Herman, Keke, Capek Deh, dan Mama Alpi, Maggie Z, Terlanjur Basah.

titik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada orang-orang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita

0: rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara segar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: quizannya Mama Alpi tadi ya. Dan tadi kita seru banget ya ngobrol-ngobrol di TikTok. Ya ada Bang Herman, ada Kakak Herlan, ada Kak Abdullah dan lain sebagainya ya. Ada 14 juta penonton kita di TikTok ya. Aduh, lebay. Oke, kita terima requestan lagi. Sepertinya tidak banyak, mungkin hanya 3 penelpon saja yang beruntung ya. Siapakah dia? Kita terima di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, ayo goyang. Apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah,
0: sehat ya Bang Wandi ya. Langsung aja nih Bang, karena waktu kita ada banyak nih ya. Ada lagunya Roma Irama dan Rita Sugiarto, Pantun Cinta. Kemudian Darboy Gang, Nona Jelita. Kemudian Selfie Lida Seraya. Ada Nila Karisma, Hitam Putih Fotomu. Dewi Persik, Ngomong Dong, Hitam Putih Fotomu. Oke, siap. Salam-salamnya. Iya.
1: Herman kali ini baru.
0: Iya, ada. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya. Dan kita ke 0511 nih, kita bergantian ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Salam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ini pendengar baru, Mbak.
0: Pendengar baru, siapa ya, Pian? Ya,
2: dulu mantan warga Kecamatan Pamukan Barat, Desa Sengayam.
0: Desa Sengayam. Oke, dengan siapa nih?
2: Mas Wawan.
0: Mas Wawan ya.
2: Ya.
0: Apa kabar nih?
2: Posisi saya lagi di Jorong Tran 400.
0: Oh, lagi di Jorong?
2: Ya, Tran 400.
0: Oh, iya. Salam kenal ya, Mas Wawan ya, dengan Anissa.
2: Aduh, keriting tadi saja sudah masuk-masuk.
0: Rami kita nih. Nah,
2: lagunya Roma Irama.
0: Yang Pantun Cinta?
2: Ya.
0: Boleh, salam-salamnya.
2: Jadi buat Winda Barabai, gimana kabarnya nih, nggak ada kabar ini. Kembar Arjuna, Marwati, sama Adelama. Ini buat kru-nya Duta FM Batu Kacang ini.
0: Oh iya. Oke, ada lagi? Oh sudah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan dari Jorong ya, luar biasa. Kemudian kita ke WhatsApp nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Yuk, bisa.
0: Iya, ini dengan Kak Asmah tadi ya? Iya, dari mana Kak Asmah?
3: Amah.
0: Oh Amah. Oh ini WhatsApp ya? No. Iya.
3: Itu nama kaiku, jadi belanya IN tuh ngaruh asli itu.
0: Oh inggi. Oh iya.
3: Kayak kalau Facebook dulu sama Ismail, kadang Ismail tuh abahku, kalau baik. Nama orang tua aja, gak ada nama orang.
0: Inggi.
3: Ya.
0: Inggi, bagus aja nama orang tua, Inggi. Lagunya ini Pokemon, lagunya siapa itu? Ama?
3: Siti Badriah.
0: Oh, oke.
3: Anu sih, siapa tahu namanya Dewi Persik.
0: Dewi Persik Pokemon. Oke, boleh. Salam-salamnya.
3: Kayak ini ya, aku sih ini salam.
0: Oh iya kah? Oh iya, berarti aja. Oke deh, salam-salamnya Ama. Yani belum.
3: Yani kan mau bawa kok hanya dia bisa kalau aja mau bawa kan gua enggak tahu.
0: Tinggi.
3: Tinggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun kira tadi siapa sekalinya Amah dari Palam ya. Terima kasih ya Amah ya. Dan tadi juga sudah ada requestan dari TikTok ya. Mana ya requestannya ya? Tadi ada harusnya lah. Tadi requestannya Yani dari TikTok mau request lagunya Elvi Sukaisih, Jangan Kau Pergi, boleh ya. Jadi kita akan putarkan 4 lagu, dibagi menjadi 2 pemutaran ya. Yang pertama lagu requestannya Yani tadi, Jangan Kau Pergi dari Elvi Sukaesih. Kemudian requestannya Abang Wandi tadi ya, hitam putih, hitam putih, hitam putih fotomu ya, dan seorang perempat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: aja dah, biar imun kita kuat.
1: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Nela Karisma dengan hitam putih fotomu. Hitam putih kan? Kenapa keterusan hitam putih ya? Hitam putih fotomu, seperti itu dan senak perempat ya. Dan karena memang kita cuma 1 jam dari jam 4 tadi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, kita cukupkan dulu untuk sesi request Ayo Gue hari ini. Untuk Buan Pian yang belum sempat terputarkan requestannya, bisa dicoba esok hari bersama. Besok sama siapa? Besok sama Awan ya. 2 jam besok Ayo Goyangnya ya. Untuk lagu penutup kita hadirkan tadi requestannya Amah, Dewi Persik, Pokemon dan juga Pantun Cinta ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

4/4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Damarian, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNN Kata Balong bersama Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia PAB PDESI Kabupaten Tabalong memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kolaborasi tersebut ditandai lawan penandatanganan perjanjian kerjasama gagasan mendukung program P4GN dan mewujudkan desa bersih narkoba atau desa bersinar. Kegiatan berlangsung di aula kantor BNN Kabupaten Tabalong. Lawan juga didampingi oleh pengurus PAP ADESI Provinsi Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah pihak hadir diantaranya Kesbang Pol, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian unsur BPD atau desa, serta jajaran staf BNN Kabupaten Tabalong. Penandatanganan PKS menjadi langkah strategis gagasan memperluas gerakan anti-narkoba hingga ke tingkat desa melalui peran BPD dan pemerintahan desa. Upaya pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika diharapkan semakin kuat dan menyentuh langsung masyarakat. Demikian kabar perompat pukul 5 kemarin waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Kamarian pada pukul 17 ya waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kita bergoyang ya selama 1 jam ya, walaupun goyang kita cuma 1 jam tapi sudah kembali menghadirkan semangat kita semua nih di sore hari ini. Yang mana mungkin untuk Buan Pian semuanya sudah ada yang sampai rumah ya, bulik begawi ataupun ada yang hendak hanyar bulik seperti itu ya. Untuk itu hati-hati di jalan ya, pakai masker karena kondisi udara kita sedang tidak baik-baik saja ya dan sanak perempat ya. Tapi kita harap segera baik seperti itu ya, segera turun hujan yang membawa keberkahan untuk kita seberataan lah. Dan setelah tadi kita goyang, sekarang kita membahas mengenai destinasi wisata di program Palindangan Banua. Untuk destinasi wisatanya, kita akan menjelajahi beberapa destinasi wisata dari Kota Baru Kalimantan Selatan. Sebelum itu, kita masih akan hadirkan dua lagu Banjar berikut ini. Jadi tetap bersama Nisa di Palindangan Banua.

0: rotok dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dan harus berangkat sebelum matahari terbit. Karena pasar terapung ini hanya beraktivitas mulai pukul 6 hingga pukul 9 pagi. Setiap harinya, pedagang yang mayoritas kaum wanita dengan menggunakan jukung atau sampan kecil, mereka menghampiri pengunjung yang berada di atas kelotok dan menawarkan barang dagangannya berupa makanan tradisional, buah-buahan, sayuran, hingga souvenir. Selain keunikan aktivitas jual-beli yang dilakukan di atas sungai, di pasar terapung Lok Baintan juga masih berlaku sistem barter. Umumnya, dagangan yang dibarter antar pedagang adalah hasil pertanian dan hasil perkebunan. Pesona pasar terapung Lok Baintan yang sudah terkenal sampai ke mancanegara tidak hanya jadi roda perekonomian masyarakat setempat, namun sebagai warisan budaya tak benda, pasar terapung Lok Baintan merupakan destinasi wisata yang harus dijaga dan dilestarikan.
1: Loh, taholah.
2: Kenapa Bang Amat?
1: Katanya nih lo halah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
2: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
1: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
2: Dari media sosial pula. Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
1: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak nang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
2: Nah pian umpatlah juga men-share tuh.
1: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Destinasi wisata dari Kota Baru yang pertama adalah Hutan Meranti Putih ya. Yang mana Hutan Meranti ini adalah salah satu hutan di Indonesia yang terkenal karena keindahan alamnya. Kota Baru sendiri itu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Dan Hutan Meranti Putih ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya nih dan sangat berompat ya. Termasuk berbagai spesies flora dan fauna yang langka jua. Dan selain menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa liar, Hutan Meranti Putih juga berisi potensi ekonomi yang ganal banar melalui kegiatan-kegiatan nih seperti ekowisata, kemudian pengelolaan sumber daya alam secara lestari ya. Tapi upaya pelestarian ini juga menjadi penting ya untuk mencegah kerusakan lingkungan dan juga menjaga keseimbangan ekosistemnya. Nah, jadi memang di tengah zaman yang digital ini ya, zaman yang iklimnya kadang menentu ini, kita penting juga nih menjaga kelestarian hutan seperti Hutan Meranti Putih ya. Kemudian selain Hutan Meranti Putih, ini ada air terjun ya, bisa dibilang air terjun nih itu adalah Tumpang Dua. Air terjun Tumpang Dua. Jadi Tumpang Dua ini lain air terjun dan sanak perompat lah. Tapi air terjun pang ngarannya pang air terjun tapi kada terlalu tinggi seperti itu ya. Jadi air terjun Tumpang Dua ini air terjun di sebuah desa Tumpang Dua yang terletak di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti kebanyakan desa di daerah pesisir Kalimantan Selatan ya, Tumpang Dua ini memiliki keindahan alam yang super duper menakjubkan dengan pantai-pantai yang memukau dan juga kehidupan lautnya yang super kaya. Dan desa Tumpang Dua ini seringkali menjadi destinasi wisata yang sangat menarik bagi wisatawan yang mencari ketenangan dan juga keindahan alam. Karena di sekitar desa ini menawarkan pemandangan yang sangat indah ya, yang bungas ya, dengan pasir putih yang bersih dan air laut yang jernih ya. Ini selain air terjun ya, itu juga ada pantai ternyata dan sanak perompat ya. Jadi pantainya itu berdekatan dengan air terjun seperti itu. Nah, jadi untuk wisatawan yang mendatangi tempat wisata ini memiliki kesempatan nih untuk berinteraksi dengan penduduk setempat, terus juga belajar bagaimana kehidupan mereka, menikmati kearifan lokal ya. Dan tentunya selain Tumpang Dua, ada juga wisata yang memang sudah terkenal nih dan sanak perompat ya, yaitu adalah Siring Laut Kota Baru. Siring Laut itu terkenal dengan keindahan pantainya ya, dan merupakan destinasi wisata populer bagi wisatawan lokal ataupun bahkan ada juga wisatawan mancanegara datang ke sini gitu. Siring Laut Kota Baru ini menawarkan pemandangan laut yang cantik ya, kalau kita lihat foto-fotonya itu cantik sekali seperti itu ya. Terus juga pasir putih yang lembut ya, dan beragam aktivitas seperti snorkeling, diving, dan juga bisa banget berjemur di pantai. Selain itu pengunjung juga bisa nih menikmati hidangan laut segar di warung-warung pinggir pantai di sana ya. Oh, ini sangat menggugah selera kalau urusannya kuliner mah udah pasti kada usah diragukan lagi ya, Kalimantan Selatan ya. Oke, itu tiga dulu dan sanak perompat ya. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu Banjar berikut ini. Ada Sanja Kuning dan juga Kegenangan Kuitan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Nisa di Palindangan Banua.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan.
3: Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
4: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan.
3: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
5: WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan

ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di Kamarian melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Dan kita masih membahas mengenai destinasi wisata yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Untuk berikutnya adalah sebuah pantai, ngarannya Pantai Gedambaan, yang bisa dibilang kada asing lagi di telinga masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Kota Baru ya, karena lawas banar booming, terkenal dan menjadi andalan masyarakat lokal ataupun luar daerah yang berdatangan ke Kota Baru. Pantai Gedambaan ini berlokasi di Jalan Raya Berangas, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, dan berjarak sekitar 1 km dari pusat Kota Baru. Semakin ditata dan berbagai perkembangan yang ada, kawasan di pantai tersebut ini semakin lengkap dan bisa dinikmati fasilitasnya, ya, ada penginapan, taman bermain, gazebo, kawasan kuliner, panggung terbuka, hingga venue go-kart, kemudian ada juga sirkuit sepeda dan motor trail. Wih, keren banget ya. Ada juga kawasan hutan pinus yang teduh ya, dan juga bisa menjadi spot foto santai bersama para keluarga kita ya. Kemudian dari Pantai Gedambaan kita ke Kampung Nelayan Sarangtiung. Masih dengan tema laut ya. Kampung Nelayan Desa Sarangtiung ini juga salah satu rekomendasi yang worth it gitu ya. Jaraknya sekitar 8 km aja dari pusat Kota Baru. Kampung ini unik sekali ya, yang mana kampung ini dikemas menjadi tujuan wisata yang memang cocok untuk bersantai sambil memandang deburan ombak. Lucu ya. Dan kada hanya menyediakan berbagai kuliner tradisional hingga kekinian, di wisata ini juga terdapat layanan seperti diving, snorkeling, kemudian tour ya, kemudian edukasi transparansi terumbu karang, hingga banyak sekali spot menarik untuk berfoto ya. Dan kada hanya cocok untuk persinggahan PP gitu ya, pulang pergi gitu ya, tapi juga ada homestay yang nyaman kalau pian mau menginap di sana, seperti itu ya. Nah, itu dia beberapa destinasi wisata di Kota Baru Kalimantan Selatan yang mana indah-indah sekali. Ya, jadi untuk yang belum pernah kesana, lokasi kesana kalau ada rezeki dan juga kesempatan ya. Dan nanti kita jam 6, kita akan seperti biasa di segmen Bala Hindang ya, segmen Islami. Jadi jangan kemana-mana dan senang perompat ya, kita akan tutup segmen ini dengan lagu-lagu Banjara berikut ini.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, suara budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: siya di kape biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu ada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Pun kada kita yang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita yang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habad perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Setelah sempat diselimuti kabut asap yang mengganggu jarak pandang pada Senin lalu, 24 Agustus 2026, kondisi kabut di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan berangsur hilang pada Rabu 26 Agustus 2026. Kondisi udara di wilayah Bumi Sanggam, khususnya saat Baisukan, mulai membaik dan juga tampak cerah. Namun kondisi ini kada berlangsung lama, pasalnya ketika beranjak sore, kabut tipis perlahan menyelimuti kembali. Kada mengganggu jarak pandang dalam beraktivitas, namun aroma asap cukup menyengat. Pada sebagian wilayah, khususnya di Kecamatan Paringin Selatan dan Paringin, kabut asap tipis mulai muncul perlahan. Situasi ini kawat terjadi hingga menjelang malam tiba. Warga setempat Muhammad Kamil menyayangkan kondisi ini. Sebagai orang yang memiliki gangguan pernafasan, Kamil harus lebih intens menjaga kesehatan diri. Ia juga menilai kabut asap di Balangan berbeda dari wilayah lainnya, khususnya di hulu Sungai Utara. Kabut terjadi sejak subuh hingga menjelang siang. Sementara di Balangan, walaupun tipis, namun kabut asap terjadi mulai kamarian hingga menjelang malam, dan sesekali ada juga di Baisukan. Masyarakat berharap kondisi dapat kembali normal dan Kalimantan Selatan cepat pulih dari kabut agar warga kada terganggu dalam beraktivitas. Harapannya juga kebakaran lahan kada terjadi lagi mengingat insiden tersebut belakangan hampir terjadi saban hari. Demikian Habar Perompat pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Podcast Anak Perempat, terima kasih masih bersama di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Masih bersama Anissa sampai Kaina jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan bahwa azan maghrib di hari ini tiba pada pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa nanti kita akan hadirkan pengajian Al-Quran juga ya, tapi kita masih akan dengarkan lagu-lagu religi berikut ini, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Banjar dan Sanak Prompat jelang azan maghrib yang berkumandang pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk surat Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya yang dibacakan oleh Muhammad Irfan. Jadi jangan kemana-mana, kebersamaan Anissa masih sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin, yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya. Ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu. Setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin, yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat menjadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudara.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Dan peliharalah kehormatan istri-istri orang. Niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

Terima kasih dan Santang masih bersama Pro 4 RRI Banjarmasin ya untuk malam hari ini. Dan sekarang karena sudah di menit ke-51 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Anissa harus pamit undur diri ya, karena nanti malam akan dilanjutkan bersama Rinda ya untuk malam hari nanti ya. Dan seperti biasa ba'da maghrib, sesaat lagi kita masih menunggu untuk siaran langsung pengajian dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok untuk edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Untuk itu kami akan putarkan terlebih dahulu lagu religi sebelum kita bergabung bersama Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Anissa pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaannya di sore hingga malam hari ini. Kita jumpa lagi di hari Jumat subuh ya, dan Sanak Perempat ya, karena besok ulun libur, ulun off ya, jadi kita kembali lagi berjumpa di Jumat subuh nanti ya. Anissa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada niatkan mudah-mudahan terbebas daripada api neraka, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan daripada simpanan, dan mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Ala hadhihi niyyah wa niyyatin salihah. Al-Fatihah.
1: Sama-sama kita berniat. Allahumma inni nawaitu dhikra disaba'ina alfan fida'an minan nar wa dukhran li lillahi ta'ala. Ya Tuhanku, bahwa sengaja aku berzikir 70,000 untuk tebusan dari api neraka dan simpanan bagiku karena Allah Ta'ala. Abdul

محمد رسول الله لا إله إلا الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الفاتحة. إياك نعبد يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أني حللت حديث 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد استرضيت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني واتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت حديث 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد استرضيت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها مني واتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني حللت هذه 70,000 تحليلة، وأشهدك أني قد استرضيت بها نفسي من النار، اللهم تقبلها من النار واتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Silakan yang belum mendaftarkan nama untuk mengikuti zikir, silakan daftarkan. Harapannya mudah-mudahan kita semuanya terbebas daripada api neraka. Yang mau mendaftarkan, daftarkan ke nomor WA 08 12 5855 10 10. Silahkan daftarkan nomor ke nomor tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas daripada api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kasih sayang dari Allah, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. كما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين، ويبطلها العمل، ويبطلها العمل الكثير كثلاثة خطوات، والأكل والشرب وانكشاف الأورات إن لم تستر حالا، وقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، ويبطلها سبق الإمام بركنين فعليين، وكذا التخلف بهما بغير عذر، ولا تصح الصلاة خلف الكافر وامرأة وخنسة، صلاة الجمعة والجماعة. Ini membahas tentang sembahyang Jumat dan sembahyang berjamaah. Wal jumu'atu fardu ainin, dan sembahyang Jumat hukumnya fardu ain, artinya wajib tiap-tiap orang kulli muslimin, atas tiap orang muslim wajib melaksanakan daripada sembahyang Jumat. Dakaran, orangnya lalakian,
Hurrin, orangnya merdeka, dalam keadaan merdeka. Hadirin, artinya orangnya orang ahli kampung di situ. Orang luar kampung tidak masuk hitungan. Bila udrin syar'iyyin, tanpa udur daripada syar'i. Udur syar'i ini seperti apa? Kal maradi, seperti sakit. Nah, orang garing kada dipaksakan untuk melaksanakan ibadah Jumat. Wal matori, dan juga hujan. Hujan yang sangat lebat yang sehingganya membasahi daripada pakaian kita. Tapi weh, ini sudah ditangkal dengan misalkan bekendaraan ada jas hujan. Misalkan pemobil kada kena hujan juga ya kalau. Tapi misalkan dari parkiran ke masjid hujan umpamanya, sama aja artinya basah kuyup toh. Nah, jadi itu udur daripada sembahyang Jumat. Jadi Jumat itu hukumnya fardu ain. Artinya kada kau diwakilkan, tiap-tiap kita wajib melaksanakan Jumat. Dan ini menghadiri sembahyang Jumat, sebelumnya kita itu mandi. Namanya mandi sunnah Jumat. Sunnahnya ini untuk menghadiri sembahyang Jumat. Waktunya, waktu mandi tadi mulainya nih sunnahnya imbah subuh, ba'dal fajar, artinya setelah subuh itu mulai sampai berangkat Jumat. Niatnya pun niat menghadiri sholat Jumat, bukan niat mandi Jumat, mandi hari Jumat tuh kada. Mandi untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau niat hari itu niat hari raya, sengaja aku mandi hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Nah itu hanya hari raya. Waktunya pun, waktu mandinya imbah tengah malam sampai subuh. Itu mandinya tuh sunnah mandi hari raya. Kalau hari Jumat itu namanya sunnah mandi sunnah menghadiri sholat Jumat. Jangan tengah malam mandinya, isuk ada dapapai lagi. Sembahyang Jumat habis tengah hari ya kala zuhur nih, waktu zuhur. Makanya waktunya itu mulainya mandi itu mbah subuh ya kak. Sunnah-sunnahnya pulang memotong kuku, potong kuku di hari Jumat. Mulainya di mana? Nih, di telunjuk ini nih mulainya. Kenapa jadi mulainya di telunjuk ini? Mulai memotong kuku nih. Mulainya itu di telunjuk. Nah, mulai memotong kuku karena ini jari yang mulia. Waktu tahiyat kita pakai asyhadu an la ilaha illallah. Yalah, ini jari yang mulia. Adalah kita tahiyat memakai ini asyhadu an la ilaha illallah. Atau ini yang lain-lain kada ada. Ini jangan yang dipakai. Nah, jadi Imam Ghazali memulai memotong kuku dari telunjuk ini. Karena ini jari yang mulia. Nang mulia-mulia itu nang didahuluakan. Nah, sunnahnya sunnah Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian nang mana pulang nang dipotong setelah ini? Nah, kira-kira nih yang mulia itu nang kanan kah nang kiri kah? Yang kanan. Nah, sebelah kanan pulang, sebelah kanan ini kah? Mbah nang ini hanya nang sebelah kanannya. Ini ya kan? Ini terus sampai sini. Ini terakhir. Putarnya. Nah. Jadi ini berdolo. Itu ini. Jadi tengah, jari manis, jari lingking, jari kelingking pulang, jari manis, jari tengah, jari telunjuk,
sebelah kiri, habis itu ibu jari, hanya ibu jari sampai di sini. Nah, kalau batis bang, kalau batis itu lurus saja, yang penting dari sebelah kanan. Anu jari yang sebelah kanan dari kelingking sampai ujung kelingking lurus saja. Itu kalau batis. Kalau tangan ada aturannya, itu sesuai dengan sunnahnya. Itu memotong kuku di hari Jumat. Kalau di hari Kamis memotong kuku itu perjekian, supaya perjekian potong kukunya hari Kamis. Coba hari Kamis kalah. Nah, potong kuku. Supaya perjekian menyandak banyak rezeki. Munnya kada panjang kuku jangan dipotong, supaya banyak rezeki aja. Taruh jari nang habis. Jadi mahadang kuku ni dulu panjang, nah munnya panjang potong esok hari Kamis. Nah itu. Nah pulang tulak ke masjid menyesungsung nyada 5 jam. Jam pertama itu mendapatkan seperti pahala orang yang berkorban unta. Jam pertama. Jam kedua itu seperti mendapatkan pahala orang yang berkorban sapi. Jam ketiga pahala seperti orang yang berkorban kambing. Habis itu pulang. Yang keempat seperti orang yang berkorban ayam. Yang kelima seperti orang yang sama intalo. Pokoknya anu khotib ini jangan masuk bedahulu. Jangan masuk bedudi-dudi aja tuan khotibai datangnya. Munnya inya datang bedahulu, sung-sung datangnya, kada berlaku lagi ini 5 jam ini. Berkumpul sudah para malaikat, berkumpul asalnya tadi mencatati, nah supaya orang berpahala nih. Inya datang ke masjid, inya jam pertama, jam kedua, jam ketiga tadi berlaku. Imam ini datang atau khotib ini tadi, khotib, tukang khutbah. Si khotib ini datang, tutup catatan tadi. Berkumpul malaikat di mimbar itu tadi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khotib itu anu perlu tempat lah. Kasihan juga khotib ini lah. Inya datang sung-sung salah, datang terlambat disalahkan. Datang sung-sung salah. Kenapa jadi salah? Ini ditutup catatan orang. Datang ke sung-sungan salah. Datang terlambat disalahkan. Tang mana guru aja 15 menit sudah nija. Mahadang impian aja belum berjumat lagi kita nija. Di lain sudah tuntungan aja kita aja belum. Salahkan. Yang bagus itu ada tempat si khotib istirahat. Jadi jangan masuk masjid dulu. Ini aturannya supaya ini dapat pahala ini tadi. Orang nang hadir ni tadi nah. Munnya kada terdahulu imam, apalagi imamnya jam pertama datang. Umpama jam 9 sudah datang, la ilaha illallah, sudah tutup. Ada lagi nang pahala seperti berkorban kayak unta, seperti berkorban kayak sapi, kan ada lagi dah. Kalau imamnya ini datang sung-sung, apa juga imam anu khotib ni sung-sung datang, mau panjang mana mengkhotbah, amploknya sama aja, sudah beceklek. Jadi khotib itu khutbahnya pendek, nang panjang itu ayatnya. Ayatnya nang panjang. Khutbah itu 5 menit yang cukup jadi aja. Tadi tambahi orang juga amploknya. Walaupun panjang-panjang men 2 jam khutbah. Wah, jurang nih lawas ini mau khutbah nih. Ujar panitia masjid. Anu banyak aja kenali aja amploknya aja.
Enggak ada, Bang. Sudah. Bapak juga berpanjang-panjang. Jadi sudah pendek-pendek mukhotbah, ayat sembahyangnya, nah itu nang dipanjangi. Jangan terpaling. Ayatnya nang pendek, mukhotbahnya panjang. Sabihis toh yang rakaat pertama. Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Ya kan? Ada kehadisul Ghasyiyah itu rakaat kedua. Jadi supaya apa? Supaya maklum, supaya dipahami. Jadi khutibnya pendek. Dapat aja. Nah, habis itu pulang

syarat mendirikan Jumat. Mendirikan Jumat itu harus 40, dan 40 itu tadi mustautinin. 40 itu ada syaratnya, harus laki-laki orangnya 40, kada boleh kekanakan, kada boleh bebinian yang 40 orang tadi, dan inya mukim di kampung situ, itu namanya mustautinin. Orangnya tadi harus hurrin, merdeka. Hadirin, orang nang mukim di situ, orang nang kada mukim kada masuk syarat, kada masuk syarat, kada mukim. Nya begana di luar, tapi umpat sembahyang di masjid itu. Misalkan orang Jakarta sembahyang di sini, di masjid kita ini, di masjid raya nih. Itu kada masuk hitungan, kada masuk hitungan syarat sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat itu harus 40. Sekalinya yang hadir misalkan 39. Sekong soalnya orang Jakarta. Umpat juga sembahyang di sini tetap belum masuk hitungan. Sekalinya pulang ulun jenang babinian, ulun melengkapinya supaya genap jadi 40, tetap kada masuk hitungan. Kakanakan pulang datang, ulun ya belum balik, tetap pada masuk hitungan. Yang masuk hitungan tadi orangnya lalakian, orangnya berdiam di kampung di situ, artinya mukim. Nah, habis itu pulang orangnya Islam. Nah, tanpa udzur, bila udrin syar'iyyin kadada bisi ujur. Seperti apa? Kal maradi, sakit. Sakit ini sakit banget lah. Munnya sakit nang sakit kepala aja, apa sakit kepala kena aja. Nak apa Jumat? Nah, ini sakit nang bebujuran, nang bersangatan sakit. Dan wal matori, dan hujan yang bersangatan lebat. Hujannya lebat benar. Sekiranya kita berangkat memaksakan ke masjid, itu basah kuyup, basah. Ini punya lopot benar tu. Ganti sembahyang duhur di rumah. Atau misalkan garing, ganti duhurnya di rumah. Jumat ini berkah bang. Itu semua orang berkumpul di situ ya kala, di masjid-masjid ya kala. Nah, makanya ada dahulu nih sasarahnya, supaya anak Pak Asian, bini Pak Asian, tafaulan nih. Ini kan apa jadi imam seberataan nih, Allahu Akbar ya imam. Empat berataan nih takbiratul ihram, Allahu Akbar ya. Ya kala Allahu Akbar, ruku berataan. Sami Allahu liman hamidah ya imam. Nah, i'tidal berataan. Pasien kalau itu bahasanya. Supaya pian nih, supaya hendak diasi orang. Supaya hendak diasi orang. Maka ini tafaulan nilah tafaulan. Maandaki uyah di bawah sajadah imam. Imam nih, seorang imam nih kan diasi orang. Nah, kena tuntung Jumatan, jangan kada ingat, ambil uyahnya pulang. Nah, buat digangan kah, buat dimasakan kah, nah, uyahnya tadi campuri lawan uyah nang di rumah kah. Nah, cegah anak. Atau makani lawan anak kah, gangan tadi, masakan tadi, makani lawan bini, itu tafaulan. Supaya apa? Anak Pak Asian, bini Pak Asian, kita sebagai pemimpin diasi orang juga, anak-anak buah maasi lawan kita juga. Ini jer guru kita, supaya tafaulan, tafaulan, supaya seperti imam masjid, apa, imam Jumat. Imam Jumat itu banyak kalah. Jadi imam Allahu Akbar, seberataan Allahu Akbar. Ruku bilang Allahu Akbar, berataan ruku. I'tidal bilang sami Allahu liman hamidah, berataan i'tidal. Yalah. Nah, jadi tapa ulatnya itu andaki baras, ya andaki baras, andaki uyah. Di bawah pesapan imam tadi mengambil barakat imam.

mengambil barakat nih Jumat, mengambil barakat Jumat itu Jumat Mubarak, Jumat yang penuh dengan keberkahan yang diturunkan oleh Allah keberkahannya. Nah, wa min syurutil jumu'ah, dan syarat daripada Jumat juga tadi napa? Anu syaratnya tadi khutbah. Al khutbatani ada dua khutbah. Jadi sembahyangnya apa? Sembahyang Jumat nih. Khutbah dulu. Hanya sembahyang kalau kayak itu kala. Iyalah. Khutbah dulu. Al khutbatani wa arkanuhuma. Nih, dua khutbah itu ada rukun-rukunnya. Kadang kayak orang berceramah. Munya orang mukhutbah tuh ada aturannya. Munya orang berceramah kan ayat paling, hadis paling, ya kala. Ini ada aturan. Wa arkanuhuma, dan rukun keduanya hamdullahi taala, memuji kepada Allah. Alhamdulillah. Imam, ya kala. Alhamdulillah. Oh, anu nih khotib nih. Ngikuti tongkat noh. Hadang dululah aja. Hadang dululah. Kenapa aja jamaah ini jadi hadang dululah? Sakalnya sidin terbawa surat tanah. Salah bawa, seharusnya tek khutbah. Karena baca cepat, nah asal juhud terjasus, langsung tampil surat tanah. Nah, iya am. Iya nang hadang dululah aja sidin. Adang dulu lah, ini salah bawa. Salah bawa ini. Surat tanah nang tak bawa. Seharusnya lah pak, seharusnya teh khutbah. Karena baju capat tadi ya bisa. Ya itu nang lagunya adang dulu loh. Lalu alasan kacamata aja. Ada kacamata kah aja. Lalu dijami orang, kada pas minnya aja. Minnya ini kada pas nah aja. Bapak enggak ya baca kita mau khutbah ya baca. Wa arkanuhuma hamdulillah. Harus memuji dulu kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Memuji dulu yang pertama kepada Allah. Jangan nang naik mimbar kayak orang berceramah langsung yang saya hormati, ya lain tuh, lain berceramah, ini lain, ini khutbah yang sama-sama kita muliakan, lain. Ini acara, ini orang mau khutbah beda. Nah, ada aturannya. Terus yang kedua pulang, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat pulang kepada nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jar khatib tadi ya kala. Dan keluarga nabi juga bersolawat kepada keluarganya. Wal wasiyatu bit taqwa, berwasiat pulang dengan takwa. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Habis itu pulang wa qira'atu ayatin mubhimatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca daripada Al-Qur'an di dalam salah satu dua khutbah. Terserah aja khutbah yang pertama kah atau khutbah kedua yang setelah duduk tuh di antara dua khutbah tuh. Terserah aja membacanya, tapi ayatnya ini yang dijelaskan. Nah, misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu
supaya kamu saling kenal mengenal, dita'arofu. Dan sesungguhnya orang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nah, sudah, artinya dipahamakan ayatnya tadi, ayat daripada yang dibaca. Nah, itu salah satu daripada dua khutbah tadi. Nah, habis itu pulang apa? Waddu'a ulil muslimin fil akhirah. Nah, habis itu berdoa untuk orang mukmin di khutbah nang kedua. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat. Amin. Jaga kanakan bokoriak. Wal mu'minin wal mu'minat. Wah, berdoa jagan orang mukmin. Tuntung sudah nyelima aja. Cuma tanya kalau khutbah 5 menit tuntung. Menjelaskan ayat tadi apa isinya sudah. Kalau sebab panjang-panjang lah. Jelaskan ini, jelaskan itu. Ayatnya 10 puting, hadisnya 15 puting. Uma nang mahadangi mengaruh di hadapan imam. Ya. Mengaruh imam anu khatibnya sarik ya, nang di kuwirnya lawan tongkat. Tongkat khutbah. Nah, jadi khutbahnya pendek, ayatnya yang panjang. Suratnya. Habis itu pulang lima ini. Alhamdulillah, alhamdulillah tadi. Habis itu solawat kepada Nabi. Habis itu pulang wasiat takwa. Kemudian membaca ayat di salah satu dua daripada khutbah. Habis itu yang terakhir doa untuk orang mukmin. Untuk orang yang beriman di khutbah yang kedua. Jadi berdoa itu di khutbah yang kedua. Barakallahu li walakum. Ya ada kala. Barakallahu li walakum. Ya lah. Urusan barakah aja cakap ini. Barakallahu li. Ya Allah berikanlah keberkahan cakap ulun. Walakum dan cakap bubuhannya ini. Ittaqullah tuqati. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah. Takwa, wasiat takwa tu pulang tu harus, karena itu menjadi syarat di dalam dua khutbah. Kemudian pulang wa yajibu an yakhtuba qa'iman. Wajib hukumnya mukhutbah itu tadi berdiri. Berdiri. Munya kadada lagi, ganti aja lagi. Khutbahnya ning itu aja sini aja sorangan lagi di kampung ini jam khutbah. Sini kada kok lagi berdiri. Nah, ya dilajari ya nang lain pulang. Mukhutbah nih. Harus wajib hukumnya berdiri. Jangan berduduk. Mutatahhiran, suci, suci pakaiannya, suci tempatnya, suci artinya beranu apa nak? Iya bersih dari najis. Suci pulang orangnya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Orangnya harus bersih dari apa? Mandi kalau sudah tadi ya lah, harus bersih. Habis itu pakaiannya pulang si khatib tadi bersih juga. Ini tempat ini nah harus bersih juga. Ini kita kada tahu nih, jangan dibiarkan nang mimbar nih. Mimbar ini harus setiap Jumat itu dibersihkan. Jangan sampai ada kotoran. Artinya dari tahi tikus kah umpamanya ya. Tahi tikus, misalkan tahi ular, ada tahi buaya, bah, sampai berbuaya masuk ke ya, Pak. Nah, jadi ini umpamanya misalkan ada kain, kain dilapiki pakai kain supaya apa? Supaya
benar-benar bersih, artinya bebas daripada najis. Habis itu bilang apa imam anunya tadi, khatibnya tadi, mutatahhiran, suci, mastural aurat, dan menutup aurat. Wajibul julus, dan wajib duduk bainahuma, duduk pulang faqatumah ini atau sholah, duduk di antara dua khutbah. Ada kalau duduk tuh, duduk. Wa mazli wa sallim wajid wa an'im jibilal. Nah itu duduk tuh, khatibnya duduk. Nah namanya duduk di antara dua sujud. Wal muwalah, dan harus bersambung. Jangan anu keluar dulu aja, harus bersambung. Kira kita sambung lagi khutbah yang kedua. Nah ya, ini harus bersambung, duduk setempat aja. Nang kayak membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, berdiri aja lagi itu tuh. Ini gak ada, aku hendak makan dulu aja, lapar aja khotib. Kira kita sambung lagi khutbah kedua aja. Ada mau nang kayak itu. Wa salatul jamaah wa salatul janazah fardu kifayah. Wal idani, dan sembahyang dua id, sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga hukumnya fardu, apa namanya, sembahyang berjamaah dan sembahyang kifayah, itu hukumnya sembahyang berjamaah nih, hukumnya fardu kifayah. Jadi harus kita tuh di kampung tuh harus ada sembahyang berjamaah. Punya kada-ada yang sembahyang berjamaah, sekampungan berdosa. Nih. Wa salatul jamaah, sembahyang berjamaah. Wa salatul janazah, sembahyang jenazah juga, sembahyang mayit, sembahyang fardu kifayah juga. Itu hukumnya fardu kifayah. Sembahyang berjamaah, fardu kifayah juga. Jadi sembahyang berjamaah dan sembahyang jenazah, kalau tidak ada yang mengerjakannya di kampung, itu dosa sekampungan. Mayitnya dibiarkan umpamanya, kita kan jijinya mati aja. Ada bisa bersikit juga orang aja, kita kan jijinya aja, timbe ke sungai aja sudah. Nah iya amnya kan bisa bersikit ya. Orang kada ke masjid nih. Dia baik bagusnya yuk. Ke masjid kada pernah. Ini hukumnya fardu kifayah. Contoh pulang. Memandii fardu kifayah. Mengapani fardu kifayah. Menyembahyangkan mayit fardu kifayah. Menguburakan fardu kifayah. Harus ini semuanya ini dilaksanakan. Kalau tidak ada yang melaksanakan dan mayitnya dibiarkan, maka dosa sekampungan. Tapi ini nyaman pang sudah. Ini kisah nang di kampung lah. Munya di wadah kita ini insya Allah nyaman aja. Tinggal mengupah orang jadi aja. Nah diunjuki, kami tinggal duduk manis saja lagi aja. Sampai pekuburan nih, sampai di patak-pataknya dah. Lawan kubur-kuburnya lagi, habis sudah beratan. Ada kalau kayak itu kalau. Nah, kami menyerahkan lawan pian ya pelaksanaan berataannya, dari memandikan, dari menyembahyangi, ya kalau. Ada anak itu ya kalau. Nah, ulun nanu terima barasi aja lagi ya. Sampai menguburakannya gitu, lawan pian lu kada paham ya. Nah, berapa ini seberatan? Sukarela aja masih gitu tadi. Terserah aja. Nah, dibarinya umpamanya berapa. Nah, sampai berkubur tuh. Lawan ambulan-ambulannya pulang bawa mayit tadi. Punya di kampung tuh kalau di anu aja, di apa ngarannya nih? Ditandu aja. Nyeparak aja. Tapi punya jauh, nang kita dari sini ke mana ngarannya? Apa Matang kah umpamanya, atau ke Liangganggang kah? Banyak dikubur di sana kan, dari Banjar di sana. Itu juga membawa ambulan yang tapi laju banar juga. Ini mentang-mentang sopir pemadam. Laju banar bawa ambulan kelewatan. Woi, per kuburannya di sini aja lewat ya.
Makanya memadahkan tadi nama mayit tadi bangun dulu semat. Lewat kuburannya aja. Kelewatan. Kada lajuan. Nah lawan juga ingatakan. Bagusnya tuh keluarga ada nang umpat di dalam mobil ambulan tadi. Jangan dibiarkan mayit itu sorangan. Kalau bini ini nang menggawil lawan sopir. Digawilnya supirnya, mobil aja kelewatan aja. Itu nang kuburanku aja. Jadi keluarganya umpat. Ini ada kejadian nih, pernah kejadian nih. Di masjid mana tuh? Di Matapura. Anu, mayit tepuruk. Mayit tepuruknya kan banyak di masjid situ tuh. Di masjid Matapura tuh banyak tuh. Mayitnya bersusun. Ini yang sampai 5. Ini juga orang kada tuh tahu kan ada cirinya lagi, kan ada tanda-tandanya. Biasanya kan sejadah ada di andaki atau sorban ya, kalau ini sama beratan kerandanya sama apanya sama, asal aja mangkat. Oh, cekong mangkat ke gambut, cekong mangkat ke Mataraman. Nang orang gambut dari ke Mataraman seharusnya, nang orang Mataraman ke gambut tapo huruf. Nah, itu pas anak mengubur tadi ketahuannya. Ya kan? Jadi kan dibuka. Mbak dibuka. Kenapa aja capatnya sini bahasa sengot? Maka tadi sini ada bahasa sengot ya. Ini mayatnya ada bahasa sengot tadi kam ya. Iya aja laki ku ini ada bahasa sengot ya. Kenapa aja bahasa sengot? Itu apa huruf ya? Apa huruf? Nang itu tadi iya juga. Nah aja. Kenapa hilang sesengot sini? Bila sini melarap yuk ya sesengotnya aja hilang. Sekuali sidin ni aja melarap seorang aja adanya tapi huruf jura. Lalu datang eh mayit yang pertama yang terdahulu nih, anu ada kata huruf mayit. Iya kajar jerdang bubuhan masjid nih tapi huruf leh aja. Iih aja kalau ada kira orang mantar mayit kesinilah aja. Iya dangnya dulu setomat aja. Nah kada lawas akalnya nang dari gambut nang dari Mataraman datang pada dua. Nah ih ya minta lah ya mayit kita tanpa huruf. Nah kejadian tuh pak, kejadian itu di huruf pakannya pulang mayitnya. Nah perlu banget juga dicirii, ditandai apakah mulai rumah ada kambang kah, ada nang beda lah dari nang lain. Ini kan keranda kadang sama beratan pak. Iyo punya sama bingung nah, mana tadi yuk. Mana tadi nang mayit kita tadi yuk. Bingung timbul. Nah harus dicirii surban kah apakah atau sejadah kah. Asal ada itu nah di situ tuh asal ada nang membedakan. Wal idani dan sembahyang dua id, Idul Fitri dan Idul Adha. Wal kusufani dua kusuf, artinya gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Wal witir dan sembahyang witir, sunanun muakkadatun, itu semuanya sunnah muakkadah, sunnah yang paha apa yang diharuskan, yang hampir pahalanya dengan yang wajib. Nah, wa qada rawatib dan sembahyang sunnah rawatib salat, wa dhuha sembahyang duha, wa tarawih dan sembahyang tarawih itu sunnah. Sunanun laha fadlun wa thawabun adzim, pahala yang sangat banyak dan pahala yang sangat besar. As-sawmu wallahu a'lam bis-sawab, minta halal minta ridha minta maaf dunia akhirat. Wallahu a'lam bis-sawab. Afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah
La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله بحمده وما حللنا من لا إله إلا الله ومن صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة. نقدم حول هدية إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أبي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح مصطفى بن عبد الله ثم إلى روافق أجيدا بن مفرين ثم إلى رملي بن أنان دواجة ثم إلى رأنان زبلي بن أنان يون ثم إلى رصبران بن مستان ثم إلى مستان بن زلمان ثم إلى رمسراني بن سبدين ثم إلى نورسيان بنتي أسمين ثم إلى رؤاري سبريانطو بن جمينو ثم إلى رسيتي مسمورة بن نما ثم إلى أحمد ترميجي بن مراد ثم إلى نورينة بنتي سيتي رحمة ثم إلى حجة عيسى بنتي هجي محمد ثم إلى رزيتي فاطمة بنتي هجي حتى ثم إلى رحمة رضوان بن هجي حتى ثم إلى حجي كدرة بن أطوه ثم إلى حجة جمعة بنتي مرحسن ثم إلى حجي محسنة بنتي أجي عبد المطالب ثم إلى عبد المؤيس بن سلمان ثم إلى مسنية بنتي جن ثم إلى رزقي بوجينتي بنتي عثمان ثم إلى حجة حليمة السعدية بنتي عبد المعيس ثم إلى غستي محمد أنجا بن غستي عبد المجيد ثم إلى غستي نور فلنا رحيو بنتي غستي عبد المجيد والدنا والدكم ثم إلى حجي أحمد برياني بن هجي برهان ثم إلى محرتان إلى بنتي هجي برهان ثم إلى حجي أحمد بن هجي عبد الكدير ثم إلى حجي أربية بنتي هجي طيب ثم إلى عبد المعين بن هجي محمد طيب ثم إلى أسلامية بنتي ناصري ثم إلى أسكاني بن أقوب ثم إلى محفوظ بن أسكاني ثم إلى حسن نيباهو بن رانا نيبه ثم إلى فرينم بنتي دمن ثم إلى سيتي روحاني بنتي دمن ثم إلى حجي محران بن ترسيه ثم إلى حج جهرياتي بنتي درجي ثم إلى مرسين بن حجي محران ثم إلى محمد تيني بن دلما ثم إلى سلامة بنتي إمران ثم إلى جيلاني بن جم ثم إلى قسون بن سين ثم إلى أديندا بنتي أفينسا ثم إلى ردا زافرة بنتي أفريانسا ثم إلى أميرة حفيزة بنتي أفريانسا. والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأعف عنهم واجعلنا الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

Selamat malam, kabar Perempat bersama Ulun Rinda. Kasanak Dinas Kesehatan Dinkes Kota Banjarmasin membagikan sekitar 20.000 masker gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan pada Rabu 26 Agustus 2026. Aksi ini digelar menyusul memburuknya kualitas udara akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pembagian masker dilaksanakan secara mobile di 5 titik strategis dengan 2 lokasi utama di persimpangan lampu merah Gatot Subroto dan kawasan Jalan Jati. Selain pengguna jalan, petugas Dinkes Banjarmasin juga menyasar sekolah-sekolah dasar di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Saat ini kualitas udara di Kota Banjarmasin dilaporkan menurun drastis terutama pada pagi hari akibat asap kiriman dari kabupaten atau kota tetangga. Masyarakat diimbau ekstra waspada serta menghindari aktivitas di luar ruangan pada jam-jam nang rawan, khususnya pada saat baisukan lawan malam hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Banjarmasin Rusdi menegaskan perlindungan kelompok rentan seperti anak-anak lawan jua balita harus menjadi prioritas utama. Sidin mengatakan warga gasan disiplin memproteksi diri saat beraktivitas di luar rumah. Demikian kabar Perempat Ulurinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sarang perumpat dimanapun berada. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Sambung Roso di edisi Rabu 26 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabar pian berataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga, dalam suasana bahagia, baik sendiri ataupun bersama keluarga ataupun bersama teman-teman Anda. Ya, malam hari ini saya Rinda Rianti tidak sendiri, tetapi bersama narasumber kita yang sudah sering kali bersama kita ya, ada Mbak Trinik Puji Astuti. Assalamualaikum Mbak, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lumayan lama, berapa bulan ya kita baru ketemu lagi?
1: Iya, padahal bulan Agustus ini sayang 4 Rabu. Benar kan?
0: 4 Rabu ya, 4 kali Rabu. Mbak nih yang borong semua.
1: Mas Rizal Jumat pertama, Rabu Minggu pertama. Habis itu si Din, beliau tugas ya. Iya. Terus Ki Sulisno lagi nyelesain disertasinya. Ya kan, pokoknya kemarin Bu Helma bilang ini Ki Sulisno lagi nyelesaikan disertasi sudah satu setengah bulan di Semarang kayak itu. Tanggal 26 ini pulang. Terus saya bilang bulan depan saya mau izin ya. Oke. Kemarin mikir kok lama ya nggak pernah sama Mbak Rinda sama Mbak Ani saja nggak ada kemarin sama Mas Kian, terus sama Mas Awan, terus sama siapa ya, pokoknya saya 4 kali berturut-turut dah
0: baru ketemu ini sama saya. Alhamdulillah ya. Tapi malam hari ini kita nih mau ngomong tentang salah satu hal yang mungkin sekarang ini jadi satu tren, tapi sebenarnya itu sudah lama sekali ya dilakukan oleh orang-orang tua kita, mbah-mbah kita ya, gitu
1: mbah-mbah.
0: Ya.
1: Mbah-mbah mau ngomong kakek nenek buyut kayaknya mendingan mbah-mbah kayak gitu ya.
0: Iya, tentang apa, resep hemat.
1: Hemat
0: hidup bahagia.
1: Iya, itu namanya simbah. Tapi saya sebenarnya enggak punya simbah. Saya punyanya mbah. Kalau Mbak Rinda apa?
0: Mbah.
1: Mbah kan?
0: Mbah Putri, Mbah Kakung.
1: Mas Kian kemarin tuh punyanya Eyang. Jadi kemarin tuh sempat berdebatnya itu Eyang. Berarti kalau Eyang pian Mas Kian agak darah-darah biru ya, kayak gitu ya. Sangune bedo ambek aku kayak gitu ya. Ya kan? Ya kan, kayak ibarat saya manggil ibu. Ibu saya manggil emak. Ya kan? Yeah. Jadi kan di situ akan ada perbedaan. Kalau ngomong aku tuh sangu gitu ya. Terus beda lagi kalau misalkan panggilannya mama, papa. Jadi nanti kan akan terjadi perbedaan. Jadi kan di Jawa itu ada itu Mbak,
0: kayak kasta-kasta gitu ya.
1: Penyebutan itu juga di
0: menandakan.
1: Menandakan juga gitu kan ya. Nggak tahu kalau di Banjar seperti apa. Cuman kalau saya hidup di era di era saya itu panggilan kita cukup ibu bapak,
0: ibu ya bapak,
1: kan
0: iya,
1: rata-rata teman-teman saya manggilnya ibu bapak, adalah yang manggil ibu sama ayah ada, mama sama ayah ada, cuman untuk semuanya itu rata-rata manggilnya ibu sama bapak. Berarti sama sangune
0: bodoh
1: 500 500 ya kan, seperti itu ya. Terus kalau beda lagi kalau teman-teman yang sudah ini di mindset saya, kalau misalkan ada teman-teman yang sudah manggil mama papa, otomatis kan wah sangune akeh iki.
0: Apa mami papi? Tambah ya kene.
1: Jadi di sini simbah yang ngomong frugal living tuh ya. Mungkin kalau bahasane mbah saya, ya wes sing ati-ati kayak gitu kan ya bahasanya mbah saya, karena saya manggilnya mbah saya, nenek saya, bukan simbah, mbah kayak gitu ya.
0: Ya karena Mbah Putri, Mbah Kakung ya kalau yang laki-laki ya.
1: Kalau saya karena ibu saya manggil emak, otomatis saya manggil mbah perempuan saya manggilnya mbah mak.
0: Mbah Mama. Mbah Mama ya. Mbah Mama.
1: Iya, terus tapi kalau yang manggil Mbah Kung tuh ya Mbah Kung tetap.
0: Kirain Mbah Pak. Bukan dia.
1: Mbah Mak sama Mbah Kung kayak gitu kan ya. Iya. Ya memang kalau dibilang Mbah sama Mbah Ma sama Mbah Kung tuh bukan dari orang golongan darah biru, tapi memang golongan darahnya merah kayak gitu ya. Ketika dibelah, ketika kena pisau pasti yang keluar adalah darah merah seperti itu ya. Jadi di frugal di sini tidak hanya pesennya si Mbah, tapi juga pesennya mbah-mbah atau mungkin di sini kayak Nini juga akan berpesan itu pada cucu-cucunya kayak gitu ya. Jadi tujuannya pesan-pesannya orang apa ya, kakek nenek ibu bapak kita itu tujuannya biar hidup kita itu tenang. Ndak apa ya istilahnya in this economy yang bahasa kekinian tuh in this economy kayak itu ya. Apa namanya, kita nggak gali lubang tutup lubang ataupun
0: karena mau mengikutin gaya hidup
1: jadi apalagi sekarang kan ada judol, ada pinjol, ada apa lagi ya, itu semuanya kalau misalkan kita mau nuruti gaya hidup yang Mbak Rinda sampaikan tadi yang gak ada habisnya,
0: tapi hidup akan sengsara. Gak ada, akan ada ketenangan ya, ya karena dikejar-kejar utang terus itu.
1: Sesaat aja kita misalkan kelambiku anyar, ya paling mas siapa namanya,
0: Mas Daud,
1: gak ngerti lah. Kelambiku anyar gitu ya,
0: bajuku baru
1: aja, saat ini aja kita bangga kalau baju kita baru kayak itu. Habis itu
0: besok nangis.
1: Nanti malam pasti mikir, aku piye ya, gimana ya aku hari ini harus membayar. Bagaimana caranya? Yang misalkan kan kalau cerita-cerita dari teman-teman kalau misalkan pakai pinjol ya Mbak ya. Satu akun nanti bisa jadi berapa akun, berapa modal kita pinjam awal. Ya seperti itulah. Kayaknya hidup enggak akan tenang, ya kan? Andai kata Simbah bilang onone ikui yokui saya digawe kayak gitulah.
0: Jadi adanya itu. Jadi itulah yang dipakai. Jadi apa adanya gitu. Tidak memaksakan diri untuk membeli sesuatu tapi keadaan keuangannya itu tidak memungkinkan.
1: Iya benar. Ya kan ibarat saya sekarang punyanya kerudung ini. Ya sudah, adanya
0: ya
1: kerudung ini
0: dipakai,
1: ya kan. Kalau misalkan
0: tapi orang tuh kadang kemakan gengsi.
1: Iya benar. Hari ini trennya kerudungnya sudah enggak cukup
0: enggak tren lagi dah. Ketinggalan zaman.
1: Ya kan. Cuman padahal kalau dipikir gak ada sih orang yang komplain ya kita mau pakai baju apa. Ya kita sendiri aja kayaknya gak ngikutin zaman kayak itu. Padahal dipikir Mbak ya, kadang kalau di TikTok di medsos kan ngomongnya kayak gini, itu katanya cewek-cewek gak punya baju padahal bajunya sudah lemari kayak gitu ya.
0: Ngomong gak ada baju jadi ya.
1: Iya. Kira-kira bener kalau misalkan enggak punya baju itu kayak apa terus, tapi enggak mungkin lah ya kan. Coba kalau kita sekarang ini kan tadi katanya Simbah itu gimana kita itu bisa hidup hemat bahagia ya kan,
0: ya, tenang
1: tenang sejahtera ya. Apalagi yang sekarang kayaknya dengan kondisi kayak misalkan di Kalsel yang lagi asap, yang lagi airnya enggak nyala ya.
0: Iya, bergiliran kemarin lampunya yang bergiliran, sekarang air lagi ya bergiliran.
1: Jadi airnya
0: matinya itu
1: kan jadi enggak mungkin lah baju kita mau dipakai karena airnya enggak ngalir, jadinya
0: kayak
1: mandi,
0: mau mandi
1: mana-mana. Mau jalan-jalan asap ya kan. Kemarin sempat bilang kayak gini Mbak, kan lagi bikin status katanya mbak teman-teman di Semarang kayak ini, dek nggak usah keluar rumah ya, ini kan lagi asap toh di Kalsel ya. Memang berita tentang Kalsel ini bukan hanya di Kalsel aja, tapi
0: udah
1: sudah
0: nyebar kemana-mana
1: ya kan, hanya ke luar negeri deh Mbak ya.
0: Iya
1: ya,
0: betul
1: benar ya? Malaysia ya kemarin
0: sudah ya. Asapnya ke ganggu negara tetangga Malaysia dan Singapura
1: kayak gitu ya. Oke. Itu kan kemarin katanya Mbak Isti di Semarang tuh ngomong kayak gitu, gak usah kemana-mana ya, asap kayak gitu loh, jaga kesehatan. Apanya gak kemana-mana wong, asapnya aja gak pakai nyun sewu tok-tok
0: masuk rumah.
1: Hari ini padahal gak kemana-mana. Bener Mbak Rinda tadi ngomong kayak gitu, jangan keluar malam maupun pagi ya. Tadi pagi siang kayaknya bau gosongnya banget ya
0: udah,
1: masuk ke ya kan,
0: dalam rumah udah
1: ya,
0: berasa banget.
1: Tuh sampai di ruangan tadi, ya Allah asap banget kayak gitu ya. Ya
0: mending di rumah aja ya kan.
1: Iya
0: ya, di rumah aja udah
1: sudah
0: merasakan bau asapnya gitu, apalagi ya, di luar rumah.
1: Kalau yang kemarin jujur saya kemarin tuh lagi waktu kesini sebenarnya sudah agak demam, cuman karena sudah mengiyakan di grup saya yang ngisi kayak gitu. Terus hari Rabu itu cuk-cuk, waduh awakku gak enak, sudah demam kayak gitu ya, sudah batuk, sudah kayak gitu. Tapi gimana lagi, udah berangkat kayak gitu, tetap berangkat aja. Habis itu jadi mulai pagi itu sudah digentar strepsil. Saya biasanya kan kalau batuk minum strepsil. Udah, pokoknya yang penting biar saya nanti diisi itu gak batuk. Intinya itu seperti itu. Udah, iya. Hari Kamisnya pagi itu gosok gigi kan. Kok apa untukku ngilu? Apa yang namanya gigiku ngilu kayak gitu ya. Ternyata kebanyakan minum Strepsil akhirnya ngilu ya.
0: Ya, ini kalau kita bicara tentang hidup hemat di zaman sekarang ini kan keuangan sulit ya, memang kita harus hidup hemat. Tapi di sisi lain gaya hidup itu yang kadang-kadang nuntut gitu. Nah itu mungkin tergantung kita ya, mau ngikutin gaya hidup tapi buat kita sengsara, atau memang kita harus nikmati apa adanya aja, ngikutin apa kata mbak-mbak di seiku.
1: Iya, itu memang pilihan. Yeah. Mau milih yang pertama atau milih yang kedua, mau mengikuti tren atau hidup apa adanya. Kalau saya cuek is the best, jadi saya milih yang kedua. Ya kan?
0: Yang penting apa pikirannya enak.
1: Oh tenang. Iya, tenang. Cukup uang untuk beli pesawat. Ya kan? Saya enggak pernah pulang, tapi sekali pulang kan harus mengeluarkan lumayan lah untuk beli pesawat. Bukan pesawat,
0: tiketnya.
1: Tiket pesawat. Ya kan seperti itu. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting sudah terpenuhi 4 set 5 sempurna itu sudah terpenuhi, hidupnya tenang, sehat, bahagia, kayaknya cukup ya kan. Enggak usah lihat kanan kiri, nanti kita apa kecekur ya mbak ya.
0: Apa ya, cemplung.
1: Kecemplung nanti, kecemplung tuh bahasanya apa ya, cemplung apa ya? Masuk karena kita melihat ke atas otomatis enggak lihat jalan di depan, jatuh lah ya. Ya bahasanya seperti itu.
0: Terprosok.
1: Bahasa Banjarnya pasti banyak. Apa yang masuk liang mas?
0: Tercabur.
1: Iya, tercabur lah. Iya. Jadi itu aja mbahnya itu sudah bilang resep hemat sama bahagia. Ayo sekarang coba bapak ibu para pendengar, kalau memang benar-benar diterapkan, ini tuh sebenarnya tidak hanya untuk orang Jawa, tapi orang Banjar pun juga demikian. Yeah. Kayak itu kan ya. Memang saya masih belum pernah masuk sampai misalkan punya teman orang Banjar yang sudah bercerita sampai sedetail itu memang belum pernah. Jadi kan tapi menurut saya tidak hanya di Banjar, suku-suku yang lain pun juga menerapkan itu.
0: Iya, hidup ya sederhana.
1: Kan? Hidup hemat. Sederhana. Apalagi saya sekarang tuh lebih suka itu apa ya namanya ya? Ada taman dari rumah sampah. Apa bahasanya ya, pokoknya memenuhi kebutuhan rumah tangga itu dari rumah tangga itu sendiri, ya kan? Ya, itu prinsip yang dulu itu katanya ibu mbah itu karena bukan pegawai, bukan bukan karyawan, ya cuman buruh serabutan kayak gitu. Otomatis kan gajinya enggak yang tetap, yang bulanan enggak. Jadi mbah itu sudah menerapkan hidup seperti ini, kayak gitu ya. Hidup seperti ini, jadi di rumah itu apalagi kan kalau di Jawa itu sekecil
0: sejengkal
1: apapun
0: aja sudah
1: bisa dimanfaatkan. Jadi katanya ibu itu mulai misalkan
0: nanam sayur, cabai,
1: jadi tomat, terong enggak sampai beli kayak gitu loh. Iya kan? Sampai kelapa itu sampai ya tinggal menek. Kalau metik enak mbak, menek. Iya kan, menek itu memanjat. Memanjat pohon kelapa kayak gitu ya. Jadi sampai bikin minyak ya, karena mungkin dulu minyak itu meskipun ya mahal lah, seperti itu ya. Tapi kan dulu di sisi lain

0: diri sampai yeah. yang kalau orang sekarang tuh di sini itu loh
1: ada apa, lalaannya
0: ya yeah, oh. itu kan apa namanya lah sebenarnya di Jawa bikin seperti itu juga yeah. gitu loh. Ibu pernah saya ngajari saya bikin kayak gitu, terus sekarang tinggal di Banjar lah itu kan kayak dulu
1: itu
0: yang
1: jaring itu jekol ya kan, campur
0: kalau ibu yang di itu blondo ya tapi kalau di sini kan tidak sampai yang apa namanya tidak sampai yang kering banget ya yang yeah. itu yang dipakai cocolannya
1: lalaan
0: lalaan apa
1: jengkol
0: terus kue apa mbak yang hijau itu namanya petai
1: ambaran tatak
0: oh iya ambaran tatak ya
1: kalau nggak salah sih
0: terus itu yang kayak pare itu ya
1: yeah,
0: kue
1: betul.
0: Pare terus ada itunya ya
1: ada lalaannya juga di atasnya
0: ya kan oh kayak gitu jadi mbah itu benar-benar yang dari alam
1: memanfaatkan ya.
0: Jadi kelap minyak seperti itu. Jadi blondonya itu nanti kan kalau ibu bikin tuh sampai kering. Yeah. Jadi bisa dibikin cemilan, yeah. ya kan seperti itu. Minyaknya pun nanti kan bisa dipakai minyak masak sama itu. Kayaknya itu ibu kalau cerita itu dipakai minyak rambut,
1: iya.
0: ya kan?
1: Ya. Dulu gitu.
0: Terus lah otomatis kelapanya tadi bisa dibikin bumbu urap-urap, ya kan? Terus rempah. Yeah. Tahu rempah, Pak.
1: Yeah.
0: Kayak
1: digoreng kering itu kan?
0: Kayak mendol. Yeah. Salah. Perkedel ya.
1: Yeah.
0: Kalau perkedel dari tahu, dari kentang, tapi ini dari kelapa kayak gitu. Yeah. Ya, seperti itu. Terus kalau di Sidoarjo itu kan banyak itu kembang turi. Pernah dengan kembang turi, Mbak?
1: Pernah, Mbak.
0: Ya kan?
1: Dicocol.
0: Iya, dibikin urap-urap seperti itu. Ya, seperti itu aja. Lah, terus kemudian apa? Punya hewan peliharaan, misalkan ayam. Ayam dah, kalau kambing sama sapi.
1: Terlalu besar.
0: Rekani larang.
1: Ya ada kan? Ikan, ya kan?
0: Ya, ikan. Lah, tadi Mbak Linda ngomong ikan. Jadi di dekat rumah ibu itu ada kayak bikin gelombang. Gelombang apa ya? Sungai
1: kecil.
0: Jadi di situ itu ada ikannya. Jadi benar-benar
1: semuanya ada tersedia ya, sebenarnya dikelola sendiri tanpa kita harus mengeluarkan uang ya.
0: Kluwe, ada ya? Tahu ya, Mbak? Kluwe tahu ya?
1: Kluwe.
0: Kluwe itu yang pohonnya kayak sokon.
1: Oh iya betul. Mirip-mirip.
0: Yang ada itu serabut-serabutnya. Yeah. Terus isinya kayak nangka. Ya. Yeah. Itu di Sidoarjo banyak. Ya kalau di rumah saya kluwe itu jarang kayak gitu loh. Apalagi di Malang. Ya kalau di Sidoarjo banyak kluwe sama sokon. Yeah. Kalau di sini lebih banyak sokon. Tapi kalau di Sidoarjo lebih banyak kluwenya.
1: Ada bedanya sih antara kluwe dan sukun. Beda.
0: Beda ya.
1: Walaupun mirip kelihatannya ya, tapi beda.
0: Tanamannya hampir sama kalau dilihat dari kejauhan. Tapi enggak tahu saya enggak begitu memperhatikan cuman ya mungkin sadulur. Sadulur karena daunnya sama kayak gitu kan.
1: Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang dulu tuh memanfaatkan apa yang ada di sekitar ya, dikelola dengan baik. Sebenarnya kalau kita sekarang di zaman sekarang juga bisa.
0: Bisa.
1: Cuman kebanyakan males, nggak gelem gawii, iya kan? Sebenarnya bisa kita tanaman apotek hidup misalnya kan, atau kebun kecil-kecilan gitu hanya pakai polybag, nanam sayur-sayuran kan tinggal mati sebenarnya. Cuman
0: kita saja
1: yang males gitu, ya, harus mengeluarkan uang, harus ke pasar dulu, iya kan?
0: Sekarang kan ada rice bed ya cukup misalkan satu meja ini sudah bisa macam-macam. Kalau misalkan apa ya sekarang kan banyak kan RT-RT di Jawa yang jadi role model ya.
1: Ada salah satu tempat itu yang justru semuanya sampai ke ikan-ikannya
0: lele. Terus itu pengolahan sampah terus pengolahan sampahnya sampai punya apa buat penghancur sampah itu loh terus dijadikan kalau misalkan itu nanti bisa jadi alas ayam, alas kandang ayam sama pupuk kayak itu. Ya, itu keren banget.
1: Iya, sampai yang apa? Makanan atau sisa sampah yang organik kan bisa jadi maggot itu.
0: Oh iya, jadi makanan
1: jadi pakan untuk ikannya lagi.
0: Iya kan?
1: Jadi ekosistemnya itu ya bagus.
0: Punya circle yang langsung dimakan terus memakan ya.
1: Gak ada yang terbuang.
0: Bener itu. Jadi di sini itu pokoknya cocok banget deh. Ya katanya mbah itu memang cocok banget. Ya kalau wah ini ya hari gini itu memang tinggal manusianya aja mau milih yang mana pilihan tadi mengikuti tren. Yang kedua hidup apa adanya ditunjang dengan in this economy yang sangat

0: sangat sakit ya.
1: Iya.
0: Ya kita kan bisa lihat dulu 10.000 itu bisa dapat apa ya Mbak ya? Pasti banyak lah.
1: Sekarang 100.000 aja udah.
0: Ya kan.
1: Gak dapet.
0: Gak ada artinya kan.
1: Gak ada artinya kayak dapet gitu. Banyak apa-apa.
0: Apalagi kan dulu zaman dulu waktu kesini tuh masih ada makanan 10.000 ya. Sekarang iya. Sudah minimal 12.000 ya kan anak kos 15 sekarang Mbak iya. Kalau di sekitaran sini ya kan okay. Seperti itu.
1: Kalau ada yang akan bergabung boleh silahkan ditunggu di 0511325 2602 atau juga WhatsApp di 0895340509539 ya, ataupun di live chatnya Pro Obat Banjir Masih di kesempatan malam hari ini kita bicara tentang frugal living ya, atau resep hemat dan bahagia ala Simbah. Simbah Isopo enggak roi. Simbah Mbak Ning.
0: Ini pokoknya Simbahnya Cemini.
1: Iya, boleh mungkin ingin berbagi cerita ya bagaimana cara kita mengikuti apa mbah-mbah kita atau nenek-nenek kita dulu, kakek kita ya, bagaimana bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita untuk hidup sederhana atau hidup hemat gitu ya. Jadi nggak mengikuti gaya hidup yang akan mungkin bikin kita tuh aduh justru kayak enak pusing
0: ya.
1: Cenut-cenut ya. Ya gaya hidup sehat sebenarnya gaya hidup sehat apa mengikuti gaya hidup tapi kalau kemampuannya nggak ada itu malah justru bikin kita susah. Bahagianya mungkin sesaat tapi penderitaannya itu akan lama ya, karena mungkin harus gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah mungkin lingkungan juga sangat mempengaruhi ya Mbak Ding ya.
0: Iya benar,
1: kita ikut lingkungan orang-orang yang ekonominya enggak sama dengan kita, kalau memang mereka
0: lebih tinggi
1: sih enggak apa-apa ya kan, sesuai dengan keuangannya. Tapi kalau kita tuh kayaknya enggak bisa ngikutin. Coba kalau ikut gaya hidup yang begini, nanti ngikutin beli bajunya harus, beli tasnya, beli sepatunya, ngikutin teman terus itu. Susah, sementara uangnya enggak ada.
0: Iya. Benar. Karena mungkin kalau saya pemasukan cuma satu kali dalam sebulan.
1: Sama dong.
0: Iya kan seperti itu. Jadi kalau kita mau, ya boleh lah. Kita tidak melarang misalkan pinginlah sesekali punya yang bermerek. Boleh, ya kan? Cuma sesekali. Kalau misalkan kita mengikuti trennya mereka, circle kita yang kurang sesuai, kita memaksakan. Waduh, bahagia kok Mbak. Tapi nanti enggak bahagianya nyicil berbulan-bulan.
1: Iya kan bahagianya kan sesaat ya kan. Tapi pada akhirnya bikin kita menderita sendiri kan.
0: Seperti itu. Aduh, sudah. Yang penting apa ono nih kayak gitu katanya Mbah. Iya. Sebenarnya ini kan belum masih jeda ya.
1: Kita mau jeda dulu sebentar ya.
0: Mau jeda.
1: Nanti setelah ini kita sambung lagi bincang-bincang kita dan nanti kita juga akan berikan waktu dan kesempatan. Oke. Tapi sudah ada, kita coba aja enggak apa-apa ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
2: dari Agus Salim di Jalan Mekarsari.
1: Agus Salim di Mekarsari.
2: Mekarsari.
1: Mekarsari mana ini?
2: Di arah Tatah Kalua, Tatah Bangkal.
1: Tatah Bangkal ya. Oke, baik. Silakan apa yang ingin disampaikan? Ya, topik kita
2: judulnya dulu, Kak.
1: Iya, resep hemat dan bahagia hidup sederhana.
2: Hemat dan bahagia. Yang penting bisa mengatur pengeluaran, pemasukan, dan jangan berlebihan dan jangan kurang.
1: Ya dikasih resep ya nih ya.
2: Ya.
1: Iya.
0: Kalau Mas siapa tadi?
2: Saya ini Agus Salim di Mekarsari.
1: Iya.
2: Andainya papan, sandang, pangan. Ya bisa diatur lah, misalnya dibikin list apa yang mau dibeli, misalnya nggak perlu nggak usah dulu. Tandanya nabung dulu lah gitu.
1: Oke.
2: Kalau nya kebutuhan makan perlu, pakaian perlu, dan untuk nabung untuk masa depan bagus juga.
1: Iya. Baik. Itu aja.
2: Ada lagi Kak pertanyaannya, Kak?
1: Iya.
2: Ada lagi Kak pertanyaannya?
1: Ada lagi? Apa yang ditanyakan?
0: Mas Agus mungkin dari Banjar ya. Kalau Banjar biasanya gimana? Ada enggak mbah-mbah kayak Nini Pian yang maksudnya ngasih resep gasan pian kayak gitu?
2: resep sih bisa menyesuaikan keadaan saya.
1: Iya.
2: Seandainya di desa gimana, di kota gimana.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih. Mas Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba menyapa kembali di telepon kita. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus. Masih bisa dicoba lagi, silakan di 0511 3252602 atau 0895 3405 0959, atau di juga di live chat kita ya. Di tunggu yang lainnya, tapi kita mesti jeda dulu sebentar, nanti kita akan jawab ya apa yang disampaikan tadi oleh Mas Agus yang ada di Mekarsari Tatah Bangkal.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Wih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Sambung Rasa. Masih bersama Mbak Trining Puji Astuti, kita masih bicara tentang frugal. Ya, frugal living ya, ala simbah, resep hemat dan bahagia orang Jawa. Ini udah part kedua ya, kemarin part pertamanya sama Mas Kian ya. Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rinda.
1: Iya, dari siapa di mana?
2: Masuk lah, alis yang persiji.
1: Sopo toh iki?
2: Mas Wawan.
1: Mas Wawan, Mas Wawan di mana Mas Wawan?
2: Di sini yang sengaja, saja yang... Jalan-jalan yang jorong, yang
1: Rp400. Yang jorong toh mas?
2: Yo,
1: yeah.
2: Mas coba wae rapopo wis.
1: Gak popo, iki sambung rasa soalnya. Opo iki arep ngomong opo iki mas?
2: Jaman saya iki rasa pe wong jaman disi wis angel, Mbak.
1: Heeh.
2: Saking jaluke kepsi, pizza, apa. Ya, jaman angel, Mbak.
1: Makanan anu cepat saji.
2: Yo. Nak disi celekan ku, Mbak, kok singkong kayak pukung kayak dikukus, ceplok, parut kelopo wis enak.
3: Jemblem, itu jemblem pak.
2: Terus apa? Sebuah jagung garing kayak digodok, kayak injet, dikumbah, baru di apa kayak apa? Kelopo ya wis.
1: Oh, ambek gula wis enak.
3: Itu jenenge bledus.
2: Coba blenduk.
3: Oh iya, kalau tenggeria kulo anu pak, jenis bledus pak.
2: Ya, awalnya ini blenduk, es enak. Orang jual apa kok, gedang kepok, di matanya dikukus, parut kelapa, wes kena sarapan.
1: Yes, enak.
3: Nah ini ulin, gak tahu ini pak.
1: Saya ini golek panganan kulo angel ya pak?
2: Angel lah, dan saya ini paling-paling isu-isu paling buka apa?
3: Gorengan.
2: Terus apa belanja online guys, kok menjigo HP kok
1: teko dewi
2: jam orang so hemat lagi.
1: Iya tapi nganggo duit kabeh lho pak iku.
2: Iya duit nanti sih kan toh neng sekarang oma jabut hukum dikukus pas dikeropok ditutuli kesana
1: cabut dewi pangan dewi pak ya.
2: Iya kadang kan toh iwa asin sambel wes
1: wes godong pohong mete dewi godong
2: pohong
1: wes sana.
3: Ini
2: tanggoku duwe lahan 2 hektar. Nek tanpa ditandu di semak belukar wis jane podo-podo aku di tanah ompo. Nek ora diapa-apa ke. Belanja serba tuku.
1: Serba tuku. Iku jenenge males.
2: Ya nak ni Jawa tanah 2 hektar wis wah jadi
1: dadi duit sak pirang-pirang. Bisa tuku Pajero, Pak.
2: Nah, saya kan tanduri sak pari, tanduri.
1: Iya.
2: Pohong, telo.
3: Jagung. Nggih. Jagung, pohong, jagung, telo.
2: Lah jamaah saiki kok arep pengen getuk kok wangele ras jamaah iki.
3: Wonten, Pak, ngriki jenengan teng Banjarmasin.
2: Wah, longko se gawe toko.
1: Gawe dhewe, Pak.
3: Lah anu ta, Pak? Kula kali Mbak Rinda ngirim ka, Pak, teng riko.
2: Iya.
1: Katuan ongko se mana sing larang.
3: Teng mriki wonten to, Pak. Anu napa jenenge sing sadian nggih tiyang Jawi, Pak. Sadian putu kale gethuk.
2: Gethuk lindri, gethuk apa kae? Heeh. Semblong wis enak wi.
3: Nggih.
2: Jaman saiki di cukui gethuk wis.
1: Ah, gak gelem arek-arek, Pak.
2: No.
3: Oh, anu, Pak. Tase wonten kok gethuk, Pak. Anak-anak muda masih mau, tapi mungkin mas penyajiannya mau. Itu yang hanya lebih
2: kurang praktis, harus ngintin.
1: Yang lebih kekinian.
3: Nggih. Masih mau kok mereka.
2: Masih mau.
3: Nggih. Cuman nggih, mereka pasti akan ngomong, kok enggak podo ya, ilate ya.
2: Iya. Sama nih. Singkong kejang kepot di kukus, para di kelapa di sekui, guys. Alhamdulillah, kena sarap. Saya ini coba tambahan dari tamu sekui gedang kepok, kayak kelopo, no.
1: Wah. Ya, kayak ini ya, anu, Pak, apa? Pisang kepok, tapi kekinian. Kanggo topik-topik macam-macam toh.
3: Iya. Saat ini nggih wonten pisang kadap haji, pisang apa kaji haji kadap. Iya, pisang goreng nanti toppingnya kan ada gula, pakai keju coklat lah seperti itu. Nggih wonten ya ada sih Pak, istilahnya itu ada, tapi kan memang generasi milen Gen Z ini ndak akan mau ya kan. Ya kan pasti mereka mintanya yang beda lah. Ilate bedo, Pak. Nggih kan?
2: Nah, ilate zaman ae dhewe wis angka sekolah teko. Sarapan nih. Sarapan patok ge grogi.
3: Sego jagung, Pak.
2: Sarapan dendo kayak kelapa wis mangkat.
3: Nggih, jenengan saking Jawa pundi, Pak?
2: Jawa Tengah, Meragen.
3: Oh, berarti kan jenengan paling mboten nanti dahar sego jagung nggih?
2: Sego jagung alhamdulillah enak, sego jagung gaplek tiwul.
1: Oh, lengkap.
3: Kula tasih dereng mak nate mak gaplek kali sego tiwul sing dicampur urap-urap dereng nate. Kula tiwule.
2: Pernah kate, Mbak? Oh, sego jagung karo urap pernah, tiwul urap pernah. Gaplek karo sego tiwul iwak asin pernah.
3: Masyaallah.
2: Gatot lho gatot nawon kan gatot.
3: Iya. Sik purun kula, Pak.
2: Alhamdulillah enak
1: sih. Karo tenek pait-pait e.
3: Iya. Soale kan dia lama di apa di jemur, nggih kan.
2: Ya di semua di garing, ngebersihkom, dipelajari apa digoi salore kan.
3: Itu sudah habis sebenarnya. Secara itu sudah habis di sini, ya kan.
2: Baru siwannya.
3: Iya.
2: Banyak-banyak dikukus.
1: Ya tapi orang dulu-dulu itu tetap sehat.
3: Iya.
2: Iya alhamdulillah sehat.
3: Kan soalnya kalau zaman dulu itu ndak ada istilahnya bahan kimia. Kula ini nggih wong kimia, Pak. Tapi kalau ngomong masalah itu enggak suka kayak itu loh. Ya kan apalagi kan misalnya ibu kan masa enggak pernah pakai bumbu vicin dan teman-temannya kayak gitu loh. Jadi ini kan enggak anu, enggak.
2: Itulah kok sukun ya wis enak.
3: Dalam
2: sukun.
3: Oh nggih.
2: Eti kuku.
3: Oh iya.
2: Nggih,
3: kula anu Pak, teng mriki matos kados niku lho. Kalau menawi teng Jawi kan sadean kukus sing mateng terus di sade dalam keadaan bunder pun mateng. Lah, kula matos dalam
2: mateng enak iki, Mbak.
3: Dalam
2: cukup harus mateng gitu.
3: Nggih, kan pun anu legi to, Pak. Nggih kan?
2: Legi piye. Nggih,
3: menawi teng pasar teng Jawi niku kan di sade pun dalam keadaan mateng. Si utuh bunder ngonten lho, Pak.
1: Di sini enggak ada.
3: Nggih, teng mriki kan rata-rata dijualnya itu dalam mengkal ya, mentah. Mungkin ya, mengkal ya bahasanya.
2: Sopan wis tuwar iki dijual nek sing sopan wis mateng ora ono.
3: Nggih, kula kalau wingi sampai pesen, kalau ketemu itu ya sukunya mateng kasih beliin, nanti uangnya tak ganti kayak gitu. Sampai temu, pesen kangen, Pak.
2: Wangi enak wi.
3: Dalam nggih.
2: Nah, wangi.
3: Legi, Pak.
2: Legi-legi piye to?
3: Ini Mbak Rinda kayaknya dereng nate maem deh. Nate ta?
1: Nate.
2: Rinda sampeyan mau ndi Mbak Rinda?
1: Banjar.
2: Oh, Jawa.
1: Jawa Banjar, Pak. Oke, Bapak Wawan. Baik. Nggih. Matur suwun nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita. Pak Wawan ini jorong. Ketemu dulur.
3: Tapi kata saya menawi teng jorong masih banyak tanah luas dan di sana cocok dengan pohung. Ya kan?
1: Ya pohung itu singkong ya.
3: Kalau bahasa kula pohung lek ndek Sidoarjo mbah itu ngomongnya gondorio itu gondoruo lo ya.
1: Anake gondoruo. Gondorio ya. Iya. Rio digowo-gowo.
3: Pokoknya bahasa ibu itu enggak sama dengan bahasa wong Pasuruan kayak gitu loh. Jadi kadang-kadang apa ya kayak
1: gondoruo.
3: Bugis ya. Bugis tahu ya, Mbak ya? Di sini ada kok apa kayak bugis kayak itu ada. Cuman versi Banjar apa ya? Ya intinya sama kayak kakicak sama pare lah, nggih kan?
1: Yeah.
3: Cuman kalau orang Jawa ngomongnya bugis gitu kan. Kalau nde ibu mendut enggak salah kah? Ya pokoknya bedo bahasa wong situ Arjo.
1: Kita belum jawab loh ini tadi dari yang Mas Agus ya. Okay. Mas Agus di Mekarsari, Tatah Bangkal. Oh, Tatah dekat Tatah Belayung kah ini? Daerah sana ya. Tadi jadi memang harus memang kita harus pintar mengatur keuangan. Jadi apa? Membeli sesuatu yang kita perlukan, ya, yang kita butuhkan, bener, ya. Bukan keinginan.
3: Iya benar, dah ada habisnya. Kalau katanya Mbah Mas Agus ini Jin menjawab ya, ya kan memang kebutuhan enggak orang Jawa, enggak orang Banjar, enggak saya, enggak Mbak Rinda.
1: Pokoknya semua orang lah ya.
3: Semua orang tuh yang hidup tuh pasti ada kebutuhan, iya, sandang, pangan sama papan, ya kan? Seperti itu ya. Saya ngomong pakai ibu-ibu kalau marahin kayak gini. Misalkan di apa ya, memean tuh apa tempat jembur,
1: jemuran,
3: ya. Memean ya, kata bahasanya orang Pasuruan tuh memean kayak gitu, nyandang ay, gombal ay. Bukan gombal mungkin ya, apa kita gombal, cowok ngombalin saya atau ngombalin Mbak Rinda, enggak, maksudnya itu pesannya ibu, enggak usah lah beli baju terus, misalkan oke lah misalnya 2 bulan sekali kah atau kayak gitu, ya kan, seperti itu, enggak usah, ujung-ujungnya kan lemari kita full, ya kan, kecuali
1: enggak payu didol,
3: iya. Kalau misalkan baju kita mahal boleh lah
1: ya, pre-love, ya.
3: Kalau baju-baju kita masih kelas-kelas gitu ya kayaknya enggak
1: gawel lah pak.
3: Tapi Mbak mikir, mosok lah, yeah, kayak temen. Ya, maaf Mas siapa tadi Mas Agus, kita yeah, pakai bahasa Jawa ya. Jadi intinya itu pesannya Mbah itu, pesan ibu saya itu enggak usah enggak usah beli banyak baju banyak-banyak kayak yeah, itu ya.
1: Cukupnya.
3: Secukupnya aja. Ya kayak ibarat saya, kita ya Mbak ya. Kayaknya kayak saya di UIN tuh enggak memang ngajar, tapi kan saya punya tugas amanah di sini, di sini, di sini. Nanti di sini punya seragam, di sini punya seragam. Enggak usah tuh kelambi wis cukup dengan itu yang diurut aja.
1: Iya, karena ada seragam yang memang wajib dipakai gitu ya.
3: Iya kan, seperti sudah pakai baju itu diurut, nanti enggak sampai setahun beli lagi ya kan. Hitungannya kayak seperti itu ya, paling tinggal beli baju putih tok. Ya kan, apa Senin Selasa kalau kemenak kan seperti itu ya. Mbak itu bilang kayak gini, mending duitnya ditabung dok. Dok itu kalau di sini Mas Mas siapa tadi, Mas
1: Agus.
3: Mas Agus ya, galuh ya bahasanya ya. Enggak usah apa jajan kayak baju ditumpuk ae nduk gitu kan ya. Galuh kayak gitu. Mending dibelikan melik-melik. Lah ini
1: melik-melik itu tahu.
3: Melik-melik tahu Mas. Jadi melik-melik itu artinya perhiasan.
1: Ya
3: kan, emas yang yang melik-melik kan punya kilauan.
1: Cemerlang. Ya berkilau.
3: Kan? Berkilau ya. Itu pesannya Mbah. Kan enggak usah sing gede-gede ya. Maksudnya Mbah itu kan, kenapa emas? Karena emas itu bukan mas itu bukan.
1: Bukan Mas Daud ya.
3: Mas Daud ya yang dijual ya. Itu sudah berapa kilo kayak gitu ya. Katanya Mbak beli emas kayak itu. Kalau emas tuh misal ada dibutuhkan langsung besok ke toko emas dijual. Yeah. Tapi kalau kita mau beli tanah ya, kalau beli tanah kan otomatis
1: pakai lama ya.
3: Duitnya
1: gak bisa.
3: Okay. Uang yang dikeluarkan juga banyak dan ketika dijual itu butuh
1: waktu.
3: Ya kan, beda kalau beli emas orang nggak akan tahu kita ternyata tidur beralaskan tumpukan emas
1: gitu ya kan.
3: Gak apa-apa, bermimpi mengkhayal itu gratis. Ya kan, ya kan, nanti ketika kita butuh kita perlu kita jual, ya kan, kita jual ya kan, orang juga nggak akan tahu kayak gitu kan. Jadi ya seperti itu pesannya Mbah, seperti nggak usah jajan sih nggak penting. Ya jadi, memang balik lagi kayak katanya Pak Wawan tadi ya, katanya Pak Wawan nggak ada, memang gaya hidup sekarang tuh ya seperti itu, langsung orangnya duduk aja di itu,
1: datang sendiri makanannya
3: ya kan. COD ya seperti itu. Tapi gimana lagi ya, memang gawai kita adalah apa ya, memegang
1: semua kendali.
3: Pokoknya yang seperti itu. Bagaimana jempol kita itu bisa menahan nafsu. Ya, memang benar. Ya kan, enggak mungkin sekarang pendapatan kita anggaplah 2 digit. Terus pengeluaran kita 3 digit ya. Terus
1: besar satu pasak digitnya dari mana? Tiang.
3: Iya kan?
1: Pakai tiangnya siapa?
3: Kalau pasaknya tenda pramuka enggak apa-apa.
1: Saya cabut pasang. Banyak ya.
3: Ya intinya lah, semua orang hidup punya kebutuhan, tapi kita pintar-pintar mau milih satu pilihan yang katanya Mbak Rinda tadi, mengikuti tren, ataupun yang kedua hati-hati. Biasanya orang Jawa itu ada kata gemi. Ini kayaknya tadi kalau misalkan Pak
1: gemi bukan pelit ya?
3: Iya, enggak. Kalau gemi sama ngati-hati, Mbak. Ibarat kan saya sekarang di sini, saya sama Mbak Rinda, tapi Mbak Rinda sudah punya keluarga di sini. Saya kan masih
1: jauh
3: keluarganya dan sendirian, kayak gitu kan ya. Bahasanya ibu kayak itu kayak ngati-ngati yo. Tapi kalau bahasanya orang Pasuruan bukan ngati-ngati. Mungkin Pak Wan tadi ngati-ngati punya eng. Kalau orang Jawa kan ngomong
1: hati-hati.
3: Orang Pasuruan pasti ngomongnya hati-hati. Hati-hati itu dalam artian apa? Ya gajinya segitu, berarti jajannya itu dikiro-kiro. Dan kalau bisa ya bisa nabung lah.
1: Iya
3: kan, bisa nabung.
1: Yeah.
3: Kalau sekarang pikiran saya pokoknya bisa buat beli pesawat. Gitu ya.
1: Tiket
3: maksudnya
1: pulang.
3: Tiket pesawat pulang ke Jawa.
1: Nah, kalau kita ngomong nabung, itu kan kebanyakan orang sisa dari belanja-belanja ya. Padahal yang utama itu harus nabung dulu. Harus keras ya. Ditabung dulu baru sisanya kita atur buat keperluan kita. Jangan dibalik ya. Keperluan kita nanti sisanya mau ditabung gak ada.
3: Habis. Nuruti itu tetangga sebelah kerudungnya baru, ya kan? Apa LS ya? Salah.
1: Apalagi yang bermerek yang dipilih gitu ya.
3: Apa tadi Mbak Arawis lali wes.
1: Ya, apalagi kalau orang Jawa itu ya pantang sekali buang makanan ya.
3: Ya, benar.
1: Kalau orang-orang dulu simbah-simbah masih ada sisa-sisa sayur itu masih bisa dimasak gawe oblok-oblok.
3: Oh iya. Kemarin mau ngomong itu. Jadi orang Jawa itu biasanya ada sayur namanya blendrang. Kalau di sana namanya
1: blendrang atau oblok-oblok ya.
3: Oblok-oblok. Jadi itu adalah kayak
1: campuran dari
3: sayur-sayur nanti ditambahi santan. Ya.
1: Betul. Tambahi bumbu lagi.
3: Apalagi kalau sudah beberapa hari
1: tambah enak.
3: Ya kan?
1: Iya.
3: Seperti itu kalau orang Jawa.
1: Iya.
3: Terus yang sering juga sekarang apa? Nasi.
1: Jangan jadi, dibuang kalau nggak habis.
3: Nah, ini yang sekarang yang sering saya temui. Saya memang anak kos, ya kan? Ya kan biasanya tuh memang mereka belum merasakan bagaimana panasnya punggung abahnya di apa kena sinar matahari kan kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kok banyak kali nggak dimakan. Ya kan sampai kayak gitu. Kalau enggak usah masak segitulah kayak itu. Memang mereka enggak merasa enggak mengeluarkan uang untuk itu. Paling pulang disanggui mamanya kayak gitu kayaknya. Ya, kalau di Jawa misal ada nasi sisa, itu nanti dibikin karak.
1: Iya, dijemur lagi.
3: Dijemur. Apalagi coba di sini kan panas banget daripada di Jawa. Paling sehari
1: sudah kering.
3: Kalau ibu itu padahal ya paling sisa dikit di itu kan ya. Itu sampai 2-3 hari saya jemur kayak gitu. Memang saya tingkat panasnya di Jawa sama di Banjar beda kayak gitu.
1: Bikin kerupuk juga bisa itu sisa nasi.
3: Oh iya benar,
1: bikin. Nah, kalau yang sekarang bisa bikin cireng.
3: Oh iya.
1: Iya. Sebenarnya tinggal bagaimana kita bisa mengelola sisa nasi itu tadi jangan sampai terbuang ya.
3: Kalau karak tadi Mbak, sebenarnya itu ada juga karak tuh kan kalau di Jawa itu ada yang pengepul ya. Pengepul karak. Jadi datangin kayak itu nanti dijual buat pakan bebek.
1: Iya.
3: Bebek itik ya.
1: Tapi ada yang kembali jadi nasi aking.
3: Oh iya, ada.
1: Ya, dijemur nanti dimasak lagi.
3: Memang sih orang Kimia pasti ngomongnya kayak gini. Apa nih sih dipangan? Iya, apa nih yang dimakan? Apa yang dimakan itu sudah habis isinya. Cuman di ya sudah memang itu
1: betul. Itulah hidup hemat betul. Oh iya betul.
3: Jadi enggak ada nanti ada istilah apa PTA nangis apa nggak bahasanya ya?
1: Iya, berasnya nangis kalau dibuang-buang gitu
3: ya kan seperti itu. Tapi kalau di ibu saya nggak pernah sampai bikin yang paling cuma dibikin karak nanti itu ada tetangga yang ngambil kayak gitu loh ya kan pakai aja daripada nggak di dibuang kayak dibuang sayang kayak
1: mubazir.
3: Soalnya di rumah nggak ada ayam kayak itu jadi mending dikasihkan ke tetangga kan seperti itu kan. Ada juga itu Mbak, jadi karaknya yang kering tuh digoreng
1: kering
3: habis digulani jadi kayak apa ya ladu ya jadi lengket-lengket ya kan ya
1: gula merah ya
3: ya kayak ladu Mbak yang pokoknya yang itu kan nanti
1: menyatu dia
3: karak tuh kan nasi itu kalau sudah dijemur tuh kan kering habis itu digoreng otomatis mekar ya kan habis itu nanti digulani. Jadi nanti dia akan lengket-lengket. Hmm. Ya itu seperti itu.
1: Salah satu jajanan ya. Dari sisa nasi tadi ya, yang kan? Diolah sedemikian rupa jadi tidak terbuang. Itu daripada kita jajan keluarkan duit.
3: Itu cuman
1: memanfaatkan ya.
3: Kalau orang Jawa itu wani utak. Udak itu berani itu tadi
1: coba.
3: Masak mengeluarkan tenaga ya. Tapi yang penting hemat, tidak mengeluarkan uang. Ya seperti itulah. Jadi prinsipnya yang saya lihat kayak gitu. Sampai waktu kecil saya itu kayak gini. Waktu ada tamu, namanya di gang tuh kan pasti ada orang penjual gonta-ganti. Katanya bilang kayak ini, kok tak was-wasno itu anaknya samen kok daun sing jajan sih Bu, kayak gitu.
1: Ya kan? Karena ibunya pinter mengolah-olah ya.
3: Kita lihat-lihat tuh anak-anaknya samen tuh kok enggak ada yang jajan meskipun wirawiri ada orang jualan kayak gitu ya. Katanya ibu, "Lah, cemilan di belakang tuh banyak," kayak gitu. Jadi kayak kita kayak enggak
1: enggak nafsu lagi ya buat beli jajan-jajan. Oke.
3: Okay. Jadi kalau minggu itu ibu bisa bilang kayak gini. Sesok gak ya opo yuk, kan sesok merai, ingin opo samen. Masih ingat itu kita sukanya itu bikin bakso, ya kan? Yeah. Jadi bapak itu pulang piket, ya kan bapak bapak Budinis malam, ya pulang dari polsek Budinis malam itu kan ke pasar menggiling daging, ya kan? Giling itu kan nanti tinggal
1: bikin baksonya, dibelit-belitin.
3: Seperti itu. Terus habis itu sak puas sak mbleke-mbleke ya kan.
1: Puas.
3: Sak puas-puasnya kan ya, kan kayak itu. Jadi ya seperti itu. Terus nanti ibu bikin apa? Misalnya donat. Ya seperti itu. Jadi tiap hari itu pasti ada
1: yang dibikin ya.
3: Ikon di rumah saya itu rengginang, Mbak. Jadi ibu saya itu rengginangnya itu memadukan rengginang Pasuruan sama rengginangnya orang Sidoarjo. Kalau Sidoarjo itu rengginangnya kan legi. Kalau orang Pasuruan itu asin. Jadi rengginangnya
1: manis
3: itu
1: asin.
3: Gurih
1: ya. Oke.
3: Tanpa vitsin. Promosi. Iya, cuman pakai paling udang, garam, gula, terasi, petis kayak itu.
1: Aduh, enggak terasa nih, itu udah habis waktunya. Iya. Apa mau ada part 3 lagi? Ya mungkin kesimpulannya jadi Mbak nih.
3: Okay. Jadi pesannya Mbah itu kan kita hidup itu apa adanya. Kita menyesuaikan kebutuhan kita, sandang pangan papan. Tujuannya itu satu, biar kita bahagia. Enggak neko-neko, enggak muluk-muluk, yang penting bahagia. Kayak kita aja. Ya kan? Bahagia dan yang jelas terpenuhi kebutuhan kita. Ya sudah, in this economy berarti kita sebagai pelaku ya. Pelaku yang melakukan itu, yang mengalami itu, kita akan memilih pilihan satu, menuruti gaya hidup atau akan hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Jadi kita jadi pelaku sendiri yang cerdas.
1: Iya. Dan yang penting tadi kurangi gengsi ya. Jangan ikut gaya hidup. Tapi sengsara.
3: Iya, style budek ya.
1: Budek ya.
3: Harus bahasanya orang Pasuruan tuh agak kasar, style budek, gak usah ngurus, sing penting aku gak makan jalu awakmu, style budek. Aku gak kelambi iki, bene kelambiku dhewe.
1: Gak nyilik kelambine wong. Jadi tetap menghargai apa yang kita miliki ya, artinya begitu ya. Dan mungkin menggunakan keuangan kita secukupnya dan membeli segala sesuatu itu yang kita butuhkan saja, bukan yang kita inginkan. Ya.
3: Yang kalau
1: iya.
3: Apa ya bahasanya sekarang ya?
1: Embuh garuh. Oke, terima kasih Mbak Neng ya sudah bersama kita di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Sampung Roso. Anda juga dan sanak perempat yang sudah bersama kami di line telepon, WhatsApp ataupun di YouTube kita ya di kesempatan malam hari ini. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Kita apa, Ce?
3: RRI digital saja, toh.

0: campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di kota.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, dan sana. Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan turut melibatkan rumah jakat melalui pengerahan relawan terlatih lembaga organisasi nirlaba atau filantropi. Tidak hanya menjalankan kegiatan jakat, tetapi juga bergerak membantu masyarakat gasan menghadapi berbagai bencana. Dan disampaikan oleh Muhammad Lutfi Alvin, para relawan telah mendapatkan pelatihan khusus kebencanaan. Mereka juga dibekali alat pelindung diri APD lengkap gasan memastikan penanganan kebakaran lahan berlangsung aman dan profesional. Rumah Jakat Banjarmasin mencatat ada sekitar 6.900 sampai 8.900 hektar lahan yang terbakar dengan ratusan titik panas masih aktif. Kondisi nang ini menjadi tantangan bagi petugas lapangan gasan terus berjaga menghadapi potensi karhutla sepanjang musim kemarau. Selain mengerahkan relawan, Rumah Jakat menghadirkan pos segar, gasan membantu menjaga kondisi petugas selama bertugas. Pos rang itu menyediakan kebutuhan penyegar seperti vitamin, minuman, buah, makanan ringan, sampai jual layanan pijat bagi petugas. Kehadiran relawan Rumah Jakat menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Selatan. Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui donasi berupa uang atau jual barang, gasan mendukung kebutuhan relawan serta petugas lapangan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, selamat malam dan sanak perompak di manapun berada. Malam hari ini kami akan hadirkan mini drama dengan judul Bulu Mariaban.
2: Sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah cerita begitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan disegani orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi, kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
3: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
3: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
3: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
3: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
3: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
3: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
3: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
3: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah ucapan.

0: Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Maryaban, beberapa helai bulu

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah Bulma Riaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
4: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala, Kona.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, atau karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, bulu Mariaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak, justru aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

0: Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ya, dan Sanak Perumpat ini lagu dari daerah Kalimantan Barat ya. Dan lagu ini mengangkat sebuah kisah sejarah dan tokoh penting dari kerajaan Mempawah, yaitu Utin Candrawidi, seorang putri dari tokoh kerajaan di masa lampau ya, dan Sanak. Dan Utin Candrawidi ini sendiri adalah seorang putri bangsawan dari Kerajaan Mempawah yang memiliki peran besar dalam sejarah Kalimantan Barat. Dan untuk silsilah keluarga, ya, Utin Candrawidi ini sendiri adalah putri dari Opu Daeng Manambung atau Raja Kerajaan Mempawah yang bergelar Pangeran Mas Surya Negara dan Putri Kesuma. Dan Utin Candrawidi ini sendiri menikah dengan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, putra dari ulama besar Habib Hussein Al-Qadri. Pernikahan ini kemudian menyatukan dua kekuatan besar di Kalimantan Barat saat itu, yaitu kekuatan politik Bugis Melayu dari Mempawah dan kekuatan agama atau spiritual dari keturunan Arab. Dan suami Utin Candrawidi ini, yaitu Syarif Abdurrahman Al-Qadri, nantinya kemudian membuka lahan baru di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kelak menjadi Kesultanan Pontianak. Jadi oleh karena itu, sosok Utin Candrawidi ini dinilai memiliki andil besar dalam sejarah berdirinya kota Pontianak.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etika dong naik motor.
3: Mas, hey, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
7: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
2: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
3: Oh no.
1: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
2: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
1: Nah gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
4: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Berkikis bulu betis ini berasal dari Sarawak, Malaysia, atau bahasa Iban ya, dan populer juga di kalangan masyarakat sampai ke Kalimantan Barat ya. Nah, dan sana perjuangan dan kesungguhan. Nah, ini mengisahkan tentang tekad yang besar, tekad yang kuat ya, dari seorang lelaki yang bersedia berjuang habis-habisan dan berkorban apa saja pokoknya ya, untuk bisa memikat atau mendapatkan wanita yang dia cintai. Jadi ungkapan berkikis bulu betis ini, atau sampai bulu betis terkikis habis, nah ini satu metafora yang menggambarkan usaha keras tanpa kenal lelah ya, pokoknya sampai bisa, sampai dapat. Dan ini sebuah lagu ciptaan Andrew Sun, Ngalai ya. Andrew Sun Ngalai ini juga menjadi satu simbol kebersamaan, kegembiraan dan perpaduan antar wilayah.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya, lagunya ini berjudul Warung Ayu, yang bercerita tentang suasana santai ya di sebuah warung. Yang punya tuh namanya Ayu, makanya dinamakan Warung Ayu. Ayu itu cantik ya kalau bahasa Jawa. Dan di Warung Ayu inilah sering berkumpulnya, ngobrol para tamu ya. Para pembeli maksudnya ya. Mereka akan ngobrol, berkumpul, terus melepas penat ya dengan masyarakat sekitar. Ya, seperti kebanyakan tembang-tembang campur sari berirama laras Jowo, liriknya juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan ya, yang akrab, penuh kehangatan, juga cerita-cerita sosial ringan yang terjadi ya. Ini membicarakannya tuh biasanya di warung sederhana ya, warungnya Mbak Ayu tadi ya, Warung Ayu. Kalau di sini tuh apa ya, adat budaya kalau orang Banjar tuh mawarung. Nah ya, ini sebuah lagu campur sari yang diciptakan oleh Dalang Pur ya. Oh, semoga saja bisa menikmati suasana malam Anda lewat lagu-lagu campur sari malam hari ini. Anda yang sedang istirahat malam, ataupun Anda yang mungkin masih berkegiatan ya, masih beraktivitas seperti halnya Ulun yang malam hari ini juga masih akan terus menemani pian sembilan lah dan tenang sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pasti dong, keren.
1: Ini selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua, virus-virus gua, kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

berasal dari bahasa Jawa. Kalau nggak salah artinya tuh sayang kalau dibuang, disia-siakan atau tidak dijaga dengan baik. Die maneman pokoknya. Ya, lagu campur sari Eman-Eman ini dipopulerkan oleh maestro Matthaus ya. Ceritanya itu tentang rasa sayang, penyesalan, atau rasa prihatin terhadap sesuatu yang sia-sia atau terbuang percuma ya. Jadi kalau dilihat makna lagu ini nih, rasa sayang yang mendalam ya, menggambarkan tentang perasaan seseorang yang sangat menghargai orang yang dicintai atau mungkin barang atau keadaan tertentu ya, sehingga merasa tidak rela kalau hal tersebut rusak atau hilang begitu saja. Jadi mungkin kalau dalam konteks percintaan, lagu ini menjadi satu pengingat ya, agar kita tidak menyia-nyiakan pasangan kita atau kasih sayang yang sudah diberikan, karena penyesalan itu kan selalu datangnya itu terlambat gitu ya. Aduh, kalau sudah gak ada tuh pasti dicari ya kan. Hewan hebat pokoknya ya.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
0: Eh.

0: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual-beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan. Dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya tak enteni. Dalam bahasa Jawa itu berarti aku tunggu ya. Kesetiaan dalam menunggu. Ya, ini karena kerinduan yang mendalam karena jarak yang kemudian harus memisahkan keduanya ya. Jadi lagu ini bercerita tentang perasaan rindu yang kadang membuat kita tuh galau, ya. Tapi tetap harus dihadapi dengan sebuah tekad yang kuat dan terus menanti, ya. Jadi lagu Campursari berjudul Tak Enteni ini sering diasosiasikan dengan tak enteni saat tekamu, ya. Jadi tentang kesetiaan seseorang yang sabar menunggu kembalinya kekasih tercinta dengan penuh ketulusan. Ya, boleh jadi malam hari ini ada di antara Anda yang sedang ngeteni saat tekani kekasih hati karena mungkin lagi ada di suatu tempat yang jauh ya, mungkin di seberang pulau sana untuk sebuah apa ya, sebuah cita-cita barangkali demikian ya. Oke. Semoga saja yang ditunggu sekjen Teni bakalan datang nantinya ya. Baik, dan sarang perempat, selamat malam untuk Anda dimanapun berada yang malam hari ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk menikmati atau akan segera beranjak tidur ya. Mudah-mudahan lagu-lagu campur sari malam hari ini dari Pro 4 dari di Banjarmasin benar-benar bisa menjadi pengantar tidur Anda ya. Selamat menikmati lagu-lagu campur sari hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Saat ini telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
2: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

0: jelas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya Republik ada di Kalimantan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwasanya usaha Belanda untuk bentuk negara Borneo, negara Kalimantan itu hanya ada di kertas.
1: Nah, jadi waktu perumusan di Tragelang saat ini sudah terkumpul Pak Gibran, karena beliau kan kepala staf Piharya, Gusti Aman, Hasnan Basuki. Nah, kemudian ada Paromansi. Paromansinya tukang ketik

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan bebas menentukan nasib sendiri. Tetapi kenyataannya bangsa ini masih harus menghadapi Belanda yang tetap ingin menancapkan kekuasaannya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan oleh seluruh rakyat di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan oleh rakyat Kalimantan Selatan yang setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak dapat terlepas dari peranan Kesatuan ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sebagai wadah untuk mempersatukan gerakan perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan untuk melawan pemerintah kolonial Nika Belanda. Adalah Hasan Basri sebagai tokoh sentral perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, seperti yang diceritakan Dr. Andes Haji Wajidi Amri, MPD.
2: Beliau lahir di Barang Batung, pernah sekolah di Pesantren Ponorogo di Jawa Timur, kemudian pernah mengajar di sana. Kemudian pada sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, beliau dengan perahu Bintang Tolen itu menyeberang ke Kalimantan Selatan membentuk Laskar Saifullah. Kemudian setelah itu beliau kemudian membentuk Benteng Borneo.
3: Sultan Shagril en Dr. Van Moog.
4: Van de Indonesische delegatie. Een geweldige taak is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven.
5: Dengan penanda tanganan persetujuan Linggajati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya serta akan besar pula akibatnya.
1: Perundingan Linggajati yang disepakati oleh Indonesia dan secara sah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 memberikan dampak bagi Kalimantan Selatan. Kalimantan tidak lagi termasuk wilayah de facto Republik Indonesia, serta membuat batalion ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan terputus hubungannya dengan Republik Indonesia, dan terputus pula dengan markas besar ALRI Divisi 4 yang bermarkas di Tuban, Jawa Timur.
2: Tetapi kemudian ketika persetujuan Linggajati yang secara de facto hanya mengakui Jawa, Bali dan Sumatera sebagai wilayah kekuasaan Republik Indonesia, maka secara otomatis terputuslah hubungan antara batalion ALRI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan dengan induknya yang ada di Jawa, yang ada di Tuban.
1: Perjanjian Linggajati menjadi tamparan terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Rakyat Kalimantan Selatan menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara dan semangat yang membara yang tergabung dalam ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan di bawah Komando Hasan Basri.
2: Beliau berhasil mengkonsolidasikan semua organisasi perjuangan atau laskaran yang ada di Kalimantan Selatan. Maka dia tempur daripada ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan sangat luar biasa. Sehingga dapat dikatakan, seperti dikatakan oleh Cornelis Pandik dalam bukunya Darul Islam Sebuah Penuntutan, Belanda hanya bisa berkuasa di kota-kota di Kalimantan Selatan minus kota-kota yang dikuasai oleh Belanda. Selebihnya di perdesaan semuanya dikuasai di ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan.
1: Pada tanggal 7 Januari 1949 bertempat di Durian Rabung, Padang Batu, dibentuk panitia persiapan proklamasi dengan Ketua Haji Abrani Sulaiman. 15 Mei 1949 dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Perumusan dipimpin oleh Haji Abrani Sulaiman, dibantu oleh Gusti Aman, Hasnan Basuki, Pangeran Arya, Budi Gawis, dan Romansi. Perumusan selesai pada pukul 3 dini hari tanggal 16 Mei 1949. Lalu diketik oleh romansi sebanyak 10 lembar dengan pita warna merah dan huruf kapital semua.
2: Untuk merumuskan naskah proklamasi 17 Mei 49 itu memang ada beberapa tahap. Dan mereka berkumpul akhirnya di Markas Perjuangan Duren Tabung, kemudian juga ke Telaga Langsat. Kemudian pada akhirnya mereka ketika proklamasi itu sudah matang, akhirnya dibacakan tangannya oleh Hasan Basri Dinie. Jadi Dinie itu ada monumen kan, ada tugu, kemudian setelah itu dibacakan oleh Hasan Basri di Mandapai.
1: Reaksi keras menentang kehadiran pemerintah Nika Belanda di Kalimantan Selatan. Dengan semangat yang tinggi, mereka melakukan perlawanan dan pemberontakan di berbagai daerah. Puncak dari buah perjuangan rakyat di Kalimantan Selatan dalam mengusir pemerintah Nika Belanda menorehkan satu goresan sejarah baru bagi bangsa Indonesia, yakni pernyataan merdeka dan menetapkan bahwa Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah proklamasi kemerdekaan.
2: Proklamasi 17 Mei 1949 itu adalah isinya menyatakan Kalimantan Selatan sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Ada proklamasi susulan sebenarnya. Proklamasi susulan itu 2 hari kemudian ada menyatakan Kalimantan menjadi bagian daripada Republik Indonesia. Tapi sampai sekarang naskah yang proklamasi susulan itu belum kita temukan. Yang proklamasi susulan kemudian adalah himbauan kepada Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat untuk sama-sama bergabung untuk memperjuangkan Kalimantan menjadi bagian daripada Republik Indonesia.

0: Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan mengikrarkan proklamasi Kalimantan di Kandangan, Kalimantan Selatan. Peristiwa ini adalah wujud komitmen kesetiaan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah lebih dahulu ditegaskan oleh Soekarno-Hatta. Dunia pun menyadari bahwa rakyat ingin berada di bawah naungan Republik yang merdeka, bukan dalam cengkeraman kolonial Belanda.
1: Pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya Republik ada di Kalimantan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwasanya usaha Belanda untuk bentuk negara Borneo, negara Kalimantan itu hanya ada di atas kertas. Karena sebenarnya ketika dilakukan persetujuan Linggar Jati itu ada upaya-upaya untuk membentuk Provinsi Borneo, juga Provinsi Negara Indonesia Timur dan lain sebagainya, yang mana antara Republik Indonesia dan negara-negara bentukan Belanda itu akan disatukan dengan namanya Negara Indonesia Serikat. Nah, ternyata upaya-upaya Belanda untuk membentuk namanya negara Borneo itu tak terwujud. Dan Hasan Basri telah menyatakan bahwasanya dengan proklamasi 17 Mei 1949 yang ada di Kalimantan itulah pemerintah Republik, tidak ada yang namanya negara Borneo.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Wahai saudaraku, seriuskah kita agar ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jalan yang lurus? Benarkah kita tidak pernah ingin tersesat dalam menjalani kehidupan ini? Kalau memang benar, mengapa kita lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran? Renungkanlah.

Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengatakan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kami kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sangat berombak. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini Kamis 27 Agustus 2026 melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat, kita jumpa lagi di Banua Beisukan edisi pagi hari ini, hari Kamis, sepatnya di 27 Agustus 2026. Ya, dan Sanak Perompat, untuk mengawali pagi kita pada hari ini, bersama-sama kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Al-Mu'min ayat 36 hingga 45 yang dibacakan oleh Abdurrahman dan terjemah oleh Ratna Paujia.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, "Menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan." Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, "Berbuat baik kepada orang tua." Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Riwayat Bukhari.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.

0: Suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan senang Pro 4, kita jumpa lagi dalam program Hikmah Subuh. Di edisi pagi hari ini, hari Kamis, tepatnya di 27 Agustus 2026. Dan anak-anak perompak seberataan, pada pagi hari ini kita akan bahas topik yaitu 7 sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan diamalkan. Dan tentunya pada pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu bersama Ustadz Mahyudin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Hilda, apa kabar Bian?
1: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah, baikkan aja ulun.
1: Alhamdulillah, semoga rasa perempat yang mendengarkan kita juga dalam keadaan sehat walafiat dan baik semuanya ya Ustaz ya. Ya, dan tentunya topik kita pada pagi hari ini yaitu 7 sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan amalkan. Dan sebelumnya nih Ustadz, kita juga ingin mengajak rasanak perempuan seberataan yang ingin bergabung pada Hikmah Subuh pagi hari ini, bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Baik Ustadz, kita langsung saja nih Ustadz untuk topik kita pada pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala tuqata syaratan liqabulil a'mal wa faddalana bihaqiqatit taqwa wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya beserta kudrat, iradat serta dengan izinnya jualah, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi umur panjang, diberinya kesehatan lahir dan batin. Mata kita bisa melihat alhamdulillah, telinga kita bisa mendengar alhamdulillah, hidung kita bisa bahinak alhamdulillah, mulut kita bisa bicara alhamdulillah, tangan dan kaki kita bisa bergerak alhamdulillah. Itu yang kita perlu disyukuri. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kahiban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat pemirsa radio RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Adapun pagi hari ini judul atau tema adalah 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu dijaga dan diamalkan. Sebelumnya kita menyapa dulu yang ada di depan kita ini. Apa kabar pian Ustazah Helda sekeluarga, apa kabar pian?
1: Alhamdulillah baik Ustaz.
2: Nah, kita menyapa nang di higanya tuh ulun kada kenal jua nah si namanya pang. Siapa pian Ustaz?
1: Sang-sang Ustaz.
2: Namanya?
1: Sang-sang.
2: Sang-sang. Wah, okay. Masyaallah. Ini namanya Sang-sang ini. Ini pian uang mana?
1: Banjarbaru.
2: Banjarbaru lah. Taunya namanya Sang-sang ini anu jarang nama nang di tuh kan nama orang tuanya memberikan yo Sang-sang. Sang-sang kan namanya? Masya Allah.
1: Panjang itu. Namanya Ustaz.
2: Oh panjang. Okay. Oh. Disingkat kah?
1: Oke.
2: Okay. Jadi pembagian nama orang tuanya tuh biasanya ada yang sesuai mudah-mudahan anakku jadi ini. Nah, pemberian orang tuanya bisa mengambil dari nama orang-orang besar-besar yang dulu nak sukses-sukses diberikan namanya dengan harapan anaknya bisa sukses juga. Ada mengambil nama dari orang alim yang terkenal, kemudian anak ini menjadi orang alim terkenal. Biasanya orang tuanya tuh memberikan tuh ada keinginan. Nah, itu bang pemberian orang tua tuh jangan kita tahu mencontoh nama nang luar negeri tapi kan tuh artinya jangan. Soalnya biasanya orang bahagia itu anak tuh ada maksudnya. Soalnya nama kitanya dipanggil di akhir sama binnya kena. Jangan sembarangan memberi nama tuh. Soalnya nama ini mengandung doa bune. Dan ini juga termasuk sunah Rasul memberi nama yang bagus-bagus dua anak buah tuh. Nah itu bang. Pemirsa radio RRI yang dimuliakan Allah. Sebelum kita masuk ke judul 7 sunah bagi negara Rasulullah SAW yang dijaga dan diamalkan, belum teringat sebuah dialog antara malaikat Jibril dan baginda Rasul. Waktu baginda Rasulullah SAW sakit keras, malaikat Jibril datang mengunjungi baginda Rasul. Dalam pertemuan itu terjadi dialog. Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, di saat aku wafat atau meninggal, apakah engkau tetap turun di muka bumi dan apa yang engkau kerjakan, hai Jibril?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ulun tetap turun di muka bumi, tetapi tidak membawa wahyu seperti engkau masih hidup. Tetapi kata Malaikat Jibril, aku akan mengangkat 10 macam permata yang ada di muka bumi ini. 10 macam permata yang ada di muka bumi ini. Nanti kita sebutkan tidak semuanya, mungkin sebagian saja. Pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah. Ini zaman kabut nih nah. Zamannya zaman kabut. Kemarau berkepanjangan. Nah, ini ada kaitannya kira dengan 10 macam permata yang ditarik dicabut oleh malaikat Jibril alaihissalam. Padahal Allah dalam Al-Qur'an tuh mengatakan sekiranya di penduduk bumi ujar Rasulullah, dalam firman Allah, sekiranya penduduk bumi ini beriman dan takwa, penduduknya beriman takwa pula, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan asalnya beriman ini penduduk buminya beriman dan takwa, maka Allah akan membukakan keberkahan di bumi, dibukakan berkah. Di langit dibukakan berkah. Ini kenapa hujan kada turun? Kenapa bencana di mana-mana? Nah, ini menyangkut penduduknya. Berimankah? Bertakwakah kepada Allah? Ujar Allah, kerusakan di muka bumi ini nah. Di laut dan di bumi, di laut dan di daratan itu akibatnya manusia namun ulah. Dan akibatnya kata Allah, aku kembalikan. Akibat perbuatannya itu nak, aku kembalikan duitnya juga. supaya inya kembali ke jalan yang benar, kata Allah. Jadi kita bencana kemarau berkepanjangan, mestinya kita kembali kepada diri kita. Sudahkah kita beriman dan bertakwa kepada Allah? Para pemimpin, sudahkah pemimpin kita ini beriman dan bertakwa kepada Allah? Yang pertama, ujian mereka Jibril. Yang aku tarik sampai meninggalnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan waktu. Waktu ini nah, ditarik keberkahannya. Kata baginda Rasul, setahun. Kasa sebulan mana? Ini bujuran-bujuran ini kan bertahak ada bujur. Setahun kasa sebulan. Sebulan kasa seminggu. Seminggu kasa sehari. Kasa kan dia sempian ini waktu ini. Sehari kasa satu jam. Kalau sampian-sampian tidak pandai menggunakan waktu, maka waktu ini akan menebas amalan-amalan pian. Al-waktu kasyaipi, kata Rasul. Waktu itu ibarat pedang. Apabila kita kada pandai menggunakan waktu, waktu ini akan menebas amalan-amalan kita. Kada apa istilahnya itu, kada sawat lagi duduk di majlis taklim karena waktu, karena kesibukan. Tidak sempat lagi sholat berjamaah karena waktu, karena sibuk. Tidak sempat lagi silaturahmi karena waktu, karena sibuk tadi bang. Ya kadang-kadang pandai-pandai pian menggunakan waktu, waktunya kan menabas amalan-amalan pian. Ya rasakan pian waktu ini kujuk-kujuk pian. Semua kita dikejar waktu. Semua kita sebenarnya dikejar waktu. Dunia mengejar kita. 24 jam nyakawa cok itu 24 tambah 24 jam lagi. Nyakawa itu jauang bahari lah. Jangan nyakawa aja matahari itu ditongkatinya supaya jangan tenggelam. Wah yuk, saking ambisinya itu nah dengan dunia. Jadi kita kada boleh ambisi pun. Apabila orang ambisi terhadap dunia, nah, maka Allah akan memberikan. Apabila orang tidak ambisi dengan dunia, tidak ambisi dengan dunia, maka Allah akan memberikan tiga keutamaan. Kita ini kadang dunia ini bang, sampai waktu sholat zuhur kita masih di gawian kita, pedagangnya kah, apanya kah, padahal kawan ditinggalkan untuk sholat, tapi kita mementingkan, istilahnya apa, mementingkan urusan dunia. Padahal urusan akhirat sudah memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudahkah kita mengakbarkan pada batin kita bahwa Allah nang besar? Ini jualan kita kecil, urusan dunia kecil. Allah nang Maha Besar, Allah nang ampunnya. Kan, tapi kita itu Pak, panggilan dunia lebih besar daripada panggilan akhirat tadi. Bisikan nafsu kita lebih besar daripada bisikan malaikat. Apabila orang mengurangi ambisi terhadap dunia, mengurangi. Ya pian ambisi ini pian udah koe, nya kada iman nang membatasinya. Jadi pejabatnya kah? Jadi apanya kah? Kalau sudah nafsu, ambisi am jadinya. Cuma nang celakanya bisa menghalalkan segala cara nang ini. Kada tahu lagi nang hak kewajiban, kada tahu lagi nang halal, nang haram, kada kau lagi membedakan. Ini kalau orang sudah nih, sudah istilahnya ambisi nih, nang halal, nang haram aja digawinya. Nang pertama Allah akan memberikan apa? Orang yang mengurangi ambisi tadi, Allah akan memberikan ketaatan dalam ibadah. Nah ini orang yang tidak berambisi, kita boleh aja dunia ini, baik. Soalnya dunia ini jembatannya ke surga. Menuju surga jembatannya ini ya dunia ini tempatnya. Tempat kita bertanam. Di dunia ini bertanam. Bertanam amal kebaikan di dunia. Kalau kita kada bertanam jangan berharap memetik hasilnya. Bersusah payah kita sholat, bersusah payah kita menuntut ilmu, bersusah payah kita mengerjakan amal ibadah. Hasilnya kita akan memetiknya gitu. Bukan Allah Ta'ala yang ampunnya, tapi untuk kita sendiri. Kita beribadah untuk kita, bukan untuk Allah. Kebaikan itu kembali kepada kita. Kenikmatan itu akan diberikan kepada kita. Kita nampun gawe, kita menikmatinya kena. Jadi orang yang mengurangi ambisi terhadap dunia, maka Allah akan memberikan kekuatan dalam ketaatan. Sampai sholat zuhur, kerjakan sholat zuhur. Sampai asar, sholat asar, tinggalkan pekerjaan. Berdagang tutup dulu. Oh ini 5 menit lagi nah, zuhur tutup dagangan. Soalnya dagangannya urusan dunia aja. Tutup. Ini kalau nya cerita bune, ini hujan mu kada pernah jua pang ke Arab situ. Kalau pedagang Arab tuh je bune, kalau nya sudah sampai azan, ditinggalkannya dagangannya kada ditutup bang. Bukannya, bukan kemana? Memenuhi azan tadi bang. Tinggalkannya, semua pedagang tinggalkannya, kada ditutupnya. Coba ya udah kita. Para pedagang pas panggilan azan Allahu Akbar Allahu Akbar, pedagangnya menuju musola atau masjid bulik, bisa menangis dagangannya diangkut tukang. Iya bisa ya udah agak tuh kan gimana ya baunya azan tinggalkannya. Mestinya kita kalaunya sebelum azan 5 menit tutup warung dulu kan, hanya buka pulang. Yang penting keberkahannya itu bener, bukan banyaknya. Makanya ini keberkahan itu yang penting. Keberkahan waktu, keberkahan usaha, keberkahan umur. Yang kedua pulang, Allah akan memberikan keutamaan bagi orang yang mengurangi ambisi dunia. Yang pertama tadi, Allah akan memberikan kekuatan dalam ketaatan. Yang kedua, Allah memberikan dalam hatinya, dalam batinnya mencukupkan rezeki yang sedikit. Allah memberikan rasa qanaah tadi dengan apa rezeki tadi, rasa cukupnya, terlalu banyak syukurnya. Syukur itu pemberian Allah bune. Merasa cukup itu pemberian Allah dalam batinnya, dalam hatinya. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Nah, yang ketiga, Allah akan memberikan ketenangan dan sinar di dalam hatinya bener. Ketenangan hati Allah pemberiannya. Allah memberikan ketenangan hatinya. Ini penting, hati kita ini tenang bener. Ada juga sugih tapi kada tenang. Sugih banyak harta tapi kada tenang. Guring pun kada tenang. Takutan hartanya, kalau pina ini, kalau pina itu, banyak harta aja kada tenang. Kan? Banyak harta aja kada tenang. Itulah tiga yang diberikan Allah bagi orang mengurangi ambisi terhadap dunia. Jadi kembali kita cerita tadi. Nang tadi kalau makan kibis sama tinggalnya bagi Rasulullah ke apa istilahnya keberkahan waktu. Waktu ini bisa usaha, bisa umur. Ujar Rasulullah, yang paling beruntung umurnya panjang, banyak amalnya. Umurnya panjang, banyak amalnya. Nang kada bagus ujar Rasulullah, Pak. pendek umurnya, banyak dosanya. Umurnya pendek tapi banyak dosanya. Umurnya penang bagus tuh jos loh. Umurnya panjang, banyak amalnya. Nah, itu masalah umur pian juga. Nya keberkahan umurnya, umurnya nya berkahan kawa duduk di majlis ilmu. Kawa duduk di majlis ta'lim. Kawa menyempatkan di majlis zikir. Kawa menyempatkan di majlis salawat. Kawa menyempatkan silaturahmi. Itu umur berberkah tak? Artinya condong ke akhirat. Memang dunia ini punya jalannya ke akhirat dunia ini. Cuma kita jangan sampai mabuk dunia. Itu aja. Jangan sampai lupa dengan akhirat. Yang kedua pulang. Ujian mereka cipta, aku akan menaik sifat adil daripada pemimpin. Nah, pemimpin kayaknya kada adil lagi. Sudah nyampe kah? Apabila dia memimpin, adillahnya memimpin ini. Bujulah jadi pemimpin. Amanahlah jadi pemimpin. Patonahlah jadi pemimpin. Tabliklah jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu ada 4 syarat. Yang pertama, pemimpin itu patonah, cerdas. Pemimpin itu cari nang cerdas, nang pintar. Jadikan pemimpin itu nang cerdas, nang pintar, bukan nang sugih. Tapi kada cerdas, jangan. Ini syarat pemimpin itu jaga sunah patonah, cerdas. Jadi cari memimpin kira cari nang cerdas, jangan memilih cari nang banyak duit kena, jangan. Cari pemimpin itu nang cerdas. Nya bunai cerdas do pintar itu lain bunai. Nya patona teh cerdas berpikir. Nya pintar itu bisa membunguli. Nah, jadi cari pemimpin itu jangan pintar bisa membunguli ke rakyat kena. Cari nang cerdas. Cerdas itu ia bisa berkorban untuk rakyat, bukan rakyat yang dikorbankan. Nah, kedua pulang saat pemimpin itu apa? Samping patona cerdas, amanah. Amanah bunai cai memimpin tu cai nang amanah, kawa dipercaya. Tu syarat memimpin tu amanah. Nang ketiga mencai pemimpin tablik menyampaikan.

0: cai lah orang nang patona nang kawa di percaya cai nang tabik nang, nang menyampaikan nang bujur kan cai nang apa istilahnya lagi nang kampat tuh sidik nang bujur pak tuan nang sidik nang bujur mencari pemimpin gitu pilih-pilih kita jadi pemimpin tuh itu kita memilih nang cerdas nang pintar nang dapat percaya tablik dan sidik lalu apalagi ujar mereka cipin aku tarik samping pemimpin tadi nak nang aku tarik sifat babinian kadusupan lagi sifat pemimpin babinian kadusupan lagi nah hijaman kena terus sampaikah pergaulannya pakaiannya ada supan sedangkan al-haya oh minal iman supan itu sebagian pada iman nah
1: iya.
0: Nangka tiga nangka empat aku akan menarik sifat sabar daripada orang miskin sudah sampaikah orang miskin kan sabar lagi ya orang miskin kan sabar lagi bunda ya nang melakukan hal-hal nang di luar hukum-hukum agama dan hukum-hukum negara bisa membegal, bisa mencuri, bisa mencopet dan melakukan segala hal nang dilarang. Aku akan menaik sifat sabar daripada orang-orang miskin. Nang keempat pulang diantaranya, aku akan menarik sifat pemurah daripada orang sugih. Uang sugih itu ditarik sifat pemurahnya karena uang sugih itu engken kada mau lagi berbagi-bagi kada mau lagi inya mengukut-mengukut duit itu pakai inya aja pakai keluarganya sampai tujuh turunan siapakannya padahal harta kena ditakuni di mana mendapat di mana menggunakan harta itu ditakuni karena jangan sampian senang-senang mengukut harta bihimat mengumpulkan itu ditakuni di mana pian mendapat harta itu di mana habis itu apa? Menggunakan di mana? Gaji 7 juta di kenapa? Banyak kan itu harta pian di mana mendapatkan? Ditakuni.
1: Iya, semuanya dipertanggungjawabkan.
0: Dipertanggungjawabkan. Ya. Gaji 7 juta, 7 juta, 8 iya. juta. Sekarang miliaran, berapa miliar? Ditakuni jangan senang-senang pian.
1: Iya, jadi semua yang kita kerjakan ini pasti di akhirat nanti dipertanggungjawabkan.
0: Dipertanggungjawabkan, Bunai.
1: Itu ya, Ustaz ya.
0: Di dunia gen bisa dikurung-urang. Dia dapat kapika, apalagi di akhirat kena.
1: Iya,
0: ingin. Jangan pian senang-senang. Hidupnya akhirnya ada.
1: Ibaratnya kita sebagai manusia semuanya mempertanggungjawabkan
0: apa yang kita kerjakan. Jangan berambisi. Kalau nya ambisi dunia, bunda bisa menghalalkan segala cara. Itu bang, biar hati-hati hidup. Hidup ini kada segi binatang mati, bayar timbai. Kada dapat tanggung jawab manusia di pertanggung jawaban.
1: Iya.
0: Sabilah anu jagin sabilah apa istilahnya? Istilahnya kemarin tuh cerita dosa sebuting tali aja gin. Uang miskin punya tali aja. Tali aja sebutingan uang miskin ini. Habis itu ada sayembara, jaga aja api belum mati, siapa nang kau mengawani udah dalam kubur, udah baris separuh harta. Rupanya uang miskin ini mendanga itu tiba-tiba mendanga ada punya harta, punya janu, barang udah nang kon. Jadi ceritanya Hokon mengawani gajah yang meninggal tadi bune. Membawa tali miskinnya cuma tali aja sebuting hidup bisi tali. Pakainya begawi tali aja. Waktu di dalam kubur gajah meninggal, inya umpat tu berapa dalam kubur, malaikat nungkal nangki datang. Menanyai. Mau menanyai, ternyata ini ada dua, ada nang mati, ada nang hidup. Ujar nungkal nangkir, nang mati ini kadanya kayak aja berudi. Nah, hidup ini kita takuni. Nah, ditakunilah nang hidup tadi nang menjaga tadi. Menjaga mengawani gajah meninggal tadi. Ditakuni mone. Nyong membawa apa? Membawa tali. Di mana mendapatkan? Di mana ikam menggunakan? Untuk apa pulang ikam ini tali ini nyari banding didapat digunakan untuk apa pulang? Jadi ceritanya mone. Tali ini tuh ibu nih sampai istilahnya subuh kada tuntung pertanyaan. Sebuting tali itu nak macam-macam pertanyaan dapatnya di mana menggunakannya apa duitnya diapakan ini banyak mana sebuting tali aja jadi jangan uang miskin tadi sampai sudah subuh

0: siang tak ada tuntung jawab tanya, keluarlah nang tadi wong miskin tadi. Setelah keluar lalu sesuai perjanjian amanah gajah, siapa nang mengawani gajah dalam kubur, karena gajah itu hutan mati harus minta kawani. Siapa nang mengawani dibagi separuh harta. Ujar orang miskin nyawa separuh harta unda kada jadi mampir, ambil aja nyawa situ. Unda jangan separuh harta saboting ni tali aja nah, karena tuntung unda ditanyai lagi apalagi banyak harta. Saboting jabun tak tali aja. Iya. Kada tuntung-tuntung ditakuni apalagi banyak harta pian. Apalagi hartanya pulang dari harta gampasan pulang. Masya Allah. Iya. Dipukuli malaikat punai.
1: Ya baik Ustadz, kita juga ingin mengajak nang sanang perempuan semuanya yang ada yang ingin bergabung tentunya pada pagi hari ini di Hikmah Subuh dengan topik kita 7 sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan diamalkan. Nah. Sudah sampai mana nih 7 tadi ya Ustadz ya?
0: Ayo kita.
1: Apakah sudah nih 7 tadi ya Ustadz ya? Tapi sebelumnya kita juga ingin mengajak nang sanang perempuan yang mau bergabung pagi hari ini di Hikmah Subuh di 0511325202 atau 0895340509. Topik kita pada pagi hari ini adalah 7 sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan diamalkan. Dan kita dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustadz ya. Tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korkin Mas dulu yang semalam nih di area Dinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 banyak.
1: Ini
4: udah
5: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar dan Sanang Promot masih di Kemas Subuh pada pagi hari ini dengan topik kita 7 sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan amalkan. Baik Ustadz, kita langsung saja ya Ustadz. Siap. Ya ke topik kita hari ini.
2: Yeah.
1: 7 sunnah Rasulullah sampai kemana nih? Sudah
2: Ustadz. Iya, ujar deh. Kemana 7 sunnahnya kasih cungulan.
1: Nah, makanya kita kembali ke topik kita ya yeah, Ustadz.
2: Siap,
1: ya.
2: Siap.
1: 7 sunnah nih Ustadz, ada 7 nih Ustadz. Silakan yeah. Ustadz.
2: Nah, yang pertama lah. Pada gaji RRI yang diberikan Allah, mudah kita kau menjaga 7 sunnah dan insya Allah mudah kita kau mengamalkan sunnah Rasul. Dengan izin dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama benar. Senantiasa menjaga wudu. Ini sunah yang pertama, senantiasa menjaga wudu walaupun kita kada salat benar. Batal wudu. Wudu pula. Biasanya kita diimbahnya mau salat aja nya wudu. Ini masuk sunah Rasul. Mengekalkan wudu. Kekalkan wudhu. Makanya uang nambah wudhu ini dalam orang yang menjaga wudhunya ini bunda mendapat doa dari malaikat. Apa doa malaikat bagi orang yang mengekalkan wudhu tadi, yang selalu berwudhu, batal wudhu, batal wudhu. Apa doanya? Ya Allah ampuni dosanya dan sayangi dia ya Allah. Berarti bisa kita amalkan. Jadi bagi orang yang mengamalkan wudhu ini mendapat doa dari dua malaikat. Apa doa malaikat? Ya Allah ampuni dosanya dan sayangi ya Allah dia. Batal wudhu pula. Dan juga wudhu ini pun di akhir zaman karena muka kita ini bercahaya bunyi karena air wudhu. Dengan air wudhu itu bunyi Tuhan tuh menghapus dosa kita. Kalau kita berwudu dimulai dengan mencuci muka, ada apa nang ada nang di kepala kita, nang di muka kita, itu dosa-dosa dihapuskan. Dosa mata dihapuskan. Dosa mulut dihapuskan. Dosa hidung dihapuskan. Dosa telinga dihapuskan. Bahkan kita menyapu kepala ini, dosa otak. Otak kita pun kadang pemikiran kita yang kadang bagus itu timbul, itu dihapuskan. Waktu wudhunya toh belum mana lagi sembahyangnya, hanya di wudhunya sudah dihapuskan dosanya. Dosa di tangan, dosa di kaki. Hah? Ayo uang mengamalkan wudhunya, apa ditambah sembahyang pula. Setelah setelah berwudhu, sholat sunnatul wudhu dua kali. Usul sunnatul wudhu'a rak'atain lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan sholat sunat wudhu dua kali karena Allah. Batal wudhu pulang, sholat pulang. Umma nikmatnya, indahnya itu. Hah? Jadi sunnah yang pertama mengekalkan wudhu. Wudhu ini punya dunia akhirat mendapat berkah. Di dunia muhanya itu bercahaya-cahaya wudhu punya. Bukan cahaya lipstik, ini sengke, apa macam-macam. Kalau orang senang berwudu, bercahaya cahaya wudunya bunda. Kan, enggak ada wudunya, habis pupu bunda. Kalau dimamakan wudu, berpupu pula. Kan, itu bang, nang istilahnya nang menghalangi itu. Bagi perempuan, hanu istilahnya lebih sayang pupurnya daripada air wudu. Padahal karena bercahaya, nang bercahaya di akhirat karena bukan sengker, bukan lipstick, tapi nang bercahaya air wudunya di akhirat karena. Tuh, kita laju aja. Nang pertama mengamalkan wudu. Nang kedua membaca istighfar. Minta ampun kepada Allah. Tiap hari baca istighfar. Berapa kesanggupan kita? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah. Ampuni dosa yang ada di mata ulun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa yang ada di muntung ulun ya Allah. Karena ulun banyak bapendai yang kada ingat pian. banyak dunianya berpendai daripada akhiratnya. Kan? Talinga ini banyak mendengarkan urusan dunia daripada mendengarkan urusan akhiratnya. Ampuni ulun ya Allah, astagfirullahaladzim. Umur ini banyak masalah dunianya dan diurus daripada mengurus masalah akhirat umur kita nih. Minta ampun kita kepada Allah. Ini sunnah yang kedua, membaca istighfar. Pendek aja astagfirullahaladzim. Pendek aja. Kadang kita kada amalkan 50 kah sehari semalam, 100 kah sambil metipin astagfirullahaladzim. Memang bagusnya beristilah pang istighfar itu masalah apa? Hadirkan hati, hadirkan perasaan kita nah astagfirullahaladzim. Khusyuk membaca istighfar sambil makan kacang-kacang astagfirullahaladzim, sambil minum astagfirullahaladzim. Puji bagus Jepang, cuma terhadap khusyuk. Bagus itu nang kita tawadu beristilah, kita minta ampun tuh beristilah. Bukan sambil makan minta ampun. Bagus Jepang sambil makan nah, makan kacang TV astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi itu untung aja. Bagus tuh sampai ke hati, sampai ke perasaan kita minta ampun. Kan bagus jamal kan tiap hari membaca istighfar 100 kah, 50 kah selawi, 25 kali kah sehari. Yang penting pada istiqomahnya itu amalat. Pertama, mengekalkan wudu. Ketika membaca istighfar. Sahabat Rasulullah Abu Hurairah dan perawi hadis itu nah. Berapa sin sehari semalam membaca istighfar sahabat Rasulullah tak? Banyak perawi hadis tuh 12.000 nih saya semalam ah. 12.000 kada 1.000 lagi kita sehari 100 kada kawa pada pendek aja. Kita ini kada banyak minta ampun kepada Allah, kada baca-baca istighfar. Kayak apa itu? Hah? Makanya untung kita berdangar-dangar ini untung boleh. Ada 4 golongan manusia nang 3 di antaranya beruntung, 1 celaka. Apa kata Rasul nang beruntung tu golongan manusia nang menjadi guru tu nang beruntung. Hendaklah kamu menjadi guru. Nya kada kamu menjadi guru, hendaklah kamu menjadi murid. Bila kada kamu menjadi murid, hendaklah kamu menjadi pendengar. Nah, mendengar-dengar bune. Yang penting ada ilmunya dulu. Masalah kau beramalkan tu hidayah Allah. Taufik dan hidayah Allah dengan izin Allah. Kita kan Allah mak mengizinkan kita. Mengamalkan yang penting kita ada ilmunya dulu. Ya kalau ada ilmunya apa nang diamalkan? Pertama tujuh sunnah mengamalkan wudu. Nang kedua membaca istighfar.
1: Yang ketiga Ustaz?
2: Nang ketiga laju aja sampai.
1: Iya, yang ketiga.
2: Nang ketiga apa? Membaca Al-Qur'an, qiraatil Qur'an. Kan nyamannya hidup ini nah berkah boleh, hidup ini jadi berkah boleh. Pertama mengekalkan wudhu, membaca istighfar, membaca Al-Quran, di Al-Quran itu dibaca jangan setahun sekali. Umur kita ini habis urusan dunia aja. Talinga kita habis mendengar urusan dunia aja. Montong kita habis berkisah masalah dunia aja. Mata kita habis melihat masalah dunia aja. Batis kita habis menuju urusan dunia aja. Nah. Nang ketiga itu membaca Al-Quran. Nang keempat nyalun habis bacakan sudah ya. Habis judulnya tuh kan. Nang keempat pulang sholat berjamaah bunya di masjid.
1: Iya, memakmurkan masjid.
2: Ustazah bujo, memakmurkan masjid. Bapak masjid tentunya sholat berjamaah. Bapak masjid tentunya istrinya i'tikaf. Nah, ini kata sahabat Rasulullah berkata nih, Ubay bin Ka'ab mulai. Ada 3 benteng. Bila engkau ingin selamat, dekati benteng itu ujasidin dan masuk ke dalamnya. Soalnya fungsi benteng itu untuk keselamatan. Benteng itu fungsinya menyelamatkan kita, benteng. Dan benteng ini menyelamatkan dunia selamat, akhirnya selamat ujasidin. Benteng itu yang pertama ya itu tadi masjid, ini benteng yang pertama masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid, masuk ke dalamnya. Apa? Sholat berjamaah, itikaf, kegiatan-kegiatan keamanan di masjid. Jangan jauh-jauh dengan masjid. Bila ingin selamat dunia akhirat, ujung sini. Nang kedua, benteng nang kedua, zikrullah, zikir kepada Allah. Saya semalam mau ada berzikir kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Urusan dunia ini kecil. Nang ketiga, benteng nang ketiga, iya termasuk tadi Al-Qur'an tadi. Kan, itu benteng tuh anak selamat, benteng keselamatan. Dekati masuk ke masjid. Zikrullah dan membaca Al-Qur'an. Nang keempat apa, sholat berjamaah. Nang kelima sunah, nang kelima nang kita jaga amalkan apa, sembahyang duha sedikitnya dua rakaat. Sembahyang duha ini biasanya berkandang rezeki bunda.
1: Iya.
2: Supaya rezeki kita barakah bunda, bukan banyak ya, tapi barakah. Banyak barakah pula. Hanya rezeki. Sholat duha ini membuka rezeki, makanya doanya tuh bagus pian doa.
1: Apa itu doanya?
2: Allah mainkan rezeki bersama Pak Anjil bu. Caranya bahasa kita nah, ya Allah, apabila rezeki lu di atas langit turun akan. Allah mainkan apil, Allah mainkan rezeki bersama Pak Anjil lu mainkan apil aldi. Pak itu apabila di dalam bumi keluar akan. Ya bu, doanya mantap. Kalau doanya bakal doa bakal kagasan dia deh.
1: Iya, jadi salat duha ya.
2: Iya, duha.
1: Bisa mungkin kita amalkan.
2: Ya, kita amalkan.
1: Ya. Setelah salat duha apa lagi?
2: Jadi apabila sedikit colok, banyak akan.
1: Iya.
2: Apabila jauh, dekat akan. Apabila haram, halal akan ya Allah. Amin. Wah, yuk doa di doa duha tuh nah. Mantap banget. Jadi sembahyang duha paling kadang dua rakaat setiap hari pun ini sunnah rasul.
1: Iya. Berikutnya nih Ustaz.
2: Yang kelima pulang, yang keenam.
1: Yang keenam Ustaz.
2: Menggawi sahajud, sholat tahajud tengah malam dua rakaat. Gak usah banyak-banyak ya, dua rakaat tapi amalkan setiap malam. Ini sunnah rasul. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatak. Nafilatak asna. Ayyab asrab buka maqam mahmuda. Disuruh kita bangun tengah malam untuk sholat tahajud. Itu karena Allah akan mengangkat maqam mahmuda. Allah akan mengangkat derajat daripada orang-orang lain. Nah, anak minta tinggikan derajat kan sholat tahajud. Karena Allah meninggikan derajatnya kepada orang lain. Nang ketujuh. Nang ketujuh ini bersedekah boleh. Sekemampuan aja bersedekah. Mau bersedekah 1.500 rupiah, sedekah 1.000, 2.000, 5.000, sedekah juga, bersedekah. Yang ada di misi diuta lu, barang sedekah senyum dengan tetamu, kakawanan, bersenyum aja sedekah. Karena duit kena di misi apa, nang disedekahkan, senyum lah. Manis muka dengan apabila kita bertamu, senyum. Udah aja sedekah senyum aja, dia duit kena keluar. Nah, mau memilih-milih senyum aja, tengken namanya. Yang ada duit sedekah. Yang ada sedekah, senyum aja. Ya. Manis muka dapat tamu. Nah, itulah tujuh sunnah kasur. Artinya, mudah-mudahan kita diberi hidayah petunjuk kalau menggawi ini.
1: Amin.
2: Berwudu tadi.
1: Okay.
2: Habis wudu tadi apa? Baca istighfar. Habis membaca istighfar.
1: Baca Al-Quran.
2: Baca Al-Quran tadi. Sembahyang. Masjid.
1: Memakmurkan masjid.
2: Memakmurkan masjid. Nang kelima sembahyang duha. Nang keenam sembahyang tahajud dua rakaat. Nang ketujuh bersedekah. Nah, sedekah boleh.
1: Iya.
2: Itulah tujuh sunah rasul boleh.
1: Itu tujuh sunah rasul ya, nah, Ustaz ya.
2: Itu tujuh sunah rasul nang kita jaga, nang kita amalkan.
1: Nih, ada telepon di penghujung, kita terima
2: iya,
1: sebentar ya, terima Ustaz
2: dulu.
1: Ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di penghujung ya, Ibu ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu.
3: Silakan, ulun sedikit bertakon nah. Kalau misalnya aja berjamaah kada di masjid,
2: Ustaz. Apa aja?
1: Salat apa, Ibu?
3: Salat berjamaah di musala misalnya, ada di masjid kayak itu nah. Nah, itu masuk juga kan yang
2: Anwar
3: Sanggih. Makasih.
1: Oke, terima kasih.
2: Siap,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, mungkin dijawab singkat ya Ustadz.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya. Ini istilah aja nih Bunda. Hmm. Kita kan di masjid. Masjid rumah Allah. Musola bang, rumah Allah iya. Juga. Nah, jadi di musola masjid itu rumahnya Allah. Sama aja Bunda. Memang fungsinya. Memang kalau fungsi masjid dengan musola beda. Kalau fungsi masjid ini digunakan untuk sholat Jumat. Mm-mm. Kalau melanggar musola karena Jumat kira. Nah itu aja. Memang salah satunya membedakan. Jadi sama aja Bunda, rumah Allah juga. Musola, masjid sama. Makmurkan musola, makmurkan masjid. Ya parak masjid, makmurkan masjid. Atau parak musola, makmurkan musola. Mm-mm. Nah, mudah kita kau memakmurkannya
1: Bunda. Amin. Asalkan jangan sampai kosong lah.
2: Ya tuh, bujur
1: dan gak berasa di 53 menit dari pukul 6 deh Ustaz. Sudah di penghujung perjumpaan kita di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ini, setelah kita tadi membahas mengenai topik kita hari ini ya Ustaz ya, 7 sunnah Rasulullah yang perlu dijaga dan amalkan. Mungkin kesimpulannya nih dari Ustaz dan juga pesan-pesan untuk dasar perempuan semuanya.
2: Silahkan, kalau untuk Ustaz. Kesimpulannya mungkin sudah tadi lu membacakan suatu hadis aja.
1: Silahkan Ustaz.
2: Wabillam syaitan wajim bismillahirrahmanirrahim. Apa kata baginda Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman habbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh ia mencintaiku, ujar Rasul. Dan barang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Nah itu hadis Rasul. Bang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh ia mencintaiku, dan bang siapa yang mencintaiku maka ia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita kawa ma'amal akan menjaga sunnah baginda Rasul. Demikian apa yang sudah disampaikan. Salah hilap mohon ampun, maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiqillah aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan 7 sunnah Rasulullah itu dan tetap istiqomah ya Ustaz ya. Sekali lagi terima kasih juga tentang salam warahmatullahi sudah bergabung. Ulun Helda beserta rekan yang bertugas pada Hikmah Subuh pagi hari ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop pengelolaan perpustakaan Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Rabu Agustus 2026. Kegiatan ini diumpati jajaran pejabat struktural lawan jawa fungsional serta kepala dinas perpustakaan dan perwakilan perpustakawan kabupaten kota sekalsel. Kepala Dispersip Kalsel Sri Mawarni melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Ade Tia Hailina memadahkan workshop yang itu memiliki arti strategis, yakni dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan di seluruh wilayah Kalsel. Menurut Sidin, perpustakaan wayah ini kada lagi sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga berperan sebagai pusat pembelajaran, inovasi, lawan juga pengembangan literasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan dituntut gesan mampu beradaptasi lawan perkembangan teknologi informasi, keperluan masyarakat, serta standar pelayanan nang semakin tinggi. Perpustakaan kada hanya tempat gesan menyimpan buku, tetapi juga pusat pembelajaran, inovasi, lawan pengembangan literasi masyarakat. Oleh karena itu, pengelola perpustakaan juga dituntut supaya terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, keperluan masyarakat, serta standar layanan yang semakin tinggi. Sidin berharap workshop yang itu dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dalam penerapan manajemen perpustakaan modern. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar perpustakaan daerah, sekolah, lawan juga masyarakat, serta mendorong lahirnya inovasi layanan berbasis teknologi. Melalui workshop yang ini, Sidin berharap dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan dalam manajemen perpustakaan modern, membangun sinergi antar perpustakaan daerah, sekolah, lawan juga masyarakat, serta mendorong inovasi layanan berbasis teknologi untuk memperkuat budaya literasi. Sidin juga mengatakan kepada para pustakawan, lawan juga pegiat literasi untuk tetap berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran kada seharusnya menjadi penghambat dalam meningkatkan minat baca lawan juga literasi masyarakat. Demikian Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banwe edisi pagi hari ini. Nang sana kayak edisi hari Kamis, tepatnya di 27 Agustus 2026. Di pagi hari ini tentunya semangat pagi ini gasan bubuhan pian sabarataan dimana saja berada. Masih bersama Lon Helda yang masih setia menemani Nang Sanak Perompat tentunya di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Dan kali ini di Serambi Banua dengan sajian lagu-lagu Senusantara yang menarik dan juga informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian sabarataan. Ya Rosana, masih bersama kami, tetap setia di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Senang Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, di sana kabut asap ini sempat menyelimuti kawasan komplek pelajar Mula Warman Banjarmasin nih pada Rabu semalam lah di Senang Perempat. Tapi hari ini pun tetap masih kabut asap nih kita nih. Kabut terlihat cukup jelas hingga sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah sebelum perlahan mulai meredam. Meski demikian nih di sana aktivitas pelajar ini tetap berlangsung. Sejumlah siswa terlihat datang ke sekolah dengan mengenakan masker. Tentunya jangan kada ingat nih, dasar dan seberataan yang beraktivitas di luar rumah ini menggunakan masker lah dan Senang Perempat. Di mana di kawasan Mula Warman ini terdapat sejumlah sekolah, di antaranya nang kaya SMPN 1, SMPN 2, SMPN 9, SMAN 1, SMAN 2 dan SMKN 1 Banjarmasin nih. SMKN 1 Banjarmasin lah nang sana. Dan untuk tingkat SMP, jam belajar ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Penyesuaian yang itu ini mengacu pada surat edaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait kondisi kabut asap nih. Sementara yang itu nih di sana, gasan tingkat SMA lawan juga SMK ini termasuk SMAN 1 Banjarmasin ini masih memberlakukan jam belajar normal nih. Di mana ujar PLH Kepala SMAN 1 Banjarmasin ini memadahkan belum ada pembatasan aktivitas siswa karena kondisi masih memungkinkan gasan kegiatan belajar di sekolah, ujar Sidin. Di mana sampai wayah ini bubuhannya masih memperlakukan jam belajar normal karena memang masih memungkinkan belum ada pembatasan aktivitas gasan siswanya. Meski begitu nih, pihak sekolah juga tetap menghimbau kepada bubuhan siswa gasan mengenakan masker khususnya saat kabut muncul pada pagi hari ini. Dan apabila kondisi kabut semakin parah, pihak sekolah juga akan berkoordinasi juga nih dengan Dinas Pendidikan lawan juga Kebudayaan Kalsel gasan mendapatkan arahan terkait kemungkinan penerapan pembelajaran.

kerjaan dari rumah. Apabila kondisi Neng ini memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka nih Neng Sena. Ya, Pian Sepertian masih bersama kami di Surami Benua pagi hari ini di Promot FM Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Promot FM, suara budaya Banjar, Rangsanak Perompat. Ya Rangsanak, masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya Rangsanak, kondisi kabut asap yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini cukup pekat, terlebih pada saat pagi hari. Dengan kondisi kabut asap nang pekat ini, sangat membahayakan jika ada kendaraan, terlebih kendaraan nang ganal, nang terparkir lawas di bahu jalan tentunya. Jika memarkirkan kendaraan tanpa adanya tanda segitiga pengaman, maka berpotensi maulah kendaraan lain bisa menabraknya nih. Nang kayak di jalan Fahrudin, nang merupakan jalan bypass penghubung desa Bayur Panangkalaan. Ruas jalan yang ini memang cukup luas, lawan jua pada malam hari hingga pagi hari jumlah pengendara nang melintas jalan yang ini lebih sedikit nih. Tampak ini terlihat ada beberapa kendaraan nang ganal, nang kayak mobil tangki, nang terparkir dalam waktu nang cukup lama, beberapa jam. Beberapa mobil tangki berjajar di tepi jalan nih, kemungkinan sopir tengah beristirahat. Kadang nih ada juga truk parkir di ruas jalan yang itu. Dan hal yang ini menjadi perhatian Dinas Perhubungan Hulu Sungai Utara nih dang sana. Kepala Dinas Perhubungan juga memberikan imbauan kepada para supir kendaraan nang ganal khususnya untuk ada parkir, apalagi dalam waktu nang lawas, apalagi wayah kabut asap nih. Meskipun pada malam hari ada lampu jalanan, namun pandangan pengguna jalan terganggu dan membahayakan pastinya nih. Bupati Pilas ini juga memberikan teguran secara persuasif kepada supir kendaraan nang memarkir dalam waktu nang lawas di jalan bypass Amuntai, di mana salah satu warga yang melintas memadahkan mobil tangki yang parkir di pinggir jalan pada saat kabut asap paling bahaya saat pagi di sana. Kalau pagi biasanya lampu jalan sudah mati, tapi karena kabut asap jadi kada kelihatan. Karena kabut tebal, bubuhannya nih kada menggunakan penanda parkir. Selain itu juga, Sidin berpendapat dengan adanya parkir mobil dalam waktu nang lawas atau berjam-jam setiap hari, ini juga bisa menjadi sebab jalan menjadi cepat rusak juga nih rangsana. Dan untuk ini, seberatan masih bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Prombat bersama Ulun Helda, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan menemukan sisa bara api dan kepulan asap tipis saat mengintensifikasi patroli darat pada Rabu 26 Agustus 2026. Penyisiran angin dilakukan gasan menekan laju kebakaran hutan dan lahan yang terus meningkat di bumi Sanggem itu. Berdasarkan data terintegrasi BPBD Kalimantan Selatan, hingga Rabu sore 26 Agustus, akumulasi karhutlah di Balangan tercatat mencapai 53 kejadian. Dampak kebakaran nangini menghanguskan total luasan lahan mencapai 174,57 hektar, disertai sebaran 692 titik hotspot nang terdeteksi satelit. Di tengah lonjakan angka nang itu, tim gabungan menyisir 3 titik rawan kebakaran nang tersebar di kawasan Tapau di Desa Mantimin, Batu Mandi, serta area Trans Pupuyuan di Desa Matang Hanau, Lampihong. Petugas di lapangan bergerak cepat memadamkan sisa bara agar tiupan angin kada memicu kobaran api nang hanyar. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menyatakan patroli ketat yang ini dilakukan sebagai langkah mitigasi selama masa siaga darurat karhutla yang berlangsung hingga akhir Oktober. Pemantauan langsung di titik rawan menjadi upaya gasan mencegah kebakaran meluas. Bubuan Sidin mencek 2 titik rawan di Tapau Mantimin, lawan 2, 1 titik lainnya di Trans Papuyuan. Tujuan yang ini memastikan kondisi terkini, memetakan potensi lawan juga segera mengambil langkah penanganan jika masih ada titik api. Selain penyisiran fisik oleh tim gabungan TNI Polri dan relawan, BPBD Balangan terus menghimbau masyarakat gasan menjaga lingkungan. Warga diminta menghentikan kebiasaan membakar lahan dalam bentuk apapun di tengah kondisi cuaca kering. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Balangan resmi menetapkan status siaga darurat karhutla pada Rabu 12 Agustus yang lalu. Langkah yang dilakukan imbah meningkatnya potensi karhutla dan kekeringan di wilayah yang itu. Demikian Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Prombat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.